0: dekat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Banyak ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobi mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobi bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobi Rasyidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara. Atau bernegara ini kan sekarang kalau pengeliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa ini sering kan soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui tentang wisata ekspor. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di bawah.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dijual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadz Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadz Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadz Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat ke lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pagi tadi kita masih belum menikmati hangatnya matahari. Hari ini udah kali ini udah berbeda. Kita sudah bisa melihat cahaya matahari dari sini. Dan pagi hari ini kami akan lengkapkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan perkembangan perakiraan cuaca bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk kali ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Cahyo Mbak.
0: Oke, Mas Cahyo, silahkan berbagi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, monggo.
2: Baik Mbak, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tapal Kuda di hari ini Minggu tanggal 20 September 2022. Kita mulai dulu dari wilayah Kabupaten Jember. Jember pada pagi hari secara umum terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hingga dini harinya cuacanya diperkirakan cerah berawan dengan sebaran suhunya berkisar di antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 18,5 km per jam. Lanjut, untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi sama, yaitu pada pagi hari cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah. Kemudian untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 18,5 km per jam. Lanjut, untuk wilayah Kabupaten Bondowoso pada pagi hari secara umum cuacanya cerah. Kemudian pada siang hingga sore hari cuacanya secara umum cerah dengan potensi hujan ringan di wilayah Pakem nanti di siang hari nanti. Kemudian untuk malam hingga dini harinya cuaca diperkirakan kembali cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 18,5 km per jam. Lanjut, untuk Kabupaten Lumajang pada pagi hari terpantau cuacanya cerah. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 15 hingga 30 derajat Celcius dengan rata-rata angin dari arah selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 18,5 km per jam. Lanjut, untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari secara umum cuacanya cerah. Untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah dengan beberapa kecamatan berpotensi terjadi kekaburan udara. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan bisa mencapai 28,5 km per jam. Lanjut, untuk Kota Probolinggo secara umum pada pagi hari diperkirakan cerah. Untuk siang hingga sore hari masih sama, yaitu diperkirakan cerah, dan pada malam hingga dini hari masih bertahan kondisinya diperkirakan cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan rata-rata angin dari arah tenggara dengan kecepatan bisa mencapai 18,5 km per jam. Dan terakhir, untuk Situbondo pada pagi hari secara umum cuacanya cerah. Untuk siang hingga sore hari secara umum cuacanya diperkirakan cerah dengan potensi hujan ringan di wilayah Sumber Malang di siang hari nanti. Kemudian untuk malam hingga dini harinya cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan rata-rata angin dari timur hingga selatan dengan kecepatannya bisa mencapai 21,2 km per jam. Kita lanjut untuk wilayah perairan di perairan selatan Tapal Kuda, yaitu perairan Jember, Banyuwangi, dan juga Lumajang. Untuk gelombangnya pada pagi hari diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang, dan kemudian akan terjadi peningkatan di siang hari nanti mulai pukul 1, yaitu berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi, sehingga kami memberikan himbauan untuk yang akan beraktivitas di wilayah perairan selatan Tapal Kuda untuk memperhatikan kondisi sebelum berlayar. Kemudian untuk kondisi cuacanya sendiri secara umum cerah berawan dengan angin rata-rata dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar di antara 7 hingga 26 knots dengan kecepatan tertinggi berpotensi terjadi di siang hari. Dan kemudian untuk yang akan nyebrang ke Bali melalui penyeberangan Ketapang Gilimanuk, untuk gelombangnya sendiri berkisar di antara 0,1 hingga 0,7 meter atau dalam kategori rendah dengan kondisi cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal. Dan untuk anginnya sendiri rata-rata dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar di antara 2 hingga 18 knot. Mungkin itu Pak kira-kira untuk perakiran cuaca hari ini.
0: Oke, Mas Cahyo, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Matur nuwun, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya. Baik, pendengar, demikian tadi rekan Cahyo dari BMKG Banyuwangi sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk antisipasi untuk kita semuanya. Mengingat hari ini adalah hari Minggu, pendengar, mungkin akan banyak dari Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan hari ini. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sekiranya, sebenarnya kita tinggal di negara yang membuat kita nggak perlu beli sayur. Mau tanam apa saja bisa tumbuh subur. Tapi kenyataannya kita malah langganan beli sayuran di pasar setiap hari. Itu ibuku dulu.
6: Zafa, apa yang bisa kita masak hari ini?
5: Nah, itu dia. Sekarang setiap pagi aku dan ibu bisa memetik sayur.

Terima kasih untuk tetap berbagi waktu bersama dengan kami. Dan kali ini kesempatan untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami akan siarkan secara langsung kebaktian Minggu pagi dari Gereja Kristen Jawi Wetan untuk pagi hari ini. Umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita bersama menyatukan hati bersama seluruh umat Tuhan, dan kita bersama memasuki ibadah hari ini di dalam saat yang teduh. Mari kita meneduhkan hati kita. Ibadah Minggu kami pada hari ini, ya Tuhan, kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menjaga, menolong, dan memelihara umatnya dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin.

Irma dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Semua kiranya sehat dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita bersama menghayati dalam tema liturgis Alkitab menuntun pada pertobatan ekologis, dan juga di dalam tema khotbah kita memberi tanpa pamrih itu mencintai semesta. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saat kita berbicara tentang mencintai tanpa pamrih, kita diajarkan melihat tentang kasih Allah di dalam kasihnya yang agape. Kasih yang tidak memiliki pamrih, kasih yang tulus dan tidak pernah memiliki keinginan untuk boleh mendapat balasan. Maka patutlah kita bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Mari kita nyanyikan dalam rasa syukur kita.

telah diciptakan oleh Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih-Nya kepada manusia. Semesta telah bersama-sama mewujud nyatakan kasih dan karya Allah di tengah kehidupan manusia. Pertanyaannya, sudahkah kita menghayati bahwa kasih Allah itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, maka panggilan pertobatan bagi kita semua dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 yang demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya Allahku, di cahayamu.

Mari kita berdoa. Setiap yang ada di dalam hati kami, Tuhan singkapkan, dan Tuhan mengetahui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan kepada-Mu. Sekalipun kami bisa berpura-pura, sekalipun kami bisa membohongi orang yang paling dekat di dalam hidup kami, tetapi kami tidak bisa berbohong dan menutupi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, singkapkan semua yang terselubung, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Ampunkan kami Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami. Atas ketidakmampuan kami, atas kerapuan hidup kami, kami mohon anugerah dan kekuatan-Mu. Di dalam Kristus, kami mohon setiap doa dan pengakuan ini, karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepada-Nya. Mari kita menerima berita anugerah-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku sebab Aku telah menebus engkau. Ajaib benar anugerah.

0: Kiranya biarlah anugerah itu juga boleh diterima oleh saudara kita yang lain. Damai Kristus untuk kanan kiri, depan belakang kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Dalam Tuhan, saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini yang pertama terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 10 dan Yunus pasal 14, dilanjutkan dengan pendarasan Mazmur pasal 140 sampai 8. Bacaan kedua. Bacaan ketiga, Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam. Terpujilah Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih kami boleh menaikkan puji-pujian sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dan pikiran setiap kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, terlebih mampu melakukan firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan, yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat untuk berkata-kata, sehingga apapun yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat menjadi berkat serta kekuatan iman kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal keempat dan ayat yang ke-11. Bagaimana tidak Allah akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 1.120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 8 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bacaan kedua, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Demikian sabda Kristus. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun anggur berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik anggur itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca firman-Nya, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.

0: cuma dipersilakan duduk.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin pernah mendengar lagu yang sudah tidak asing, dan juga anak-anak, lagu Allah itu baik. Tahu lagu itu ya? Allah itu baik. Biar yang nyanyi song leader aja. Allah itu, kalau Bapak Ibu ada yang bisa, kita nyanyi satu bait saja lagu ini. Allah itu baik. Anak-anak bisa? Oh bisa, oke.

Lagu ini sebenarnya, lagu ini begitu membuat kita dikuatkan karena ungkapan pertama sudah dikatakan, Allah itu baik. Pertanyaannya lalu sederhana saat kita menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah dengan kita menyatakan Allah itu baik, apakah Allah tetap baik dalam setiap proses perjalanan hidup kita yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita? Apakah Allah itu tetap baik saat harapan kita tidak terwujud, atau bahkan keinginan kita tidak terjadi, atau bahkan saat kita kecewa? Pagi tadi, Bapak Ibu Saudara, semua rekan-rekan pendeta di GKJW itu terkaget-kaget karena ada anak dari putra pendeta di Darmo, Pak Pendeta Jonet, putranya itu meninggal dunia malam pagi dini hari. Putranya meninggal karena sakit herpes tetapi menyerang saraf otak. Bapak Ibu dan Saudara, apakah saat dalam kondisi kehilangan orang yang kita cintai, apakah kita masih bisa berkata Allah itu baik? Saat kita kehilangan ibu yang kita cintai, kehilangan orang yang selama ini bersama-sama dengan kita, apakah kita juga masih berkata Allah itu baik dalam hidupku dan seterusnya? Di tengah krisis ekonomi, sekarang untuk beli beras, kita harus berpikir mau beli beras 5 kilo apa 3 kilo. Beli minyak, mau minyak yang baik atau minyak curah. Karena harganya sekarang begitu melangit karena kaitannya dengan dolar terhadap rupiah. Atau bahkan saat ada saudara kita yang sakit menaun, tidak sembuh-sembuh, dan bertanya, Pak Pendeta, saya sudah didoakan, kenapa sampai sekarang saya belum sembuh? Saya kenapa sakit? Atau bahkan kemarin ada saudara yang bercerita, ada seorang pemuda yang kecewa karena dia bergumul karena bapaknya sakit, tetapi kenapa tidak sembuh, tetapi bahkan meninggal. Dia tidak percaya lagi sama Tuhan, apalagi terhadap gereja. Apakah dalam kondisi demikian lalu kita masih bisa berkata Allah itu baik? Atau bahkan saat orang yang terkena pusaran judol, judi online. Beberapa waktu lalu saya dikabarkan ada saudara kita yang harus diciduk sampai ke Polda. Orang tuanya harus menebus 30 juta. Apakah dalam kondisi demikian kita juga masih bisa berkata Allah itu baik? Atau bahkan saat masih ada orang yang jatuh dalam pinjaman online sehingga semua yang dia miliki harus habis sedemikian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah lahir dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari ketidakpercayaan. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi bukan lahir dari ketidakpercayaan, bukan, tapi dari kerapuhan iman yang sedang teruji oleh kenyataan hidup yang gelap atau tidak sesuai harapan. Di balik senyum dan sukacita ibadah dan pelayanan, jangan-jangan mungkin diam-diam ada juga bagian dari kita yang merasa ditinggalkan Allah. Lalu berkata, Pak, kenapa Tuhan meninggalkanku sehingga aku merasa sendiri? Bapak Ibu dan Saudara, mengukur kebaikan Allah itu seringkali berdasarkan pada limpah materi. Seringkali kita merasa kalau aku ini disertai Tuhan, limpah materiku banyak. Seringkali kita mengukur bahwa kita ini diberikan kebaikan oleh Tuhan karena keberhasilan atau kenyamanan yang kita terima. Padahal kalau kita membaca teks kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, tidak. Mari kita lihat teks kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Kisah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur.
dalam teks bacaan Injil kita hanya ada di Matius. Ini menarik. Kenapa kok hanya di Matius? Sepertinya Matius ingin mengajarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang wujud nyatakan kasihnya kepada manusia sama di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tentang kerajaan surga. Jangan sampai terkecoh. Di ayat yang pertama sudah dikatakan, kerajaan surga seumpama seorang pemilik anggur dan seterusnya. Jadi perumpamaan ini diawali dengan kata tentang kerajaan surga itu seumpama dan seterusnya. Apa artinya? Bapak, Ibu dan Saudara, surga itu terkait dengan langit dalam pemahaman orang Yahudi. Surga itu berbicara tentang langit. Semoga masuk surga ya, enggak ada. Semoga masuk surga ya, enggak ada. Kalau surga ke bawah ini mesti iya, neraka biasanya. Surga itu mesti di atas. Bapak, Ibu dan Saudara, surga itu terkait selalu berbicara tentang di atas, yaitu berbicara tentang bahasa Aramnya itu Shemaya, Shemaya. Kalau bahasa Ibraninya Shamayim, itu langit atau surga. Kalau bahasa Yunaninya Ouranos. Jadi Bapak Ibu Saudara, di situ kalau dalam konteks Kejadian, kekuatan surgawi yang menjaga semesta dari kebinasaan dengan harmonisasi. Oleh karena itu maka harapannya di sini adalah kerajaan surga itu seumpama dan seterusnya, supaya orang-orang yang dipanggil untuk bertobat itu dalam alam semesta ini hidup dalam keharmonisasian. Tetapi dalam konteks Injil, Bapak Ibu dan Saudara, di sini ada seruan pertobatan atau metanoia, pertobatan, orang yang bertobat dengan kesadaran diri bahwa kita ini sebenarnya sama dengan pekerja. Pekerja ada yang dipanggil pagi-pagi, ada yang dipanggil jam 9, ada yang dipanggil jam 12, ada yang dipanggil jam 3, ada yang dipanggil jam 5. Jam 5. Kalau dituliskan dalam teksnya tadi itu, pagi itu maksudnya dini hari itu artinya sore, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir jam kerjanya itu jam 6. Oleh karena itu maka tidak heran tadi dikatakan, mosok gajiku ini podo yang hanya 1 jam bekerja dengan saya yang mulai pagi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, konteks Injil ini adalah seruan pertobatan dengan kesadaran diri bahwa kita ini seorang pekerja. Kita ini manusia ini sama dengan pekerja yang sudah mendapat kesempatan dan kasih Tuhan di dalam hidup. Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama, ketiga, kelima, dan yang keenam, jelas ditunjukkan mereka gak duwe penggawean, mereka tidak bekerja, tapi dipanggil, ayo kamu ikut aku. Kamu mau gak ikut aku? Sehari 1 dinar, upah pada umumnya. Bahkan yang sudah gak siang, sore, mau gak ikut aku? Mau, tak gaji layak. Dan ternyata dapatnya 1 dinar, sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi seringkali yang terjadi adalah bersungut-sungut seperti ayat yang ke-11. Menuntut lebih dan merasa lebih berhak dari yang lain, seperti ayat 12. Bahwa kalau aku bekerja mulai pagi sampai sore, harusnya aku ini dapatnya lebih banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga dia protes. Dan ayat yang ke-15 ini menarik ungkapan Tuhan Yesus. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Itu menunjukkan otoritas pemilik kebun anggur. Siapa? Allah. Yang punya kehendak bebas atau free will untuk mencintai siapapun. Bapak, Ibu, Saudara, catatannya adalah waktu bekerja bukan ukuran, seperti yang tadi saya sampaikan, sudah ada kesepakatan. Tapi dan kemurahan Allah untuk orang yang dikasihinya. Ada yang langsung mendapat. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang orang pekerjanya,
Orang pekerja yang dapat mulai pagi itu harusnya bersuka cita, bersyukur. Dia tidak perlu menunggu. Pagi dia sudah bekerja. Dia sudah mendapatkan pekerjaan. Dia tidak menunggu was-was, dia bekerja mulai pagi. Tetapi yang dapat jam 12, jam 3, dan bahkan yang jam 5, mereka masih mencari. Iya, kalau ada yang mempekerjakan, kalau tidak ada, mereka tidak bisa makan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang bekerja satu jam pun, apakah dia leye-leye, santai, tidak bekerja? Tidak. Dia pun juga bekerja dengan serius. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ ditunjukkan tentang otoritas pemilik kebun itu. Dan itulah yang menunjukkan kasih anugerah Allah di dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup seringkali kita memang terjebak pada paham deuteronomis, teologi deuteronomis yang berbicara tentang kasih Allah. Allah itu pasti mengasihi orang yang baik, orang yang taat, orang yang selalu dekat kepadanya. Dia pasti mendapatkan berkat. Tetapi orang yang menjauh dari dia, orang yang melanggar pasti mendapat hukuman. Diri kita sering merasa diri paling berhak atas berkat-berkat Tuhan seperti yang diinginkan. Karena apa? Karena diri kita merasa dekat, karena diri kita merasa patuh, karena diri kita merasa lebih rohani dan kerohanian, level rohaninya lebih tinggi. Jadi kalau orang sudah jatuh pada merasa dirinya berhak atau bahkan level rohaniku lebih tinggi Tuhan, maka saya harusnya mendapatkan berkat yang lebih. Lah ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kita lupa bahwa kita ini hanya sebagai apa? Hamba. Kita ini sebagai dulos, pekerja. Di ayat yang ke-15 ditunjukkan kebaikan Allah tidak bisa diukur dari berapa lama kita menjadi Kristen. Tidak bisa lalu kita merasa, Pak, saya ini jadi Kristen sejak kecil sampai dewasa. Pasti, Pak, saya ini duwe surate swarga, Pak. Wah, kok luar biasa. Orang yang merasa diri, Pak, saya ini sudah menjadi Kristen sejak kecil, pasti saya lebih baik dari yang Kristen mulai besar. Belum tentu. Kadang yang baptis dewasa lebih tekun dari yang iya. Kadang yang baptis dewasa sudah pinter, yang baptis sejak kecil disuruh berdoa, besok saja, Pak, jangan sekarang, dijadwal lagi gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tidak menjadi ukuran berapa lama kita menjadi Kristen, seberapa kesalehan hidup kita. Tetapi kasih Allah yang bebas itulah yang menunjukkan kasih dan rahmat Tuhan terjadi. Lupa, apakah kesalehan itu tidak penting? Penting. Kesalehan hidup itu penting. Hidup itu di hadapan Tuhan. Tetapi bukan untuk sesamanya. Kalau orang sudah merasa holy, kalau orang sudah merasa level rohaninya tinggi, lalu dia merasa berhak menuntut Tuhan, Tuhan ini wujudkan. Sudah merasa demikian, maka dia bisa menghakimi saudaranya, menghakimi orang lain. Ah, kamu itu apa, level rohanimu itu masih rendah, gak koyo aku. Lah ini repot. Itu menunjukkan kepongan orang yang hidup dan merasa benar. Itulah yang terjadi juga di dalam kisah Yunus pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Itulah cermin hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yunus itu merasa berhak menghakimi orang-orang di Niniwe. Yunus waktu diutus untuk pergi ke Niniwe, tidak mau. Wes, Tuhan biarkan saja. Gitu. Tetapi Yunus tetap ke Niniwe. Yunus sudah mengingatkan. Lalu yang terjadi, apakah Allah menghancurkan kota Niniwe? Tidak. Allah tidak menghancurkan kota Niniwe, tapi apa yang dirasakan oleh Yunus?
Yunus marah. Loh Tuhan kok gak dihancurno? Lek ngono ngapain saya kemarin ke sana? Wong mereka menolak saat saya ke sana. Yunus itu marah kepada Tuhan. Kok gak dihancurno toh Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara, Yunus merasa bahwa dirinya berhak mengatur Tuhan. Tetapi kebaikan tidak merespon atas kelayakan melainkan kasihnya yang berdaulat di dalam kehidupan. Yunus pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 6 sampai 8, di situ Bapak Ibu bisa melihat kuncinya adalah apa? Perkenan. Ditunjukkan di situ. Penentuan Tuhan Allah. Yang pertama adalah penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak kepada Yunus untuk menaunginya. Berikutnya penentuan Allah yang datang, seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Penentuan Allah bertiup angin timur yang panas dan seterusnya. Kata penentuan itu Bapak Ibu dan Saudara menunjukkan tentang bagaimana Allah itu memiliki otoritas di dalam kehidupan. Saat Yunus pergi, Yunus melihat dari jauh apa yang terjadi kota Niniwe. Lalu Yunus waktu duduk ada pohon jarak menaungi, seneng. Lalu kemudian pohon jarak itu digerogoti oleh ular. Pohon jarak itu apa? Iya, mati. Kemudian panas terik dari timur. Semua itu membuat Yunus marah. Tetapi yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, ayat 4 dan 9. Ayat 4 dan 9 itu jawaban Tuhan kepada Yunus. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Dan ayat yang ke-9, firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita marah atas keadaan kita yang rapuh, kalau kita merasa bahwa Allah tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita, lalu kita marah, mungkin Tuhan akan berkata, patutkah engkau marah kepadaku? Patutkah engkau menuntut aku seperti yang engkau inginkan? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam berbagai keadaan dan musim kehidupan, Allah itu tetap baik. Karena kebaikan Allah itulah, dalam kesaksian surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30, kebaikan Allah dalam penderitaan itu pun bisa dirasakan oleh Paulus. Saat Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi, posisinya di mana? Di mal? Tidak. Posisinya sedang pesta? Tidak. Posisinya sedang di dalam penjara. Di dalam penjara pun Paulus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah itu tetap baik. Bapak Ibu dan Saudara, di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-27, kebaikan Allah bukan menghindarkan kita dari penderitaan, tetapi menyertai, menguatkan, dan berjuang dalam penderitaan atau pergumulan. Disitulah ada kasih Tuhan. Ternyata di tengah penderitaan pergumulan sekalipun, disitulah ada kasih Allah yang nyata. Maka kesaksian Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dalam kondisi apapun, itulah yang membuat Paulus sadar bahwa di dalam penderitaan Allah itu tetap baik. Dan diajak kita bersama untuk berjuang di ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari
Injil. Mari kita bersama tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Mengalami pergumulan penderitaan, disitulah ada kasih dan kemurahan Tuhan. Ku heran Allah mau memberi. Lagu ini kiranya menguatkan kita bersama. Mari kita nyanyikan dengan keteduhan hati kita.

Kami merasa kami layak untuk mendikte Tuhan. Saat ini kami datang dan mohon kekuatan supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan bersama

0: tiba saatnya kita akan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup.
1: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Forum Anak Gereja merupakan bagian dalam pelayanan bagi anak-anak yang ikut ambil bagian ramah anak. Dan nanti akan dilantik pengurus yang baru, pengurus 2026 sampai 2027 yang akan dibacakan untuk pelepasannya oleh Ibu Arum.
2: Bapak Ibu yang terkasih, kita Yesus Kristus,

anak gereja tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 diwakili oleh Saudara Albert dan pengurus Forum Anak Gereja 2024 sampai dengan tahun 2026. Ketua Kevin Bagus Ardiansyah, Wakil Bendahara Audriana Putri Audriana Kristi Wicaksono, PDD. Yang pertama

siapa? Untuk seksi partisipasi anak, Valerino Yusanto Kusuma, Yudhistira Prasetya. Yang ketiga,

Kristen. Yang ketiga, Fanya Agristara Wardani.

0: Manusama. Yang ketiga, Kristina Dita Maharani. Yang keempat, Carolina Ozora Rihanto. Demikian pengurus forum untuk
1: Mas Kevin.
0: Saudara

0: kita pun juga akan mendoakan mereka, jemaat Duna, untuk bangkit berdiri.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita hadirkan untuk Anda kebaktian Minggu pagi dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Memang tidak bisa kami sampaikan dengan sempurna sampai selesai, tapi untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini menjadi satu tempat untuk menambah religius kita. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan
2: Inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta pagi hari ini, telah beredar unggahan di Threads yang mengklaim 5 jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan dalam kondisi selamat. Unggahan tersebut menampilkan video petugas SAR di atas perahu karet dengan narasi "Alhamdulillah, korban telah ditemukan" dan keterangan bahwa jurnalis yang hilang sudah ditemukan. Video tersebut kemudian dipercaya sebagian oleh warganet sebagai rekaman terbaru dari proses pencarian 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda. Klaim tersebut salah dan menyesatkan. Hingga 16 September 2025 kemarin, 5 jurnalis bersama dengan 3 kru kapal yang telah hilang setelah berangkat dari Carita menuju ke Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026 masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pada hari ke-9 pencarian, Basarnas masih mengerahkan puluhan armada laut, drone, serta unsur SAR, unsur SAR lainnya untuk menyisir wilayah Selat Sunda hingga perairan Bengkulu. Sementara itu, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano juga belum dapat dipastikan sebagai bagian dari rombongan tersebut karena proses pemeriksaan DNA masih berlangsung. Tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan kelima jurnalis telah ditemukan. Kesimpulannya, video tersebut bukan bukti bahwa 5 jurnalis yang hilang dalam meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, pendengar, masih di perjalanan kita untuk Jember pagi ini. Saya menyapa untuk Anda yang pagi hari ini tadi menyempatkan waktunya untuk olahraga, meskipun ringan-ringan saja, entah sekedar jogging atau swimming atau ya Anda bersepeda keliling kompleks aja, yang penting berkeringat itu udah cukup sekali pendengar, dibandingkan kita menyanyiakan minggu pagi kita dengan hanya sekedar scrolling handphone, nontonin video-video singkat yang ternyata ini dampaknya juga gak bagus untuk kesehatan mental kita. Rangkaian musik informasi masih berteman dengan Anda dan membuat pagi ini mudah-mudahan jadi lebih ceria saja.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia, tak butaan di Jember. Kesenian tak butaan merupakan kesenian yang menampilkan ondel-ondel dengan perawakan besar dan tinggi mencapai 5 meter. Memiliki kesan wajah seram dan mistis, menjadi pembeda dengan ondel-ondel khas masyarakat Betawi. Kesenian tak butaan awalnya digelar dengan tujuan pembersihan desa dari segala macam musibah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian tak butaan diselenggarakan sebagai ajang hiburan rakyat saat hajatan atau pesta pernikahan. Pagelaran seni tak butaan diiringi beberapa alat musik gamelan seperti gong, kenong, saron, kendang, dan lain-lain. Pagelaran tak butaan kental dengan unsur mistik karena topeng tak butaan dirasuki oleh roh halus.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Pendengar, kalau misalnya Anda lagi menantikan seorang putri, seorang putra atau putri dari kehamilan Anda, atau saat ini Anda sedang menantikan cucu dari kehamilan putri Anda, pendengar, kira-kira pasti sudah membayangkan akan diberi nama siapa. Nah, ada sangat banyak sekali perbedaan nama dari zaman dulu sampai ke sekarang, di mana sekarang itu kayaknya huruf vokal A itu mendominasi. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan sejumlah data unik mengenai nama penduduk di Indonesia, termasuk nama terpendeknya yang tercatat di database kependudukan. Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi mengatakan ada penduduk Indonesia yang memiliki nama hanya terdiri dari satu huruf. Hal ini menjadikan informasi, sebenarnya pemerintah telah mengatur pencatatan nama penduduk melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, ini dia. Berdasarkan data penduduk Dukcapil, nama terpendek yang tercatat terdiri dari satu huruf. Jumlah penduduk dengan nama sependek itu bukan hanya satu orang loh ternyata. Ada yang cuma M, ada yang namanya D, ada yang namanya C, ada yang namanya N, J, K, V. Nah, hanya itu aja pendengar, satu huruf. Selain namanya yang terdiri dari satu huruf, Dukcapil juga mencatat puluhan ribu penduduk dengan nama 2 hingga 3 huruf. Nah, ini dia. Ada yang AI, ada yang II, ada yang UU, dan bahkan yang namanya AI ini ada sekitar 3.302 orang. Ada yang namanya Eti Darmiati. Bukan, Eti Darmiati mah panjang namanya ya. Ini hanya ET dan I. Ini sekitar 28.441 orang. Ada yang namanya Ani, 45.232 orang. Ada yang namanya OO, ini juga ada loh, 885 orang. Kadang kita jadi berpikir ya, nama itu kan kadang kita pilih, kita cari-cari itu yang ada maknanya, mana yang baik, supaya harapannya anak tersebut yang akan lahir nanti akan mempunyai perjalanan hidup yang baik, yang sesuai dengan nama yang kita pilihkan. Kalau namanya hanya II, UU, OO, atau M gitu aja, maknanya apa kira-kira ya? Yang jelas ada aturan sebenarnya dalam pencatatan nama yang harus memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang jelas mudah dibaca, tidak punya makna negatif, paling banyak 60 karakter, terdiri atas paling sedikit dua kata. Nah, terdiri atas paling sedikit dua kata. Kalau misalnya Eti ya udah Eti Hapsari misalnya begitu. Edi Baskoro. Bukan Eti gitu aja, atau OO gitu aja, atau satu huruf saja.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Kebakaran-kebakaran yang terjadi di beberapa hutan yang ada di Indonesia, terutama itu adalah taman wisata alam. Nah, ini ternyata mempengaruhi dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Dan efek dominonya ternyata ya pengaruh juga pada okupansi hotel yang ada. Kebakaran hutan yang melanda taman wisata kawasan Taman Wisata Alam Ijen ini ternyata berdampak juga pada sektor pariwisata Banyuwangi dan juga okupansi hotel di Banyuwangi, pendengar. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Ainur Rofiq, mengatakan bahwa penurunan okupansi ini terjadi setelah kebakaran menyebabkan akses wisata ke Kawah Ijen dihentikan. Nah, kawasan Ijen selama ini memang menjadi salah satu destinasi unggulan yang banyak menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi, meskipun dampak ini tidak sepenuhnya mengurangi kunjungan wisata ke Banyuwangi dan wisata Banyuwangi, wisatawan yang datang ke Banyuwangi lebih memilih untuk mengalihkan perjalanannya ke destinasi wisata lain yang tetap beroperasi. Kondisi ini justru memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal lebih banyak objek wisata selain Kawah Ijen. Kalau ke Banyuwangi, enggak ke Kawah Ijen itu rugi. Nah, berhubung Kawah Ijen masih ada kebakaran, akhirnya mereka memilih untuk berwisata ke tempat yang lain.

0: Mendaki Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso tentu rugi jika tanpa melihat blue fire. Ini adalah fenomena alam yang sangat langka di dunia. Terjadi karena gas belerang yang keluar dari celah bebatuan bertemu dengan udara, lalu terbakar dan menghasilkan api berwarna biru terang. Blue fire hanya bisa terlihat jelas saat malam hingga menjelang subuh, sehingga banyak pendaki yang naik pada pukul 1 dini hari demi sampai kawah dalam kondisi masih gelap. Nyala api di antara bebatuan kawah ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Namun saat siang, nyala api akan tersamarkan dengan sinar matahari yang benderang. Bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga cerita tentang keindahan, keberanian, dan kehidupan manusia pengangkut belerang yang berdampingan dengan alam. Jika suatu saat mengunjungi Kawah Ijen, bukan hanya tentang mendaki sampai puncak, tetapi turun ke kawah dan menikmati secara langsung keajaiban api birunya.
1: Kita sering menganggap tanaman sebagai makhluk diam yang tidak merespons dunia di sekitarnya. Tapi benarkah mereka benar-benar tidak sadar akan lingkungan? Meskipun tanaman tidak memiliki telinga seperti manusia, penelitian menunjukkan bahwa mereka mampu merespons suara atau lebih tepatnya getaran. Dalam beberapa eksperimen, tanaman yang dipaparkan pada frekuensi suara tertentu menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan yang tidak. Bahkan, akar tanaman dapat mendeteksi arah getaran yang dihasilkan oleh aliran air, lalu tumbuh menuju sumber tersebut. Ini berarti tanaman punya semacam indera untuk merasakan getaran di sekitarnya. Lebih menarik lagi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa tanaman bisa merespon suara serangga yang memakan daun mereka. Ketika mendengar getaran khas

Penyeda pendengar, menyenangkan sekali kalau misalnya untuk kali ini kita punya waktu bisa bareng-bareng melewatkan waktu dengan banyak hal kebahagiaan yang bisa kita rasakan bersama. Tapi sayangnya kita sampai di ujung perjumpaan kita untuk pagi hari ini pendengar. Cuaca di luar masih belum terlalu panas atau belum terlalu terik begitu ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan saja masih membuat kita masih nyaman untuk bisa beraktivitas di luar ruangan. Saya harus pamit dulu untuk perjalanan kita di Jember pagi ini, pendengar. Ada rekan Aprilia Purbosari yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa semakin banyak terbagi informasi untuk Anda, ataupun mungkin juga membuat kita bisa menemukan banyak inspirasi dari apa yang tersajikan di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu yang menyenangkan, hari Minggu

yang membahagiakan dan mudah-mudahan menjadi hari Minggu yang membawa banyak inspirasi untuk kita semuanya. Akhirnya saya Retno Palupi pamit undur diri, peringat selamat menikmati hari Minggu Anda, selamat siang semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang ini Bunda April hadir lagi untuk menyapa anak-anak Bunda yang saat ini sedang bermain. Jam-jam segini biasalah ya, mungkin bermain di depan rumah bareng teman-teman, atau mungkin sebagainya lagi sibuk sama gadget. Aduh, biasanya main apa ini? Mainnya Mobile Legend ya, atau mungkin main apa lagi? Roblox ya. Yang pasti jangan lupa bahwa persiapan sebelum sekolah, nah ini jangan sampai terlewatkan. Kalau memang bisa lebih awal, kenapa harus menunggu mendekati waktu-waktu istirahat? Biasanya kalau sudah waktu-waktu istirahat tuh baru inget tuh, oh tugasnya ada yang belum dikerjain, oh ininya ada yang belum dibeli, oh ininya belum ada yang dilengkapin. Kalau sudah begitu jangan salahkan Bunda sama Ayah marah ya. Karena kebiasaan nih anak-anak Bunda biasanya kalau sudah mendekati waktu tidur, orang tua tuh disuruh bikin PR seperti prakarya dan lain sebagainya. Maka dari itu ayo cross check lagi sembari main. Luangkan waktu sejenak untuk cross check dulu. Kira-kira ada PR apa ya buat besok, atau ada pengumuman apa ya buat besok. Nah ini juga tidak luput dari peran serta orang tua, agar anak-anak ini tentunya bisa tertib dari sisi apapun, dari tugas, kemudian jadwal ekskul. Biasanya sekarang ini penggunaan WA untuk berkoordinasi dengan antara wali murid dan orang tua siswa ini sudah mulai berjalan ya. Jadi mungkin ini juga peran orang tua untuk lebih peduli terhadap apa yang menjadi kegiatan anak sehari-hari. Jangan karena kemudian kita sibuk bekerja, akhirnya kita lupa bahwa oh ya kita punya kita punya buah hati yang harus kita perhatikan begitu. Karena anak-anak kan biasanya lebih fokus dengan mainan ya, Bunda, Ayah. Jadi kita sebagai orang tua harus aware, harus peduli, harus mengingatkan, reminder buat diri kita sendiri bahwa tugas kita sebagai orang tua bukan hanya memfasilitasi, tetapi juga memberikan waktu untuk bisa bercengkrama dengan anak-anak, kemudian juga memberikan waktu kita untuk memahami apa sih yang menjadi kegiatan anak setiap hari, seperti itu. Jangan sampai kemudian pekerjaan kita akan melupakan tugas kita sebagai orang tua ya. Baik, apa yang akan Bunda informasikan pagi ini? Bunda akan mengajak untuk anak-anak Bunda belajar apa? Belajar hidup bersih. Nah, kenapa harus hidup bersih, Bunda? Karena menjaga kesehatan khususnya untuk anak-anak Bunda yang masih usia dini, ini hal yang sangat penting. Karena masa-masa seperti kalian ini adalah masa perkembangan fisik dan mental yang pesat. Nah, tentunya salah satu cara untuk memastikan tumbuh dengan sehat dan kuat adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, tapi caranya seperti apa, Bunda, agar nantinya kita bisa memulainya dengan cara-cara yang sederhana? Nah, nanti kita akan lanjut informasinya di Pro 1 RR Jabar sesaat lagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa. Tadi kamu sih aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Tapi kalau soal menjaga kebersihan, jangan tunggu kapan-kapan ya. Karena dengan menerapkan hidup bersih, maka kalian sudah menyelamatkan diri kalian, menghindarkan diri kalian dari kemungkinan-kemungkinan terserang penyakit. Kalau kita sudah berupaya, sudah jaga kesehatan, sudah menjaga pola atau kebiasaan kita, tetapi kok saya masih sakit aja bun, kok masih ini aja, terserang flu aja, atau mungkin masih ada aja gitu ya keluhan-keluhan kesehatan. Nah, jangan salahkan kebiasaan ininya, kebiasaan baiknya. Mungkin bisa jadi memang daya tahan tubuhnya saja mungkin memang sedang tidak seperti biasa, seperti itu ya. Mungkin dalam kondisi yang ya daya tahan tubuhnya kurang baik lah, istilahnya seperti itu. Nah, kira-kira cara untuk menerapkan pola hidup bersih ya pada anak-anak usia dini ini dengan seperti apa sih bun? Yang pertama, jika setelah bermain kemudian kalian pada jam makan atau sesekali nyemil ini lupa untuk mencuci tangan, ini bisa jadi adalah kebiasaan yang semestinya kalian hilangkan. Mengapa? Karena disarankan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Jadi kebiasaan mencuci tangan ini merupakan salah satu kebiasaan dasar yang sangat efektif dalam mencegah penyebaran kuman dan penyakit. Nah, tentunya anak-anak muda perlu untuk diajarkan pentingnya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, terutama pada momen-momen penting ya, seperti sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bermain di luar ruangan. Tentunya keterlibatan orang tua dan guru ini perlu memberikan contoh nyata, memastikan fasilitas cuci tangan yang memadai di sekitar anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah. Karena dengan membiasakan mencuci tangan, maka anak-anak ini juga akan tumbuh dengan kebiasaan baik yang mampu melindungi mereka dari penyakit yang dapat ditularkan melalui kontak tangan yang kotor. Jadi bukan berarti ketika kita bermain walaupun di dalam rumah tangan kita itu selalu bersih, karena kita tidak pernah tahu bahwa virus bakteri bisa saja menempel di permukaan tangan kita. Selain itu juga mengkonsumsi jajanan sehat. Nah, makanan yang dikonsumsi ini punya dampak langsung terhadap kesehatan anak-anak. Seringkali jajanan yang tersedia di sekitar sekolah ini tidak terjamin kebersihannya, bahkan mengandung bahan-bahan yang tidak sehat seperti pengawet, pewarna buatan, dan penyedap rasa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, khususnya orang tua ini membiasakan anak-anak membawa bekal makanan sehat dari rumah. Jadi makanan yang disiapkan di rumah ini dapat dipastikan kebersihannya dan kandungan gizinya, sehingga tentunya anak-anak juga mendapatkan nutrisi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu juga dengan membawa bekal sendiri, anak-anak juga akan terhindar dari resiko penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak higienis. Ah malu ah bunda, teman-teman yang lain tidak ada yang membawa makanan. Nah, bunda sarankan apabila ini merupakan kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan, perlunya untuk membawa bekal dari rumah, karena ibu, bunda, mama ini lebih tahu makanan-makanan apa yang cocok dikonsumsi oleh anak-anak dan membawa manfaat bagi kesehatan tubuh.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Ah, di situ kamu rupanya. Hai, gimana kabarmu? Gak kerasa ya, 3 tahun kita bersama. Tapi sayang banget, mulai besok kita harus berpisah. Terima kasih ya buat semua kenangannya, suka, duka, kita sudah lalui bersama. Sekarang saatnya aku untuk memulai perjalanan baru, untuk mewujudkan cita-citaku. Kamu sangat berarti, jadi akan kujaga kamu selalu, dan tidak akan kunodai kamu dengan coretan di acara kelulusanku. Atau mungkin aku bisa titipkan kamu ke orang yang lebih membutuhkan, yang bisa menjaga kamu lebih baik daripada aku. Terima kasih ya seragam sekolahku.
2: Baju sekolah adalah lambang perjuangan dan prestasi. Jangan biarkan tinta coret-coret mengaburkan arti dari setiap jahitan dan warnanya.

Bunda suka sekali ini pesan lagunya ini, mengajarkan anak-anak Bunda tidak boleh membolos sekolah, kemudian juga menghormati guru. Karena tugas guru ini sangat berat sekali untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Maka ketika mungkin guru memberikan peringatan, berarti harus ada yang kita perbaiki di situ. Berarti kita ada melakukan kesalahan yang semestinya untuk memperbaiki, kita semestinya harus memperbaiki itu demi masa depan kita. Nah, semoga lagu ini dapat menjadi pesan yang baik untuk anak-anak Bunda agar bersekolah dengan baik, belajar dengan baik, belajar membaca hal-hal, belajar membaca buku-buku, buku-buku yang positif, buku-buku yang selain buku pelajaran ya, ini buku-buku yang mengajarkan kebaikan. Ini akan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Selain itu juga membuat kita jadi anak yang punya adab, punya pemikiran yang positif seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, kembali lagi kita akan membahas seputar kebiasaan bersih, termasuk kebiasaan bersih atau pola hidup sehat ya. Selain dengan mencuci tangan atau mengkonsumsi jajanan sehat, olahraga yang teratur dan terukur. Karena aktivitas fisik ini kan jadi bagian penting dari gaya hidup sehat. Olahraga secara teratur tidak hanya membantu menjaga kesehatan fisik kita, tapi juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di sekolah, kegiatan olahraga seperti senam atau bermain bola ini bisa dijadwalkan secara rutin. Selain itu juga menggandeng bunda, ayah ya, ini juga bisa mendorong anak-anak untuk tetap aktif di rumah. Misalnya dengan mengajak mereka bermain di luar ruangan, mengikuti kegiatan olahraga bersama keluarga, seperti itu. Dan jangan lupa, karena kondisi cuacanya sekarang sedang tidak baik-baik saja, kalau kita melihat ya beberapa rumah sakit penuh seperti itu, jadi banyak yang sakit. Anak-anak bunda jangan sampai, agar dapat bersekolah, dapat melakukan aktivitas seperti biasa ya. Maka pemberantasan sarang nyamuk ini bisa jadi langkah yang baik untuk dilakukan. Karena lingkungan yang bersih dan bebas dari sarang nyamuk ini kan sangat penting untuk mencegah penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Nah, di sekolah, di rumah, perlu juga dilakukan upaya rutin untuk menguras bak mandi misalnya, membersihkan tempat-tempat penampungan air, dan memastikan tidak ada air yang tergenang di sekitar lingkungan. Selain itu juga partisipasi dalam kegiatan fogging ini juga dilakukan ya. Tentunya bagi lingkungan di sekitar rumah, ini mengajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. Selain itu juga, yang paling penting juga di rumah menjaga kebersihan dan kerapian diri. Nah, kebiasaan menjaga kebersihan harus menjadi pelajaran yang perlu untuk diajarkan kepada anak-anak sejak dini ya. Dan beberapa kebiasaan penting yang perlu diajarkan seperti memotong kuku secara teratur, menjaga kebersihan rambut, menggunakan pakaian yang bersih. Dan anak-anak yang terbiasa menjaga kebersihan ini akan lebih terlindungi dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman dan juga bakteri.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Ya, full.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Jangan lupa pesan terakhir, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus dibiasakan sejak dini, lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah tidak hanya nyaman tapi juga mengurangi resiko penyakit. Nah, seperti biasa ya, bahwa kebiasaan ini juga harus melibatkan orang tua dan juga guru yang perlu untuk memberikan contoh baik. Dan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya dan mengajak anak-anak juga untuk melakukan hal yang sama. Semoga bermanfaat tentunya anak-anak bunda yang mungkin saat ini tengah bermain bersama teman-teman di rumah. Tapi jangan lupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan menjadikan kebiasaan ini bukan hanya bermanfaat di usia kalian yang masih dini, tetapi kebiasaan baik ini juga akan menjadi hal yang nantinya akan kalian bawa hingga dewasa nanti. Tetap sehat, tetap semangat, dan bertanggung jawab atas diri sendiri ini perlu untuk diterapkan agar kita bisa jadi orang yang atau anak yang mandiri di kemudian hari atau di kemudian waktu. Baik, anak-anak bunda yang mungkin ingin mungkin mencetak prestasi dalam bidang olahraga, boleh jadi beberapa informasi olahraga ini nantinya akan membuka atau mungkin akan membuat kalian terdorong untuk aktif dalam kegiatan olahraga yang nantinya juga menjadi cikal bakal prestasi yang bisa kalian torehkan demi tanah air tercinta Indonesia. Dengan begitu tentunya simak terus informasi olahraga sesaat lagi dalam Dinamika Olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the mass we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain-pemain sangat baik, dan sampai akhir tidak fokus. Saya ingin mengucapkan terima
3: kasih. Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat bekerja keras dan bagus. Jadi, pesan ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result. Of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur Allah SWT atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, sekedar menginformasikan bahwa adzan zuhur telah berkumandang pada menit 22 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang baru akan menjalankan ibadah salat zuhur, kami ucapkan selamat menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar, kami akan melanjutkan kembali untuk perjalanan siang ini dengan serangkaian informasi dan juga program acara yang telah kami pilihkan untuk temani aktivitas Anda atau waktu istirahat Anda di siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

biasanya hari Minggu akan jadi momen yang paling dinanti bagi Anda yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga, tengah bersantai dengan keluarga. Biasanya kalau makan siang di kantor bareng teman-teman kantor, nah kali ini Anda meluangkan waktu untuk bisa bersantap makanan atau hidangan yang sudah disiapkan bersama keluarga. Nah, pendengar, tidak jarang ya, karena ikan ini dikenal sebagai salah satu sumber makanan yang kaya manfaat, mulai dari menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi otak hingga membantu mengurangi peradangan. Namun perlu untuk diperhatikan, mengkonsumsi ikan tetap perlu diperhatikan, terutama dalam kombinasi dengan makanan tertentu yang rupanya justru akan memicu efek yang kurang baik bagi tubuh. Karena beberapa jenis makanan jika dikonsumsi bersamaan dengan ikan, maka dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung dan rasa tidak nyaman. Nah, pendengar, mengutip dari salah satu laman kesehatan, ada beberapa varian makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan ikan untuk menghindari masalah kesehatan. Yang pertama adalah makanan olahan atau gorengan. Jadi memadukan ikan dengan makanan olahan atau gorengan rupanya justru akan merusak manfaat bagi kesehatan. Tingginya kadar lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan tersebut dapat merusak kesehatan kardiovaskular, dan kombinasi ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, bahkan berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Nah, selain itu juga kacang-kacangan dan polong-polongan juga tidak cocok, pendengar, apabila dipadukan dengan ikan, karena keduanya mengandung banyak protein yang memicu gas, kembung, dan ketidaknyamanan pencernaan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Selain itu juga pendengar, produk olahan susu ini juga tidak boleh dipadukan dengan ikan karena dapat memicu masalah pencernaan seperti kembung, sakit perut, bahkan rasa tidak nyaman. Dan kombinasi ini juga dapat menyebabkan infeksi kulit dan alergi karena kandungan protein serta senyawa tinggi dalam susu. Ikan, ya susu dan ikan ini dapat mempengaruhi pencernaan. Jadi kandungan protein serta senyawa tinggi dalam susu dan ikan ini dapat mempengaruhi pencernaan, pendengar ya. Selain itu juga pendengar, yang perlu untuk kita waspadai yaitu tidak boleh juga memadukan konsumsi ikan dengan kopi. Karena kafein dalam kopi ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan mengurangi manfaat asam lemak omega 3. Maksudnya gimana, dijadiin satu gitu atau dicampur jadi satu? Bukan. Setelah kita konsumsi ikan, kemudian kita minum kopi. Nah, ini yang tidak disarankan, pendengar ya. Selain itu juga, buah sitrus ini juga tidak boleh dipadukan dengan ikan karena akan menghasilkan rasa atau tekstur yang tidak enak. Dan kombinasi ini juga menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, pendengar. Jadi keasaman dan buah sitrus dapat mengubah profil rasa dan bahkan berpotensi menyebabkan masalah perut. Jadi untuk bunda-bunda yang pengennya sih ya, niatnya untuk memberikan nutrisi nih dengan mengkonsumsi ikan, tapi tidak disarankan untuk mengolahnya bersamaan dengan bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan seperti kacang-kacangan, atau mungkin konsumsi yang dicampur dengan makanan olahan, atau bahkan juga dipadu-padankan dengan mengkonsumsi gorengan juga. Jadi habis makan ikan kita makan gorengan, aduh kayaknya sama aja gitu ya. Selain itu juga produk susu ini juga tidak disarankan, bahkan konsumsi kopi pun setelah makan ikan ini juga tidak diperbolehkan, seperti itu ya. Baik, mendengar tetap mendengarkan siaran kami di Pulau 1 RR Jember, karena selama 1 jam nanti pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu campur sari akan kami perdengarkan untuk memanjakan Anda yang saat ini tengah bersantai dengan keluarga. Jadi jangan kemana-mana, tetap setuju di Pulau 1 RR Jember. Masih ada sisa waktu, pendengar, saya akan perdengarkan Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk temani saat-saat istirahat dengan cuaca yang cukup panas ini, pendengar ya. Dan beberapa lagu yang cukup melankolis tentunya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.

lagu-lagu campur sari siap untuk kami hadirkan di kesempatan siang hari ini tentunya. Dengan beberapa rangkaian informasi sederhana pendengar yang akan kami perdengarkan di kesempatan siang hari ini. Walaupun kondisi cuacanya agak ya sedikit apa ya, mungkin membuat sebagian orang bahagia karena kalau berurusan dengan kerjaan rumah, cuci-cuci ini jadi kebiasaan para bunda-bunda yang di rumah ya. Seperti itu karena kondisinya juga cukup cerah tentunya, atau cukup terik lebih tepatnya. Pendengar dapat dipastikan bahwa untuk urusan cuci-mencuci ini sudah mendapatkan solusi yang cukup efektif ya dengan kondisi cuaca pada siang ini. Namun bagi sebagian orang yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan, sepertinya agak sedikit ya, karena di tengah terik ini agak sedikit terganggu seperti itu. Maka dari itu persiapan ini sangat perlu untuk Anda lakukan pendengar, agar perjalanan Anda jadi perjalanan yang menyenangkan. Karena ini adalah momen berkumpul dengan keluarga, sepertinya jangan sampai membuat keluarga jadi tidak nyaman hanya karena untuk hal-hal tertentu seperti itu. Baik, lagu-lagu campur sari akan kami perdengarkan kembali. Semoga Anda terhibur.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli
2: piye?
1: Asli iki.
2: Palsu kuwi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
4: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
4: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan nih, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
1: Asik.
5: Ayo gempur, gempur rokok.
6: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pendengaris, siang hari ini bagi Anda yang tengah beristirahat siang, tentunya saat cuaca sedang panas seperti sekarang ini, memang segelas air es sering jadi pilihan karena jadi sensasi segar yang cepat menghilangkan dahaga, apalagi setelah seharian Anda beraktivitas seperti itu. Namun tidak sedikit yang justru lebih nyaman minum air hangat karena dianggap lebih baik untuk menjaga kondisi tubuh, termasuk kesehatan ginjal. Nah, perbedaan kebiasaan ini akhirnya membuat banyak orang jadi penasaran. Sebenarnya mana sih yang lebih baik untuk ginjal, air hangat atau air es sih? Nah, pendengar, banyak orang sibuk memperdebatkan mana yang lebih sehat antara air hangat atau air es. Padahal hal terpenting adalah ginjal merupakan tubuh atau merupakan organ tubuh yang harus tetap mendapatkan cukup cairan setiap hari. Tanpa kita sadari, tubuh terus kehilangan cairan melalui keringat, urin, dan proses pernafasan saat beraktivitas. Dan ketika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, maka ginjal harus bekerja lebih ekstra untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan membuang sisa metabolisme dari dalam tubuh. Dan kondisi ini bisa membuat urin menjadi lebih pekat, serta meningkatkan resiko gangguan pada saluran kemih. Karena itu, suhu air bukan faktor paling utama selama tubuh tetap terhidrasi dengan baik setiap hari. Dibanding memperdebatkan air hangat atau air es, maka kebiasaan rutin minum air putih justru jauh lebih penting untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah, pendengar, masih banyak orang yang percaya bahwa minum air es terlalu sering bisa membuat ginjal cepat rusak. Dan anggapan ini biasanya muncul karena sensasi dingin dianggap membuat organ tubuh bekerja lebih berat dari biasanya. Padahal sampai sekarang belum ada bukti kuat yang menunjukkan air dingin secara langsung menyebabkan kerusakan ginjal, khususnya pada orang sehat, pendengar. Karena tubuh secara alami ini akan menyesuaikan suhu minuman yang masuk sebelum cairan tersebut digunakan oleh organ-organ di dalam tubuh. Meski begitu, minuman yang terlalu dingin terkadang bisa membuat sebagian orang merasa kurang nyaman, terutama saat kondisi tubuh sedang tidak sehat atau sensitif terhadap suhu dingin. Selama tidak dikonsumsi berlebihan dan asupan cairan harian tetap tercukupi, air es pada umumnya masih aman loh untuk kesehatan ginjal.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pendengar, informasi terakhir masih berkaitan dengan pilihan mengkonsumsi air hangat atau air dingin ya. Kalau tadi kita sudah menyimak untuk manfaat dari air dingin itu sendiri, nah rupanya air hangat juga tidak kalah penting pendengar, karena bisa membantu tubuh terasa lebih nyaman. Jadi sebagian orang merasa lebih nyaman dengan mengkonsumsi air hangat, terutama saat bangun tidur atau ketika cuaca sedang dingin. Nah, sensasi hangatnya ini sering membuat tubuh terasa lebih rileks dan tenggorokan terasa lebih nyaman pendengar. Jadi tidak heran jika banyak orang menjadikan air hangat sebagai bagian dari rutinitas bagi mereka. Namun manfaat ini lebih berkaitan dengan kenyamanan tubuh dibanding efek langsung terhadap fungsi ginjal. Dan air hangat tetap membantu memenuhi kebutuhan cairan harian seperti halnya air dengan suhu biasa atau dingin. Jadi memilih air hangat ini bisa menjadi pilihan yang baik kalau memang membuat tubuh terasa lebih nyaman untuk minum lebih banyak. Nah, yang perlu diwaspadai adalah minuman manis pendengar. Jadi saat cuaca panas, banyak orang lebih memilih minum minuman dingin manis dibanding air putih biasa karena terasa lebih segar. Padahal kandungan gula berlebih dalam minuman seperti soda atau teh kemasan ini bisa memberi dampak kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering. Dan bahkan kebiasaan ini dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan juga tekanan darah tinggi yang berkaitan dengan gangguan ginjal. Tanpa disadari, kebiasaan terlalu sering minum minuman manis ini juga membuat konsumsi air putih harian jadi berkurang. Padahal ginjal membutuhkan cukup cairan agar proses penyaringan limbah dalam tubuh bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah sebabnya pendengar, bukan hanya suhu minuman yang penting untuk diperhatikan, tapi juga kandungan gula dan bahan tambahan di dalamnya. Sementara air putih tetap jadi pilihan paling sederhana untuk membantu menjaga kesehatan ginjal. Demikian pendengar untuk informasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi tidak perlu memperdebatkan apakah air hangat atau air dingin ini dikonsumsi, karena keduanya sama-sama memiliki manfaat ya. Asal tentunya khususnya untuk Anda yang suka air dingin, biasanya kita mencampurkannya dengan minuman-minuman perasa ya, atau dengan rasa tertentu seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan pendengar ya, agar tidak terlalu sering kita lakukan, karena mengingat justru akan membawa dampak yang kurang baik bagi tubuh, maka sesegera mungkin kebiasaan seperti ini untuk dikurangin. Syukur-syukur kalau Anda benar-benar bisa berhenti dari konsumsi minuman manis seperti itu. Pendengar, sesaat lagi informasi dalam buletin berita siang, yaitu informasi selama sepekan pendengar ya, dapat Anda simak sesaat lagi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang saudara pendengar, hari ini Minggu 20 September 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama sepekan di Minggu ketiga bulan September 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Di minggu ketiga bulan September 2026 bersama saya Hidayat. Rangkuman berita sepekan kita awali dengan berita polisi menetapkan warga Kabupaten Situbondo berinisial BT sebagai tersangka atas kasus penembakan kepada seorang nenek. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian setempat, tersangka melukai seorang nenek yang merupakan tetangga tersangka menggunakan senapan angin rakitan untuk berburu babi hutan. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, polisi menetapkan tersangka terhadap BT warga Dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yang diduga menyebabkan luka tembak di tangan dan pelipis kiri nenek Saami yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan, polisi sudah menaikkan status BT sebagai terlapor menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara.
2: Kasus penembakan, alhamdulillah kami dari Polres Situbondo sudah melaksanakan gelar perkara per hari ini dan meningkatkan status terlapor sebagai tersangka yang dikenakan pasal 474 ayat 1 KUHP yang baru, di mana berbunyi setiap orang karena kealpaannya telah menyebabkan orang lain luka berat.
1: Tersangka hingga saat ini tidak ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka karena ancamannya 3 tahun penjara atau di bawah 5 tahun. Saat ini penyidik kepolisian masih melengkapi berkas acara penyidikan dan belum menyerahkannya ke jaksa. Pendengar, peristiwa terlukanya nenek Saami akibat luka tembak itu terjadi pada Jumat 4 September 2026. Saat itu nenek Saami menyunggi rumput selepas pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Tiba-tiba tangan kirinya yang memegangi rumput terkena peluru nyasar tembus hingga ke pelipis kiri antara dahi dan telinga. Saami saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Subandi Jember karena harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang. Diinformasikan RRI sebelumnya, BT ditetapkan tersangka karena peluru dari senapan rakitan kaliber 5,5 mm miliknya mengenai lengan kiri Saami hingga tembus ke pelipis kiri. Senapan rakitan itu biasa digunakan oleh BT untuk berburu babi hutan dan monyet. Namun saat itu sasarannya luput dan mengenai tangan kiri dan pelipis nenek Saami. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Program Sekolah Ketahanan Pangan di Kabupaten Bondowoso berhasil membawa inovasi bagi peserta didik, yakni bunga telang diubah menjadi minuman antioksidan herbal alami. Tidak hanya itu, siswa sekolah juga berhasil membuat pewarna makanan buatan berbahan dasar bunga telang yang aman untuk dikonsumsi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: SMA Negeri 2 Bondowoso mengembangkan bunga telang menjadi minuman herbal bernama Athena atau antioksidan telang Nusantara alami melalui program Sekolah Ketahanan Pangan. Inovasi itu menjadi bagian dari kegiatan kokurikuler yang mendorong siswa memanfaatkan tanaman yang tersedia di lingkungan sekolah menjadi produk kreatif. Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso Khalifah Nur Azizah mengatakan, program Sekolah Ketahanan Pangan merupakan program yang diturunkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurutnya, tanaman bunga telang yang di lingkungan sekolah ini cukup banyak sehingga dimanfaatkan dalam kegiatan kokurikuler. Para siswa diminta mencari manfaat bunga telang sekaligus mengembangkan kreativitas dengan mengolahnya menjadi berbagai produk.
4: Produk kita itu kan ada Sekolah Ketahanan Pangan. Ini programnya dari Bapak Presiden turun ke Ibu Gubernur kemudian ke Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur. Namanya SIKAP, Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Nanti bisa dilihat SIKAP kita apa saja. Salah satunya adalah bunga telang. Nah, bunga telang ini karena apa bunganya tuh cukup Mbak, banyak. Nah, itu kalau nggak kita manfaatkan kan emang. Maka ada sebuah kegiatan kokurikuler karena kita punya pohonnya di belakang. Kita kasih bahannya, buatlah kreativitasmu bunga telang ini jadi sesuatu.
3: Dalam puncak tema kokurikuler, siswa menghasilkan sejumlah olahan berbahan bunga telang, diantaranya nasi berwarna ungu dan minuman cendol. Setiap kelas juga memiliki produk unggulan yang kemudian dipamerkan di lingkungan sekolah. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah Athena. Minuman itu dibuat dari bunga telang sebagai bahan utama yang dipadukan dengan kayu manis, jeruk lemon, dan madu. Khalifah menegaskan bahwa minuman Athena yang diproduksi SMA Negeri 2 Bondowoso tidak menggunakan bahan pengawet dan produk itu sementara dibuat secara manual dan masih diperuntukkan bagi tamu sekolah maupun kegiatan internal. Produksi Athena hingga saat ini masih terbatas karena proses pembuatannya dilakukan secara manual. Selain siswa, guru, dan tenaga tata usaha juga turut membantu proses produksi karena keterbatasan waktu siswa. Produk itu bahkan telah disuguhkan kepada sejumlah tamu, termasuk rombongan UNESCO Ijen Geopark. Testimoni terhadap produk itu juga disebut telah datang dari sejumlah tamu dari luar negeri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kabupaten Jember siap menjadi tuan rumah helatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 3 yang diagendakan berlangsung pada tanggal 25 November mendatang. Diperkirakan peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut mencapai 20 ribu orang lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, Kabupaten Jember bersiap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV 3 Korbi Jawa Timur 2026. Ajang olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 November mendatang. Sekretaris 2 Kormi Jember, Rizky Setiobudi mengatakan, persiapan mulai dilakukan setelah Gubernur Jawa Timur menetapkan Jember sebagai tuan rumah. Kormi Jember bersama Kormi Jawa Timur dan Kormi Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur juga telah menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan. Rizky memperkirakan jumlah pegiat, atlet, dan ofisial yang akan datang ke Kabupaten Jember bisa mencapai lebih dari 20 ribu orang. Besarnya jumlah peserta menjadi salah satu perhatian dalam persiapan Jember sebagai tuan rumah.
6: Untuk potensial, sangat-sangat potensial karena Jember memiliki banyak venue, banyak tempat, mulai dari aset pemerintah, mulai dari swasta juga sama. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga, dengan Universitas Jember, Politek Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita banyak venue, bahkan aset pemerintah pun juga banyak. Gedung Jember Nusantara, Gor PKPSO, Gedung Balai Serbaguna, Stadion Otto Hadinegoro, Stadion JSG, banyak seperti itu. Untuk PR, itu sebetulnya kita nanti tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk plottingan perizinan aja sih. Perkiraan jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Porprov atau Porda 1 dan Porda 2 itu masing-masing tahun lalu itu sekitar 12 ribu lebih. Diperkiraan tahun ini malah sampai 20 ribu lebih. Pegiat, atlet, dan official itu sudah.
5: Selain menjadi tuan rumah, Kormi Jember juga memasang target prestasi. Pada pelaksanaan FORPROV 1 dan 2, Kabupaten Jember berada di posisi 5 besar. Rizky mengatakan pihaknya ingin memperbaiki capaian tersebut pada FORPROV 3 tahun ini. Target minimal yang dipasang adalah menembus 3 besar dengan harapan Jember dapat meraih posisi juara umum. Pelaksanaan FORPROV 3 Kormi Jatim di Kabupaten Jember ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, tapi juga momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Persiapan akan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada akhir November mendatang, termasuk pemetaan venue, perizinan, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Salah satu anak buah kapal KMP Virgo Transport 8 atas nama Dede dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pasca terjadi insiden di Laut Jawa. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi keluarga Dede yang sebelumnya sempat dilanda kepanikan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Mendengar, keluarga Dede, salah satu anak buah kapal atau ABK KMP Virgo Transport 8, akhirnya mendapat kepastian bahwa putranya selamat setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Keluarga kini menunggu proses penanganan selesai dan berharap Dede segera dipulangkan ke Banyuwangi. Ayah Dede, Ribut Andiwono, mengatakan keluarga pertama kali mengetahui kabar kecelakaan kapal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Minggu 13 September 2026 dari teman anaknya. Keluarga kemudian menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kondisi Dede. Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Dede, termasuk ABK yang berhasil diselamatkan dan sudah berada di kapal Cahaya Bahari. Kepastian kondisi Dede membuat kecemasan keluarga berangsur mereda. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, keluarga bahkan sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video.
7: Alhamdulillah untuk atas nama Dede terkonfirmasi selamat, gitu ya. Nah, terus untuk kelanjutannya kita masih nunggu kabar. Nah, terus ada kabar lama untuk berapa jam 12 siang itu ada list masuk.
5: Sementara itu, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Berdasarkan data manifest yang disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, terdapat 243 penumpang dan ABK dalam kapal tersebut. Hingga Senin pagi, 108 orang sudah berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya.
8: Operasi yang kita laksanakan dari 243 korban telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
5: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Gunung Semeru Lumajang mengalami erupsi pada hari Senin kemarin dan berstatus siaga atau level 3. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, pihak BPBD setempat mengimbau warga sekitar tidak mendekat hingga radius 500 meter dari sepanjang daerah aliran sungai atau das di kawasan Besuk Kobokan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
9: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 14 September 2026 pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. Kolom abu vulkanik terpantau mencapai ketinggian sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 20 detik. Hingga saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus memantau aktivitas vulkanik dan mengeluarkan rekomendasi untuk keselamatan masyarakat di sekitar lereng Semeru. Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengimbau warga untuk mematuhi sejumlah larangan guna mengantisipasi bahaya lanjutan. Rekomendasi PVMBG dan BPBD Lumajang mengimbau agar warga tidak melakukan aktivitas apapun pada sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Hal ini karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, agar warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat. Potensi lahar juga mengintai sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. BPBD Lumajang juga meminta warga yang tinggal di bantaran sungai segera menyiapkan jalur evakuasi dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari dampak abu vulkanik dan tidak terpancing informasi yang tidak jelas sumbernya. Informasi resmi terkait aktivitas Gunung Semeru dapat dipantau melalui kanal PVMBG dan BPBD setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca adanya aduan tentang menu makanan yang dinilai kurang layak. Evaluasi tersebut dipastikan mencakup seluruh aspek agar program makan bergizi gratis di Kabupaten Bondowoso tidak berujung dengan hal tidak diinginkan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Evaluasi itu mencakup menu makanan, perizinan, hingga pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Evaluasi dilakukan dalam rapat koordinasi program MBG yang digelar di Wisma Wakil Bupati Bondowoso. Wakil Bupati Bondowoso Ashad Yahya Syafi'i mengatakan, seluruh aspek pelaksanaan MBG menjadi perhatian pemerintah daerah agar program itu ke depan berjalan lebih baik. Ia menyebut, pemerintah daerah juga menerima masukan mengenai kualitas menu yang disajikan kepada penerima, salah satunya terkait buah yang dinilai sebagai penerima terlalu kecil atau memiliki rasa yang kurang sesuai.
11: Ya tentu semuanya lah yang dievaluasi, namanya evaluasi. Bagaimana harapannya ke depan MBG di Bondowoso ini lebih baik lagi, termasuk
12: lebih baik itu seperti apa Pak Babu?
11: Ya, termasuk menu, kemudian dari perizinan, masuk SLHS, semuanya kita evaluasi.
10: Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan dalam rapat dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pemkab Bondowoso sendiri berharap kualitas menu dapat terus diperbaiki sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain kualitas makanan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya persyaratan dan prosedur untuk mengantisipasi terjadinya keracunan makanan. Ashad memastikan bahwa pelaksanaan MBG di Bondowoso sejauh ini berjalan aman. Yang menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan dengan menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, termasuk memastikan seluruh perizinan yang menjadi bagian dari SOP benar-benar dipenuhi. Pemkab juga menyoroti pendataan penerima manfaat MBG. Ashad meminta agar apabila terdapat lembaga pendidikan yang memiliki siswa yang tidak berkenan menerima MBG, porsi itu dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan. Masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan tertular atau 3T yang belum mendapatkan manfaat MBG perlu menjadi prioritas dalam perluasan layanan program itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember menggelar interview magang hub Kemenaker untuk salah satu syarat sebelum menjalani masa magang di sejumlah jurusan atau bidang yang akan ditempuh. Selain itu, program magang merupakan bekal nyata bagi seluruh peserta sebelum nantinya terjun langsung di dunia kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, LPP RRI Jember menggelar interview magang hub Kemenaker di auditorium LPP RRI Jember pada Senin, 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gedingurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
14: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan informasi secara umum lah. Untuk penguatan adik-adik itu, kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
13: Sementara itu, salah satu peserta interview magang hub Kemenaker, Muhammad Farhanul Insan, mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UINHAS Jember angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
15: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
13: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Jumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember semakin meluas hingga 10 kecamatan. Menyikapi hal itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember menyalurkan air bersih hingga 200 ribu liter lebih air bersih selama periode Juli hingga September 2026 ke sejumlah titik terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pagusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pagusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
16: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80.000 liter, dan di bulan September 30.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
13: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Politeknik Negeri Jember menempati predikat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dan meraih penghargaan UI Green Matrik 2026. Pengolahan limbah medis basah menjadi pakan maggot berhasil menjembatani prestasi Politeknik Negeri Jember untuk meraih penghargaan UI Green Matrik 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, Politeknik Negeri Jember atau PoliJ menempati peringkat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dalam pemeringkatan UI Green Matrik atau UIGM 2026. Posisi ini meningkat dibandingkan capaian PoliJ pada tahun sebelumnya. Penghargaan UI Green Matrik 2026 diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada Selasa 15 September 2026. Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program lingkungan yang dikembangkan oleh PoliJ di dalam maupun di luar kampus. Direktur PoliJ Saiful Anwar mengatakan, program keberlanjutan yang dijalankan mencakup pengelolaan dan daur ulang sampah, konservasi lingkungan, penggunaan panel surya, serta penghematan energi dan air. PoliJ juga berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengembangkan kolaborasi pengelolaan limbah dengan pihak lain.
17: Keilmuan PoliJ khususnya di dalam pengolahan sampah nabati, yaitu limbah makanan basah dari rumah sakit yang dikelola oleh PT Rolas Medica, kemudian didaur ulang sehingga kemudian produk akhirnya bisa digunakan sebagai makanan maggot yang pada akhirnya maggot nanti bisa digunakan untuk bahan pakan atau makanan maggot yang pada akhirnya maggot nanti bisa digunakan untuk bahan pakan atau makanan dari unggas dan ataupun hewan yang lainnya. Target kami tahun 2027 kita harus meraih peringkat pertama sebagai perguruan tinggi politeknik yang paling berkelanjutan di Indonesia. Kita mulai dari sekarang, kita ajak seluruh masyarakat di lingkungan kampus Polije.
13: Untuk mengejar target tersebut, Polije mendorong seluruh warga kampus untuk lebih disiplin dalam memilah dan mengelola sampah. Program lingkungan juga diarahkan agar tidak hanya berdampak di

0: dalam kampus, tapi dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: 2 orang warga Jember yang masuk dalam daftar manifest KMP Virgo Transport 8 hingga saat ini masih belum ditemukan. Diketahui 2 orang warga Jember itu berprofesi sebagai sopir dan kernet truk logistik. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
2: 2 warga Kabupaten Jember yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Kedua warga tersebut adalah Amri dan Abdul Rosid. Dalam data manifest, Amri tercatat sebagai sopir dan Abdul Rosid sebagai kernet truk. Petugas Search and Rescue SAR Surabaya Intan ketika dikonfirmasi RRI membenarkan keduanya masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang belum diketemukan dan diharapkan masih dalam keadaan selamat. Amri dan Abdul Rosid masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang hingga saat ini belum juga diketahui kondisi terakhirnya. Berdasarkan update pencarian terakhir pada Rabu 16 September 2026 pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, keberadaan keduanya belum diketahui. Proses pencarian terkendala cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Diketahui KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak dan tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu 13 bulan 9 dini hari saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal buatan Jepang tahun 1987 tersebut mengangkut total 243 orang terdiri dari awak mitra kerja penumpang umum dan sopir kernet truk logistik. Intan juga menyampaikan pendengar tim SAR gabungan menghentikan sementara operasi pencarian pada Rabu 16 September 2026 sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat akibat kondisi gelombang tinggi. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis 17 September 2026 pagi. Pihak keluarga di Jember berharap kedua korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ring di pinter ngokakan dulur ring dina iki dina paren yo.
1: Dina minggu.
0: Tanggale tanggal piro yo?
1: Tanggal 20.
0: Taune tetep 2066. Kang Anto sehat, bintang tamune ana Kang.
1: Kakek yo sehat pisan.
0: Alhamdulillah. Ana mbok April tambah sehat.
1: Tambah sehat. Jadi kon mau iki penting sih. Sehat.
0: Muga-muga kanggo dulur-dulure dhewek, pendengar pecinta rujak soto ring dipinter ngokaken ring dina iki dulur, muga-muga padha sehat walafiat.
1: Umpama
0: nang ngundang Aron kang wis setayu padha tetep njogo kesehatan dek dhewek.
1: Amin. Amin ya robbal alamin.
0: Ai. Aja lali ya dulur, kaya biasane antri panjang sulung. Iya, BBM nah wae. Tapi aman cah.
1: Aman. Alhamdulillah.
0: Yang penting pada sehat. Yuk dirungokakan selung gending yang kawitan saat durungnya wakil daki terima telepon yang telu-telu 665 loro. Gending apaan nge?
1: Ambi parane iku mau yo.
0: Gemiantungnya rosso.
1: Ambi juga tuh lagi kan
0: Andre yo. Oleh kita Arlvia yuk.

0: Nun.
1: Kelinti kabare Kang Anto.
2: Alhamdulillah Kang Anto sehat, Mbok April sehat. Kang Uun iki.
1: Ya iku, jere golek watu panas sang disunat ngabu-ngabui. Cara pengin ya gede guyu golek watu panas. Aku meneng pinggir sepur ning rel kok.
2: Jaman pengin gitu kok kecilke biyang yo.
1: Iya iya.
2: Alhamdulillah. Tapi pake anu, par tradisi ku pake ono kuwi.
1: Gere-gere hang ono wis Kang. Saiki musim laser iki.
2: Yo, aduh Kang Uun muga-muga ndang paran
1: ndang aron
2: ndang aron
1: ndang kempes.
2: Aduh, iku mau gending awal, iya. Iku judul iku mau gemiantungi rasa.
1: Pilih-pilih tebu iku Kang Anto.
2: Mangkane coba pilih tebu. Keneng parane.
1: Mbuyang hang isi tibake tiba keloron. Kelaran duduk keloron.
2: Kelaran iku ya, iku tiba enak kemoyo.
1: Pulih wong pilih-pilih tebu ya rek diku Kang Anto.
2: Iki cuman lagu tapi. Oh,
1: iya,
2: tapi ono ceritane.
1: Tapi ono ceritane iki Kang Anto pancen nyoto iki Kang Anto.
2: Mangkane. Iya wis lanjut yo. Ah, makin di ring Kang Anto lan uga bintang tamu no
1: Kakek Rasuli.
2: Iya, saiki diterima nang 33652. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Trenggalek
2: iya. Punya ya. Rujak soto.
1: Eco temenan.
2: Trenggalek ta iki.
3: Awan Kang Anto.
2: Nggih, tutuk kaya ki. Halo.
3: Sopo Kang Riko Kang?
2: Kakek Rasuli.
3: Oh, salam kenal.
1: Nggih, sak bialike kenal pisan kula.
2: Ya, sinten teng putih niki? Kadung Trenggalek mboten niki?
3: Mbok Mutia.
2: Oh, nggih, Mbok Mutia. Heeh. Mbok, salam kula teng dulur-dulur kanca-kanca pendengar Rujak Soto tenteng kencong. Nggih. Nggih.
3: Isun sampai no ya Kang ya.
2: Iya.
1: Amanah niku ya.
3: Isun grogi lho Kang.
2: Apa grogi ono paran?
3: Oh mergane isun sing apa ya sing suwi sing gabungan gedhiku lho.
2: Iya, makane kan golek-golek iki Kang Uun yo takon, panmane Kakek Rasuli saiki yo takon. Ning ngendi Mbok Muti aiku yo kari suwi sing tau gabungan suwi hing ketawa carok
1: biasa Gap. Kang Anto wong grogi ku saiki ngomongi modern biasa gemeter.
2: Ile yang gemeter e kari grogi
3: ngadepi
2: Riko keloron lho kan adung pengen macan saiki macan dikesirepe. Kadung pengen macane digugai biye langsung sregep iku ya nyagep kadung saiki sing digugai dilus-lus meneng.
1: Macan saiki macak cantik kan
2: iya macak ayau.
3: Iya wes isun bekas gending yo kan
2: gendinge paren riko bekas
3: gendinge isun bekas kembiangnya hati.
2: Oh, kembiangnya Masya hati.
1: Masyaallah, didelen di kembiangnya hati Kang Anto.
2: Hati ni sopan dan yo, hang didelai kembiang kau.
3: Poison yang hang
2: tadi kembiangnya hati. Aduh. Kembiangnya hati
3: itu kau
2: dah. Iya benar kembiangnya hati biye. Ojo khawatir untuk Pak April wes beres pokoknya.
3: Sama-sama
2: Pak
3: April hang
2: ayu. Sip. Warah Mbak April dilawan Riko.
3: Gantune luas kan.
2: Temenan ginu-ginu kok. Kinclong le. Lanjut.
3: Tanggal tanggal tua.
2: Anti. Anti tanggal tuwek, tanggal tuwek, tanggal nom podo jare Mbak April. Penuh dengan happy cari gitu cari zaman lari saiki happy itu ya.
1: Masih ya tanggal tuwek tapi sehat kan.
2: Penting
1: sehat pokoknya.
3: Ini kan gedigi kan.
2: Kelendai.
3: Hidup harus happy.
2: Ya teman. Ya. Ya. Pokoknya embo eh.
1: Happy ki parne semerengah kan Anto.
2: Pada.
3: Happy harus semangat kan gitu toh.
2: Iya. Aduh jangan zaman pengen ikut semeringah jadi orang Banyuwangi. Oh ya sumringah. Cara zaman lari saiki happy. Lanjut ya.
3: Ya season arep jumpa dulur-dulur season
2: iya.
3: suwe ora kecaruk yo kan.
2: Iya,
3: ono Mbok Lili Suryani. Wis sing kelalen kanggo Pak Adi Blangko, Bapak Putra Magenda, yuk melong. Hang ono Banyuwangi, wae.
1: Ono mbok ribut.
3: Mbok ribut, tabah teguh. Maneng Kang.
2: Kang Doni.
3: Kang Doni.
2: Terus uga ning kano apa sapa iku Moncar. Srono.
3: Kang sapa Kang?
2: Putra.
3: Putra Madura.
2: Putra Madura.
3: Selamat sore uga. Ono Kang Madu, ono Bunda Yahya ya. Terus sapa meneh yo? Isun iki wis suwi sing apa yo?
2: Kang Cip Srono, Kang Cip.
3: Oh, Hansan eng anu anyar yo Kang.
2: Oh iya, ajek iku kok.
3: Oh, ketiku. Isun lanjut no, aku Bapak Abimanyu, Selamat sore. Ono maneh, sampaiku Kang Gandu, Bobiana, Kang Bro. Sing kelalen kanggo Bapak Tusdianto, Kak Cak Rendi. Jus kuah pipiye.
2: Nggih.
3: Kenacaran Cak Soto. Sing sore iki muga-muga sehat-sehat.
2: Amin.
3: Ya wis ketiku pian matur nuwun
2: ngene
3: ya Kang.
2: Nggih.
3: Kanggo panjenengan ketelon sehat lancar rezekine.
2: Amin.
3: Ucak satu.
2: Eco temenan.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: iki dayoh maning kan.
2: Dayoh maning iku antri. Antri pojokan Selumbur ya. Saiki antri yang kedua kan. Alias sang pengbindo yo. 3366 loro teh. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Nah, iki buru Trenggalek.
1: Trenggalek. meh padha ngono to. Iki lebih halus iki.
2: Iya. Eco temenan, kelenti kabar mau kelilik.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
1: Kan halus kan. Halus kan disaring iki mau. Alhamdulillah pangestun riko mbok. Iko ya ora sehat pisan yo.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Keluarga sehat pisan nggih.
2: Nggih, termasuk Mbah Ngalis, Mbah Ngaliem, Mbah Saliem, Mbah Saliem ya.
0: Mbah Saliem
2: sak nika
0: nandang gerah kan.
2: Oh, alam muga-muga yang sehat. Anu ke, para narane iku Mbah Saliem iku mau iki enak awak. Mergane paran sisi ke lali. Lali ngepek digoro. Biasa sisi ki ku siap saat dipek.
1: Monggo Rika nyambiang kok ngantuk.
2: Yo iku
1: ngono biaku hang anyar iki. Iya,
2: langsung jengkirat tangi paling yo.
0: Ane ya, Ke.
1: Nggih.
0: Kalau beneka susu ripon dikocol.
2: Oh, cat mikon juto kang juti anu sisike mbiyae ge. Wes tambeng cat mikon.
1: Jare tembiangan iki kok ngantuk.
2: Kelendeng.

0: neng.
1: Nggih, monggo dilanjut.
2: Pakai rusiling. Nggih. Pakai
0: Bilik TV. Nggih, salam dialek Kang Bilik TV kali Kang Paidi nggih.
2: Nggih,
0: sakniko ambar waras. Oh, selamat ulang tahun. Kang Bilik TV apa Kang Kang Paidi yang ulang tahun, Kai?
2: Bilik TV,
0: Kang. Oh, Hang Ping 17.
2: Kawan.
1: Ya, muka-muka awet bersamaan dengan suami atau istri, kemudian sama anak dan cucu-cucunya. Iya,
0: tetap sama wa.
1: Sejahtera ya remeka
0: tenan. Iya, sehat jaroka umur jaroka, rezeki yang jaroka. Salam kula teng Mbok Bilik TV.
2: Heeh. Sedeng
0: gak kawaya. Oh, nggih. Ya iku mau wis, muga-muga sehat.
1: Muga-muga sehat.
0: Selalu sehat.
1: Nawi-nawi mari didongaaken duwe wayah.
0: Amin.
2: Heeh.
0: Kan
2: kelas
0: kawan. Kae kelas kan. Eh,
1: ketikutan. Berarti makin nom-nom.
0: Mai makin nom nggih. Kenyes-kenyes nggih. Ngene kok kula tingali teng kaca brenggala niki piye-piye nyenyes nggih kok.
1: Jarine kaya seragame rujak soto kinclong.
0: Kinclong. Iya. Gendingen apa ndika?
2: Pisane
0: mung nyawang. Oh, masya Allah. Alhamdulillah, pisane mung nyawang.
1: Mbok-mbok, Rika iki bisane mau ngrungokaken tok. Nyawang iki durung kebukten, Rika teko ning studio ya.
0: Lah iya.
2: Insyaallah
0: sanes.
1: Alhamdulillah.
0: Mulai kang dijaluk, Mbok, ben bisa kecaruk.
1: Ben bisa kecaruk. Masa nyawang tok ya sing iku.
0: Makin
1: ngrungokaken tok ya kang antok.
0: Nyawang durung.
1: Nyawang durung.
2: Nyawang
0: kakek usuli dereng. Dereng.
1: Dereng.
0: Kaya ruruwa kok.
2: Kakek
0: dereng.
1: Dereng. Ngaten nggih.
0: Iya, kaya ruruwa kok. Nggih. Gak play ini. Gak play aja ya. Enten salam Kang Doni nih kak.
2: Ya, salam masuk
0: kakak
2: Mas Doni.
0: Mulai sore pemelbu yang bisa-bisa.
2: Salam ganteng
0: kakak
2: Mas Doni.
0: Ya, salam ganteng biar. Salam cantik dari Kang Doni. Kadung Riko salam-salam ganteng. Iki ono WA nih kayak spesial kanggo Mbok Lilik Suryani. Salam cantik. Jadi gitu kok.

0: Milonge.
1: Biasa ngantuk dak rokok kelobot iku riko arep nyolok iku dimutso lho.
2: Iya, biasa.
1: Mene apa iya. Pak mene ketunu kabeh.
0: Ya, Pak. Tapi
2: nang telas tinggal meter lho, eh. Piye? Sambung menyambung menjadi utut.
0: Iki kakem anu Bapak Rusdianto.
2: Nggih, Kang Rusdianto kan lawas yo Kalimantan.
0: Tasikulaan Mendok.
2: Yo, Kang Rusdianto ndika Tasikulaan Mendok masalah. Sing mari-mari kulaan kok.
0: Iki kakem Bapak Haji Muhid ya.
2: Nggih.
0: Kemudian Bapak Haji.
2: Nggih.
0: Ki wonten Mbak Retno Furnio.
2: Nggih.
0: Kuwin Bapak Teguh sing sini.
2: Nggih.
0: Pak Kem Anu Mas Putra Madura.
2: Nggih.
0: Putra Madura menika dados tunggal kok Kang kalian Pak Tep.
2: Oh, jadi Putra Madura niku dados tunggal kali Kang Cep Srono. Pindah-pindah muncar mbis Srono ngoten ya ora?
1: Parek kan Kang kok. Toko Srono ngetan sithik wis muncar kan
2: to. Iya. Aja dilihati
0: prem jangan. Sawang anu e trenggaple ya.
2: Lah ya trenggap gaplek ya jane.
1: Ana critane iki Kang Anto.
2: Iya.
1: Jadi tak wis merono-merono arane mencar
2: gitu. Iya.
1: Jadi mari teko srono mencar, oh, mari gitu, merono-merono mencar. Ya bener
2: wae jane Kang. Iya, srono mencar
1: akhire. Iya.
2: Penter.
0: Iki
2: kakang
0: Bapak Haji Pasya Lili nggih.
2: Nggih.
0: Kalian Mas Kusuma.
2: Nggih.
0: Bapak Rama Kenja nggih kan. Heeh. Win Bapak Abdullah.
2: Heeh. Nggih.
0: Dikakim Mas Adi Manu.
2: Nggih.
0: Dikakim sebagai mawan ya
2: kan. Nggih.
0: Sekian siang masukin mie tantan.
2: Nggih.
0: Ini Bapak Rahman. Ini kalau Mas Jugonda.
2: Nggih.
0: Ini pun kakim piantun yang ngutan Gorontalo ke mawan. Atau semangun telpon ibu.
2: Nggih, Alhamdulillah.
0: Kakim kakek Rusulin ya.
1: Nggih. Matur nuwun.
2: Nggih.
0: Yang
2: suka
0: kemauan.
2: Nggih. Salam kini
0: pun
1: gikan.
2: Nggih, amin. Cak tutup. Cak tutup.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Anto, hun eling riko ngomong nyambung menyambung mah eling ning NKRI.
2: Oh iya yo melong. Iya hang duwe anau elemen biangsa.
1: Elemen biangsa.
2: Yuk ge iki wayahe gending selung ya.
1: Yeah.
2: Ayo lur dirungokan selung gending itu priangkat selung ya.
3: Informasi dulu ya.
2: Oh informasi monggo nggih.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, sebuah video di media sosial mencatut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan mengklaim pemerintah menyalurkan dana bantuan pemulangan pekerja migran Indonesia ke tanah air sebesar 150 juta. Dalam video tersebut, Mukhtarudin disebut mengumumkan bahwa bantuan telah resmi disalurkan dan mengajak para pekerja migran yang ingin kembali ke Indonesia untuk segera mendaftarkan diri melalui tautan yang dicantumkan dalam unggahan. Narasi tersebut beredar di Facebook pada September 2026 dan memberikan kesan bahwa bantuan 150 juta rupiah tersebut merupakan program resmi pemerintah. Klaim tersebut hoax dan merupakan hasil manipulasi. Penelusuran tidak menemukan informasi kredibel mengenai program bantuan pemulangan TKI senilai 150 juta rupiah. Hasil reverse image search menunjukkan video tersebut identik dengan unggahan akun TikTok @mukhtarudin.dpr/_ri pada 30 April 2026. Dan dalam video aslinya, Mukhtarudin tidak membahas bantuan pemulangan TKI, melainkan menyampaikan pentingnya doa dan restu orang tua, khususnya ibu. Sementara itu, tautan pendaftaran yang dicantumkan dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi pemerintah, tetapi justru menuju fitur Facebook Messenger dengan akun bernama Bantuan Pejuang Devisa Negara dan terindikasi sebagai modus phishing untuk memperoleh data pribadi. Kesimpulannya, video bantuan pemulangan TKI 150 juta rupiah merupakan hasil manipulasi.

0: dan tahu tanpa daftarannya berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi. Demikian Cek Fakta hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Yudulur pendengar pecinta rujak soto yang dipintirung wakakan lanjut maning ke ya saiki wis mulai maning ono hangar pemelpunang telu-telu 665 loro te. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
1: Ejo temenan
0: Kang. Halo.
2: Napa?
0: Iki ya nang. Engko dodho wong siji ki ya. Man Burawai.
2: Man Burawai. Sanes Kang Anto.
0: Sinten dika, Kang?
2: Kula ta.
0: Nggih, apa moncar kira-kira?
2: Sanes
0: sinten dika?
2: Iki masih Trenggalek.
0: Oh, masih Trenggalek. Enten sinten?
2: Situbondo.
0: Oh, wong Situbondo ke.
1: Mari Trenggalek Situbondo riko.
0: Mari melek.
1: Monggo.
2: Moso lali terus kali parah panhe.
0: Yo gak salah anu ke meh podo kabian.
1: Iya, suarane wong lanang iki nyatane enak-enak yo.
0: Iya, renyah.
1: Renyah.
0: Iya.
2: Renyah-renyah kaya batu ibu.
0: Aduh, Kang Raman situ bondo ya.
2: Alhamdulillah. Piripun kabare Kang Anto.
0: Alhamdulillah kula sehat, Kakek Rosuli sehat, Kang Uun tasih anu tasih
1: ewu. Nggone putune mantun nyuniat niku ngabu-ngabui ya. Dadi golek watu panas.
2: Iki kene sinten?
1: Kula kali Kakek Rosuli bintang tamu nih kae.
0: Bintang tamu nih.
2: Bintang tamu.
1: Nggih.
2: Kenal.
1: Nggih.
0: Kenal bali.
1: Kula trima kenalane Dika Kang Rahman isun Rasulai.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Pangestu panjenengan.
2: Bu April sehat,
0: Bu. Tambah sehat.
1: Tambah kinclong.
2: Watu-watu wae mulai mau.
0: Iya ta, heeh. Iya musim saya kaya.
2: Terus kamu nebat ebat April itu.
0: Waktu ke mbak April itu, waktu ke kaki bidu.
2: Waktu ebat kangen.
0: Aduh, gendingin jalak mana Riko?
2: Kamu kangen.
0: Oh kangen. Nah, gendingin jalak kangen.
2: Kangen kali Mbak Lili Suryani nego.
0: Oh, kangen nemu Mbok Lili Suryani percaya nanti kamu. Mbok Lili Suryani aja dipateni Radio Ne Solo Mbok sak durunge mari sampai jam 3 sore.
2: Benar.
0: Aja pindah gak channel Mbok.
2: Enggak mungkin dipateni nek saderenge ngrungono.
0: Lah. Aja pindah channel Mbok. Nah, iki. Kang Ra, iki anu ke man Purawi ke. Oh, anten yo siji ke. Heneng progo jambir yo.
2: Man Purawi sami to.
0: Sami.
2: Alhamdulillah. Kalau menurut Mas Anto Rahman Galeman Purawi
0: samai aduh wis temuyu samai
2: iki pundi
0: sami nome mage
1: padha enake
0: iya padha enake ndika kapanane ngomong tase 28 ya ra lah
1: 28 kualik ta kan
0: aduh
2: anu kanca-kanca rumiyin.
0: Nggih.
2: Pertama wonten manganto kali
1: Kakek Rosuli.
2: Kakek Rosuli.
1: Nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Wonten malih mawon niku Mbak Mutia.
0: Nggih, kencong.
2: Yuk melong, yuk melong.
1: Ya, NKRI.
2: King duwe NKRI. Nggih.
1: Paling niku gatelen paling arep mlebu niku. Niku
2: ana Mas Santo.
0: Nggih.
2: Napa jenenge mulai dino semua HP-ne
0: error.
2: Tenang deh. Kulo bingung nelpon nang Pak Hadi Gelondong niku Bondowoso. Terus nang Pak Haji Holili niku. Terus wonten enteng sing ngertos terus ya aduh.
0: Ning ngendi yo melong yo?
2: Tenang deh, kulo pripun iki rasane niku nek wonten enteng yo melong.
0: Heng lengkap yo.
1: Soale pembersatu bangsa niku nggih.
2: Lah ngene iku.
0: Hang duwe elemen bangsa iki.
2: Wow, kalau telepon ternyata wonten cuma de anu rodok watuk kali Mbu April.
0: Watuk e podo, tapi beda watuk e Mbu April mbiyen kok. Ampun yo melong.
1: Iki ngomongno watuk ya. Jak waktu ke Mbok April ku watuk asmara kan. Asmara. Waktu kenambi watuk riko iki tanggal tuwek.
2: Ya niku suki watuk piye. Dewe wonten nale Putra Madura, Putra Magenda, Bapak Malulu, Pak Haji Holili, Pitul. Wonten nale Paijo Pateku.
0: Nggih.
2: Wonten Bang Madon.
1: Benyuangai, Benyuangai.
2: Bo bundi niku, nopo daerah nopo Cicong nopo Trenggalek, Tulungagung.
1: Oh, nggih.
2: Sanes. Daerah niku pun bundi ge. Temburjo nopo?
0: Temburjo.
1: Jember kidul iku ya, Roh.
2: Heeh. Jember kidul bener.
1: Nggih.
2: Nggih, terus wonten male Pak Hadi Gelondong. Bondowoso. Nggih, mongke. Sedayane pun.
1: Oh, nggih.
2: Mugi-mugi fanfin RRI Jember sehat sedoyo.
1: Amin. Matur kesuwun.
2: Gak soto.
0: Ejot menan.
1: Kowesuk suarane berubah maning ya. Kok gemuyune.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Kang Rahman, Kang Burawi, nono ruwange podo iki ya. Wes, kepyalen Mojokerto ge, kadung wis pialen. Yo.
1: Ya kudu ditoto.
0: Monggo to. 336652 loro teh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Ejo tenan ya.
0: Kang.
2: Iya, Kang.
0: Ning ndi, Kang?
2: Iki Bondowoso, Kang.
0: Oh. Sehat riko, Kang Bondowoso?
2: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Bondowoso dulure Kang Putra Magenda yo.
2: Tonggo, Kang.
0: Tonggo, Kang sapa lali sen sampai ya?
2: Tonggo Kecamatan.
0: Tonggo Kecamatan. Kang sapa kan rek kok lali sen ya?
2: Kang Toto.
0: Oh, Kang Toto. Kan lawas rek kok Kang Toto yo.
2: Anu kan apa ku anget yang sing ngajari sampean ya.
0: Hah?
2: Angil, arti mlebu nang acara
1: sampean. Arine kediawan Kang Anto.
0: Kerebutan.
2: Ngenteni 3 minggu.
0: Antri yo. Dia bisa mlebu alhamdulillah. Kaya Kang Doni bisa mlebu-mlebu mulai rong dino iki. Ya
1: telen niku wis Kang Anto. Jerik iki, pek hun bielani mulai teko sawah iki Kang Anto. Pungkasane teko omeh yang diterima-terima telepon iki diku jane Kang Anto.
0: Bener ke. Rasane lengkap yo kadang bisa mlebu yo.
2: Ya boleh ini dulu-dulu kuwabe iki lek iso. Sing mlebu Sabtu minggu ning gak sampe. Iki kelasing kok ya.
0: Ketiku ta.
2: Iya kan. Sampeyan cat langsung mlebu kan.
0: Jarene hang anu hang mlebu sore. aneh. Isun kan kepengen mlebu pisan. Minggu ini bisa mlebu.
1: Ya ana bener e Kang Toto.
0: Heeh. Soale iki iki anu Kang Toto. Pak Toto, oh tidak ada. Nun.
2: Ya wis lagu ini sih Kang
0: ya. Iya, gini iki paran.
2: Gendingi pentungan gambar kan.
0: Hah? Pentungan gambar?
2: Iya.
0: Oh, kenapa ngumpul ya?
2: Yang nembang ini karena Antika Sari.
0: Oh, pentungan gambar.
2: Pentungan gambar.
0: Wih, mantap. Bok apel lawan Rika.
1: Pokoknya ngelawan Rika Kang Anto. Oke,
0: temenan Rika. Wes, percaya Isun. Isun ketinggalan sepur pokoknya.
2: Ya,
0: lanjut.
2: Ya, salam ya, aku melu Pak Kang Rahman Sutasis.
0: Iya.
2: Salam persahabatan, salam sehat. Kang Riko, Kakek Rasuli, Kang Anto, Bok Sari, salam sehat Kak Soyoni.
0: Eco
1: temenan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya oke, langsung gendingnya ya.
1: Gih.
0: Lur dulur. Antenono sulung dulur. Sawentara mergani arep muter gending sulung
1: dulur ya. Angis kesel juget lungguh hang durung juget
0: ngadeg. Juget. Gitu ya. Yuk.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Yo kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak sodoring di bentrung wakandur lanjut maning terusakan maning. Yo ke lanjut maning.
1: Lanjut moga lajuk nem sing antuk.
0: Iya, anang 3365. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Rujak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sedulur selawat.
1: Amin.
2: Kakek Rosuli.
1: Amin.
2: Dan saya senang alhamdulillah
1: yang punya NKRI menggelegar.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yo. Semua berkat doa restu.
1: Amin.
2: Dari semua elemen bangsa.
1: Yeah. Amin.
0: Hai. Hantu elemen.
2: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Amin. Amin.
0: Sehat kau yo.
2: Alhamdulillah sehat. Dan tetap semangat. Amin. Berkat doa restu dari semua elemen bangsa ini.
1: Amin. Buh percaya isen.
0: Kendingin jaluk paran rika.
2: Berdaulat. Adil dan makmur.
0: Itu berbulan ya, waktu.
2: Yo. RRI dong.
0: Iya. Yo. Yo. Yo melong.
2: Halo.
0: Berbulan bi waktu kok njal gending bareng.
2: Gendinge kanggo Riko.
1: Waduh.
2: Coba Lili Suryani, Bunda Mutia, ya. Juga Mbok April. Bosari. Mesem-mesem buka pre. Bikin semangat.
1: Mbok ribut hanya tak donat iki kirim ono pisan salam ono.
2: Juga ada Pak Rahman. Betul informasinya Pak Rahman ini betul.
1: Widih.
2: Bahwa Pak Rahman ini selalu peduli pada saudara-saudaranya ya.
0: Termasuk Ning Yuk Melong.
1: Nyampe aja jangan tok nyambung.
2: Belum nyambung ini pakai HP-nya anak mantu ini. Alhamdulillah karena saya open, jadi di openi juga.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi hidup ini bagaikan tanaman kalau
1: tanamnya. Aduh kari koyo penghutbah omongan yang
2: lain. Amin. Oh.
1: Amin.
2: Kakek Rosuli. Yo juga Pak, terima kasih Pak Rahman, infonya.
1: Yeah.
2: Salam sehat selalu juga Pak Banu Malulu ya. Juga Mas Toto ya. Juga ada Mbok Lilis Suryani. Ini ponakannya Pak Mbok Lilis. Suryani boleh TV Pali-Paiti Terenggalek. Semuanya masyarakat Terenggalek sehat semua dan tambah semangat. Amin amin. Bunda Yaya yang empuk, Pak Cio Lili, salam sehat dan selamat siang ya. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Okay.
2: Dalam kompak seduluran, ojo sampai petot seduluran.
1: Amin.
2: Angguriko, amin, amin. Untuk RRI-nya, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hanya RRI.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka, tetap merdeka. Buat Kang Anto, Suli, kalau sudah jadi kaosnya.
1: Oh iya.
0: Sudah disiapkan.
2: Amin, amin ya.
0: Tinggal ya, kapan Riko merene itu Bian Mem? Dino Sabtu ya. Atau Minggu?
2: Insya Allah doanya. Tinggal saya mencari rezeki, ngumpulin rezeki.
1: Amin.
2: Amin. Doanya. Amin. Karena saya tuh sekali bersaudara, tetap bersaudara.
1: Amin. Sekali, dunia akhirat.
2: Hanya RRI. Terima kasih Kang Anto, Kang Rusuli,
1: selamat tugas.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Yeah, kesuwun.
2: Patuhilah rambu-rambu lalu lintas.
1: Oke, siap dan.
2: Amin. Siap komandan. Matur nuwun, terima kasih. Salam NKRI, salam Indonesia Raya, merdeka.
1: Merdeka.
2: Rujak soto.
1: Eco temenan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
0: Kalian di Mbok April? Iya. Oh, oke okay, ya. Saiki wis pamit. Waktu nih wis ngono. Sepurane ya dulur. Kang Riko telepon ngenteni seminggu kating wis.
1: Ngenteni dino Sabtu
0: atau Minggu iku ya. Kecepot dipangan gura lur. Nah, yen ora salah luput, jaluk sepuro. Insyaallah balik maning setiap dino Sabtu lan dino Minggu tetep jame setengah luru awan sampai jam 3 sore. Tetep ning acara
1: Rujak Soto.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
2: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
1: Wah nggih. Niki waduh, niki panen to iki.
2: Wah nggih niki.
1: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
2: Wah, lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
2: Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
2: alah tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
2: Ya lah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Sanggar Pramuka. Seperti biasa akan dipandu Kak Ahmad Nawawi, SHMPD, Kapus Diklatcap, Argapura, Jember. Selamat mengikuti.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk. Ya, tepuk pramuka. Baik kakak ulang, tepuk pramuka. Kakak pembina dan pemirsa acara Sangga Pramuka, ada dua model ya dari kegiatan ketika mengucapkan salam. Karena kami memang ada di wilayah Jawa Timur, ketika mengucapkan salam pasti ada tepuk pramuka. Jadi Kak Awi tadi ada saya kasih model, ada yang memang khusus salam tanpa apa tepuk dan salam menggunakan tepuk. Itu adalah model Jawa Timur. Baik, kakak pembina dan para apa pemirsa yang selalu sabar menanti dan menunggu acara kesayangan kita yaitu Sanggar Pramuka di sore hari ini, medio minggu tanggal 20 September 2026, insya Allah ya sampai pukul 16.00 ke depan kita akan mendapatkan informasi tentang kegiatan Pramuka yang insya Allah ini informasinya atau tema kita hari ini sangat dibutuhkan bagi seluruh anggota Pramuka khususnya pengelola gusepan di Kabupaten, khususnya di Kabupaten Jember. Baik, sebelum Kak Awi memberikan informasi penting tentang kegiatan di Kota Jember, maka saya kenalkan dulu yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Ya oke, terima kasih sudah hadir di studio. Tapi saya tidak akan menyebutkan namanya, biar kakak sendiri yang menyampaikan. Ya. Baik, monggo silakan yang dari depan saya dulu, silakan dikenalkan.
3: Terima kasih Kak Awi. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizal. Dimana posisi jabatan di Gudep,
0: Kamabigus,
3: Kamabigus
0: ya,
3: di kecamatan di Kuartir Ranting sebagai ketua Kuartir Ranting Gerakan
0: Kapuaran ya. Kalau di kabupaten mungkin dari anggota apa?
3: Anggota pelatih.
0: Pelatih ya, kor pelatih Pusdik Kelacap ya. Dari anggota saya dong.
3: Siap. siap.
0: Oke, yang sebelah kanannya monggo dikenalkan.
4: Terima kasih Kak Awi. Nama saya Eni Isnawati. Saya kalau di gugus depan sebagai pembina.
0: Pembina pramuka.
4: Kalau di kuaran saya wakil bina mudanya.
0: Wakilnya Kak Saiful dong.
4: Iya. Di
0: Kuartir Cabang.
4: Kuartir Cabang anggotanya
0: jenengan. Iya, anggota kor pelatih ya. Jadi Widya Suara. Artinya juga yang memiliki pengetahuan yang nanti akan membimbing para pembina pramuka.
4: Insya Allah. Ya.
0: Sudah selesai ya saya kenalkan ya. Ada sudah.
1: Sebelah kiri saya ini.
0: Jauh. Ya, monggo silakan dikenalkan.
5: Selamat sore Kak Awi. Alhamdulillah sehat selalu. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Faizi. Saya kalau di gugus depan Kak Awi ini sebagai pembina gugus depan putra di pangkalan ya, kami ya. Kalau Kak Eni tadi ini sebagai pembina gugus depan putrinya.
0: Oh iya, putra ya, dan putri.
5: Kalau ya. Tadi Kak Saiful kama bigusnya. Nah, kalau di kuaran kami sendiri sebagai sekretaris Kuartir Ranting Balung.
0: Jadi sa koloni.
3: Tapi saya enggak mau apa ya, di kuaran kadang kan gitu, ya. Untuk pembentukan kepengurusan kita ambil rata juga. Tapi yang wakil-wakil ini harus saya cabut karena saya tugaskan.
0: Betul, betul,
3: betul. Jalan.
0: Dan karena sudah tahu aktivitasnya
4: ya,
3: dan perlu diketahui juga kami di Zainul Hasan itu kita dalam KOP yayasan. Ya, ketiga-tiganya ini mabi.
0: Mabi. Oh iya iya. Iya betul ya. Jadi juga ngerangkap mabi kalau oke, ini sudah kita kenalkan ya sore hari ini pemirsa di acara yang selalu stay tune di acara Sanggar Pramuka Awi. Sore hari ini memberikan informasi yang sangat penting karena yang bintang tamu hari ini yang sekarang betul-betul keren. Kerennya gimana? Nanti akan kalian kulik-kulik. Nah, sebelum kulik-kulik Kak Awi akan berikan informasi dulu dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember, kegiatan yang sudah dilaksanakan. Informasi pertama, kegiatan bimbingan teknik prasiaga telah dilaksanakan oleh Mima Zainul Hasan Balung pada hari Sabtu tanggal 19 September 2026 bertempat di Aula Mima Zainul Hasan Balung. Dalam kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru Mima Zainul Hasan dengan TK Dewi Masito Zainul Hasan sebanyak 49 peserta. Informasi kedua untuk para pembina kakak yang beraktif tadi Gus Pan, manakala ingin mengisi siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember, dan tentu bisa juga langsung ke KAW dengan nomor 081-2345-9097. Baiklah, sebelum KAW lanjutkan kulik-kulik dengan tema kita hari ini, yaitu kiat-kiat juara satu Lomba Ketahanan Pangan Kuarda Jatim, atau disebut dengan juga Festival Ketahanan Pangan Sejatim, maka terlebih dahulu kita sapa dulu seluruh pemirsa atau pendengar semestinya, yaitu dengan lagu Salam Kakak Bagi Kita Semua. Yuk.

0: tepuk merdeka. Sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, tetap, sekali tetap merdeka, tetap. Nah, ini maksudnya tepuk merdeka itu supaya kita dalam memberikan informasi nanti bebas. Artinya bebas itu terbuka, tidak ya? Terbuka, tertekan, tidak yeah. Terbuka, apa terbuka tapi tidak tertekan. Makanya kita menggunakan tepuk merdeka. Baik kakak yang sudah di studio maupun pemirsa atau yang selalu stay tune di acara Sanggar Pramuka untuk mendapatkan informasi kepramukaan khususnya yang di wilayah Kabupaten Jember. Sudah ini sekali lagi sudah ada di studio yaitu Kak Saiful, Kak Eni dan Kak Faizi, dan selanjutnya kita akan kulik-kulik pangkalannya karena yang hadir ini juga para stakeholders-nya itu ya. Mungkin sekilas kewaran balung kayak apa sih? Karena viral ini kewaran balung ini di Jawa Barat, di Indonesia dikenal, lalu Jawa Timur sangat dikenal, di Jember super sangat dikenal. Ya, ya, bisa ceritakan dulu kewaran balung.
1: Terima kasih Kak. Jadi kalau berbicara masalah kewaran balung, memang kami bertanggung jawab bagaimana menghidupkan gudep-gudep yang ada di Balung. Itu tanggung jawab kami. Sehingga ya kalau masalah dana tidak usah dipikir.
0: Itu sebenarnya eksklusif tuh. Apa ya, sama-sama tahu lah semua orang. Tapi bukan itu, nggak ada anggaran tapi kegiatannya luar biasa.
1: Ya berarti bondo nekat ya.
0: Itu yang mahal. Makanya itu perlu bondo kita nekat, hadirkan di studio RRI ini dalam rangka untuk bercerita apa sih kiat-kiatnya itu nanti.
1: Terima kasih.
0: Bagaimana sih caranya?
1: Jadi di samping kita yang bertiga ini adalah ujung tombak.
0: Tapi juga kadang-kadang ujung tombok.
1: Betul kak.
2: Tapi kan suka dan rela.
0: Itu.
2: Makanya tidak terbebani kan kita ibu.
1: Jadi dalam konteks kegiatan itu sudah kita programkan dulu. Di bulan awal Januari itu.
3: Januari itu sudah kita rereng semuanya.
1: Jadi rencana kerjanya itu kita rereng. Kalau sudah itu jalan, kita enggak usah berpikir dana, sudah belakangan dana.
0: Tapi akhirnya semua karena mungkin prosesnya, penganggarannya, programnya itu bagus. Akhirnya mereka suka dan rela.
2: Alhamdulillah sukses.
1: Hanya pengurus itu biasanya kalau sudah kepepet, pengurus ayo urunan ratusan.
0: Ini yang langka. Makanya sangat dikenal sekali ini ya. Baik di dunia ini nyata realitanya maupun di medsosnya ya. Nanti akan kita kulik-kulik karena ini juga akan memotivasi seluruh kuaran ya. Bisa juga gini, wah kuaran ini enggak bisa, aku enggak tegiat pas gitu ya. Tapi bukan itu, kita ambil nilai positif.
1: Termasuk tambahan lagi kan.
0: Iya, apa gimana?
1: Itu Ayu Pramuka itu loh.
0: Nah, ini yang paling salah satunya menciptakan kuaran balung terdikenal ya di Indonesia ya.
1: Jadi dengan Ayu Pramuka itu kita berupaya bagaimana karena sekarang itu digitalisasi.
3: Eranya era digital sudah semuanya.
0: Tapi kita hari ini tidak bercerita itu. Itu nanti akan saya kemas khusus, saya undang lagi. Tidak, karena ini lain tema.
1: Nah, itu juga dari Ayu Pramuka Kak Abi. Jadi kemarin itu ada semacam pengumuman festival lomba ketahanan pangan itu ya dari Ayu Pramuka itu. Jadi kuartir daerah Jawa Timur itu menginformasikan melalui
0: Ayu Pramuka
1: Instagramnya itu. Sehingga karena gini, ketika sudah ada festival itu, saya sudah, karena saya kamabigusnya, saya tahu
0: mudah ya punya kebijakan.
1: Jadi sebelumnya itu memang di Jainul Hasan ini sudah, kalau berbicara kiat-kiat Jainul Hasan kok bisa. Jadi tadi kuaran, sekarang ke Jainul Hasan.
0: Tapi jangan dulu yang tingkat kuaran, setelah itu saya tutup. Karena itu nanti materi terkait saya dikenal di nasional itu saya undang lagi dengan tema beda ya, tentang digitalisasi. Ini kemudian ada pelaku utamanya ya. Karena ini begini kakak, kemarin kita coba untuk Jukran nomor 05 tahun 2026. Salah satunya terkait dengan ini. Nah, maka itu nanti akan saya pending, saya jadikan tema khusus. Akan saya undang
1: siap.
0: Khususnya pelaku-pelaku yang berkaitan dengan bagaimana gusepan itu supaya juga semuanya itu terkoneksi dengan kegiatan yang di kuartir nasional.
4: Jadi sekarang ini aja temanya ini gak cukup ini sejam ini. Kebanyakan ini.
1: Jadi prinsip kami gini. Jadi prinsipannya yang ada di Jainul Ahsan. Jadilah yang terbaik, tapi jangan merasa yang terbaik.
4: Itu mahal itu.
1: Itu jadi terus
3: pedoman.
1: Kita harus
4: pedoman ini kalau ditulis dengan tinta emas sulit untuk bisa. Karena indahnya termasuk mungkin goresannya terlalu tajam mengena di hati.
1: Iya.
4: Itu ya, luar biasa ya.
1: Jadi dengan itu maka ayo kita coba karena pengalaman kami termasuk hidroponik yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun kemudian mandek. Hidroponik itu mandek karena berkaitan dengan pembangunan dan lain-lainnya gitu. Sehingga hidroponik sudah pengalaman, hidroponik. Terus kemudian tanaman-tanaman kita kan di pinggir Sungai Bedadung.
4: Itu ya.
1: Iya.
2: Mepet kali.
1: Mepet kali. Sehingga
4: bukan mewah ya, bukan. Mepet kali.
1: Ya, mewah mepet sawah berarti.
4: Pokok kelompoknya apa kadang-kadang mewah maupun meli itu atau membong, mepet embong. Biasanya idenya sangat kreatif loh.
1: Iya. Termasuk Kak Eni ini, Kak Awi.
4: Gimana,
1: jadi
4: gimana?
1: Lahan pinggir sungai itu dimanfaatkan mau nanam apa, Kak?
2: Menanam singkong.
4: Wow, dari dasnya itu daripada selain
2: daripada enggak diterpakai ada.
4: Tapi tetap sedikit. Ya terraceringnya atau apa istilahnya? Pengamanan terkait dengan kan tanah miring.
1: Iya, itu juga menambah tidak longsoran.
4: Nah, itu ya. Jadi dua fungsi ya.
2: Jadi kemarin itu banjir Kak Awi. Tanahnya malah
1: Tambah.
2: Malah tambah kita.
1: Yang gitu kemarin yang gelundungan itu banjir.
4: Banjir
1: Itu viral itu kena ibahnya itu. Jadi itu masuk kelas itu 1 meter Kak Awi.
2: Yang kelas bawah tadi.
1: Yang bawah.
2: Awi kan kemarin yang di atas.
4: Yang bawah.
2: Ada besok-besok kalau kerja kita ajak jalan-jalan.
4: Jalan-jalan karena banjir itu ya.
3: Iya.
4: Tapi kalau berkaitan dengan itu kan sangat ini kan tidak semua sekolah ya Gusman ya. Ketika ada lahan kosong atau apa lalu dibuat seperti itu kan manfaatnya banyak itu. Pengetahuan banyak khususnya membantu program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Kak Isi tugasnya sebagai apa terus?
3: Kebetulan memang awal khususnya untuk di ketahanan pangan ini Kak Awi, kita itu memang awal kita bergabung di ini Kak. Kami kan bergabung di jurnalis Kuada Jatim. Di situ kita ada info
2: di bagian intelektual.
3: Ada informasi tentang festival ketahanan pangan. Akhirnya kami lapor ke Gugus Depan.
4: Laporannya kepada siapa itu?
3: Ke ada kaprodi kita, anggota Mabi juga, wakil dari Bapak Kamabi Gus. Akhirnya ACC sudah wis, kita langsung kegiatan. Karena kita tidak gini Kak, kebanyakan ini kalau kegiatan festival ketahanan pangan itu yang tadinya tidak ada diadakan.
4: Kebanyakan yang kadang-kadang
1: betul.
4: Iya, saya kan melihat di beberapa tempat itu kadang-kadang begitu ya. Akhirnya tidak bernilai.
3: Iya, lah alhamdulillah kebetulan kita itu memang sudah berjalan sangat lama,
2: 5 tahun.
3: COVID itu juga kita sempat jalan juga, cuma kita versinya itu hidroponik pakai pipa.
4: Iya. Saya sedikit paham karena saya dulu anggota hidroponik dan mengadakan pelatihan gratis di Dispora dulu pelatihan hidroponik dapat anggaran banyak gitu dulu.
3: Nah pada saat itu kita langsung laporkan kegiatan-kegiatan kita coba hubungi Kak ini untuk kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan apakah tetap bisa dilaporkan. Nggak apa-apa justru lebih baik akhirnya ya inilah manfaat dari digitalisasi ini kita dokumentasi yang lama-lama kita kumpulkan jadi satu file kita kumpulkan terus juga ada produk unggulan kita Kak Awi dari hidroponik itu ada mie selada hidroponik kita juga tindak lanjut dari kegiatan hidroponik ini juga outputnya ada bagi masyarakat lingkungan sekitar wali murid ini juga merasakan semuanya ada produk kita mie selada kita ya kerjasamanya bukan hanya dewan guru saja tapi melibatkan siswa-siswi
4: jadi sampai berapa
1: dan kita per paket itu sampai
4: apa maksudnya Pak paket
3: ada penjualannya kita dijualkan mie hasil hidroponik anak-anak kita jualkan jauh.
4: Jadi mie dari selada itu ya
1: dari selada. Iya lupa ya enggak dibawa. Tapi
4: jangan dibawa wilayah sini.
3: Alhamdulillah kemarin malah produk kita
4: satu saat kita akan mendatangi kalau bisa ketika ada perkemahan namanya memasak mie selada. Mahal itu.
3: Kemarin sempat ini Kak Awi, mie selada itu diterima oleh Ketua Kuada Jawa Timur dan juga Kamabidanya juga sudah menerima. Juga ada Kak Arumi Basin. Kak Arumi Basin itu juga sudah menerima dari produk dari adik-adik pramuka yang sudah kerja keras untuk menciptakan produk mie selada itu,
4: tersebut. Kak, ini bagian metiknya atau bagian mana ini?
2: Kalau saya ini yuk kadang ikut apa ya? Ya tadi menanam
4: ikut batu menanam itu ya.
2: Mengarahkan anak-anak.
4: Nah, ya. Jadi sudah punya tugas dan fungsi masing-masing ya, sehingga jadilah seperti itu ya. Yeah. Akhirnya meraih juara pertama, luar biasa. Saya kasih tepuk salut. Salut. Mima Jainul Hasan Balu.
2: Terima kasih. Perlu diingat Kak Awi. Jadi kita ini mendapat apa?
3: Penghargaan
2: ini bukan apa ya?
4: Instan baru saja.
2: Kita proses lama. Kita berproses.
4: Tidak semudah pokok tahu-tahu jadi Bim Salim menjadi
5: termasuk Kak Awi kemarin yang kunjungan anggur itu.
3: Ya kemarin
5: itu kan
3: ya,
5: umur anggur itu dua tahun setengah.
4: Itu kemarin saya dikasih anggurnya yang hasil metik dari KNI itu enggak saya
3: sebenarnya makan langsung. Ketika festival kemarin kita sempat galau Kak Awi. Kebetulan itu anggur kami itu habis dipruning. Kan habis kita gundul semuanya itu anunya, daunnya. Jadi memang proses untuk menuju pembuahan selanjutnya.
4: Gitu, ya.
3: Akhirnya makanya kita tanya dokumentasi yang sudah-sudah ini apakah boleh dikumpulkan? Malah justru lebih baik
4: gitu. Ya.
3: Nah, itu makanya ketika Kak Awi yang kemarin kunjungan itu buahnya
4: sudah mulai
3: banyak sudah. Nah, karena
4: saya memang untung ya.
5: tapi belum untung Kak Awi. Karena belum besar.
3: Besar.
4: Nah, tapi untungnya gini, ketika saya datang disambut dengan buah walaupun tidak banyak itu ya. Itu kira-kira bisa langsung dimakan benda?
3: Tergantung
4: kalau karena saya enggak saya cuci kemarin itu.
2: Enggak apa-apa.
4: Takut hilang nilainya wajahnya. Betul, saya makan sampai yang kecil-kecil, yang ukuran sampai 2 cm itu. Pokok 2 cm itu 2,5 mili ya.
5: Yang kecil ya.
4: 1,5 cm. Ada yang 1,5 cm itu.
2: Anggur kecil tapi rasanya manis.
4: Betul itu. Makanya sambil merasakan di rumah, saya makan di rumah memang. Sengaja itu saya simpen kemarin itu ya. Rencana kita sampai suwi iso tapi eman. Karena apa namanya? Ini bernilai. Bernilainya gimana? Bisa gusepan, bisa menghasilkan itu luar biasa. Wah, salut ya. Nah, baik selanjutnya ini selaku Kama Bikus ini ya. Yang Kama Bikus tentu tidak mudah ya mengaplikasikan kegiatan ini. Nah, selaku Kama Bikus itu melihat yang sudah dirancang, direncanakan, lalu akhirnya menjadi kemarin alhamdulillah ya juara pertama se-Jawa Timur ya. Nah, gimana selaku Kama Bikus merawatnya ini, merawat baik kebijakan maupun proses di lapangan?
5: Jadi merawatnya, kalau merawat petugas itu biayanya Kak Awi.
4: Gitu lah ya,
5: kalau memanggil petugas itu biayanya kan. Makanya anak-anak yang kita libatkan, pramuka Garuda yang siaga itu kita ajari kita. Karena terus terang saja ya kami tidak sombong Kak Awi, tidak sombong untuk Garuda. Di Kuarca Bember itu siaga terbanyak. Garudanya terbanyak.
3: Alhamdulillah.
4: Kalau gitu saya kasih tepuk jempol kanan,
0: jempol kiri. Dua jempol.
5: Jadi berkaitan dengan apa yang harus saya lakukan kalau sudah terbentuk seperti ini, ternyata luar biasa Kak Awi. Jadi di Jainul Hasan itu kan ada program tahfidz. Ada program tahfidz. Sehingga anak-anak yang sudah tahfidz juz 30 dites. Orang tuanya kita datangkan, orang tuanya kita datangkan, kemudian teman-temannya juga kita undang semua di atas diundang, tidak semua anak bisa ke atas Jawi.
4: Oh gitu ya.
3: Karena syaratnya harus ujian,
5: harus ujian. Jadi menjadi tantangan, menjadi tantangan.
4: Siapapun yang kepingin ke atas harus lulus ujian ini. Jadi akhirnya mereka bersemangat.
5: Ya. Jadi ketika sudah hafal juz 30 ya hafal, misalnya, kita tes. Kita undang lulus. Anak-anaknya. Setelah lulus, anak tersebut berhak untuk memetik sendiri
2: dan memberikan hadiahnya kepada orang tua.
4: Ini sebenarnya algoritma yang bagus ini. Bisa jadi contoh ini untuk menciptakan nilai optimisme dan semangat gitu Wah, luar biasa. Kakak pembina dan pemirsa yang selalu mengikuti acara Sanggar Pramuka di Prus1 RI Jember, hari ini betul-betul real ini ya Kak Awi hadirkan pemenang atau juara satu se-Jawa Timur Timur yang berkaitan dengan festival ketahanan pangan yang ini sering juga didengungkan baik oleh Kuartim Nasional maupun Kuarda Jatim, Kakwarda kita. Baik, sebenarnya seperti inilah sebenarnya pramuka yang ada di Indonesia.
5: Produktif, Pak. Pramuka produktif. Nah,
4: pramuka ketahanan pangan, pramuka produktif maksudnya ya. Nanti akan kita korek-korek lagi karena sebenarnya pramuka harus seperti itu di Indonesia sekarang ini. Jadi tidak hanya bermain-main yang sepertinya banyak orang mencibir kadang, oh pramuka oh, hanya tepuk, mainnya. Tepuk. Nah, tapi inilah pramuka yang betul-betul sangat berapa diharuskan kalau bisa seluruh gudep bisa seperti ini. Pramuka Indonesia, yuk kita pertajam dengan lagu Pramuka Indonesia.

0: Pramuka Indonesia Long the Way. Masih bersama Kak Awi di acara Sanggar Pramuka dan bintang tamu kita sore hari ini yaitu Kak Saiful, Kak Eni dan Kak Faisi. Oke, kita lanjut kulik-kulik ya yang berkaitan dengan apa sih yang menjadikan akhirnya Mima Jainul Hasan Balong menjadi juara pertama dalam festival ketahanan pangan produktif yang digagas oleh Kwarti Daerah Jawa Timur tahun 2026. Oke, kembali bersama Kak Awi. Baik, Kak Saiful, ini kan kegiatan ini tidak semuanya isinya stakeholder punya gagasan atau ide. Gimana asal muasalnya ide itu?
1: Ya, asal muasal dari ide itu pertama kita memang ingin mengembangkan tentang Madrasah Adiwiyata.
0: Madrasah Adiwiyata.
1: Ya, sekolah Adiwiyata.
0: Yang tantangannya kalau Jainul Hasan ini dibanding yang lain lebih berat.
2: Wah, karena berat, ya,
0: sangat berat.
1: Karena sampah-sampah itu, Kak.
3: Lahannya juga sempit.
0: Iya. Nah, lahan itu yang paling anu itu lahan yaitu sama sampah itu tadi ya.
1: Iya. Ya, jadi karena sudah di pinggir sungai, saya itu kalau sudah musim penghujan, baunya itu luar biasa.
0: Jadi sudah sehingga, seperti itu ya.
1: Jadi bagaimana sungai. Saya ingin mengatasi bau sampah itu? Ya mau tidak mau kita yang harus bergerak.
0: Ya,
1: itu. Akhirnya kita mencoba untuk program Adiwiyata. Gimana di Adiwiyata itu? Di kelas-kelas ada tumbuh-tumbuhan di halaman kelas. Karena halamannya di kelas Kak Awi.
0: Tidak, oh gitu ya.
1: Jadi di depan juga
0: jadi
1: jalan.
0: Jadi itu tidak melebar kanan kiri.
1: Iya, tapi
0: jadi ke atas
1: ya. Jadi tumbuh tidak ke samping tapi
0: berarti langsing dan tinggi.
1: Iya, gitu. Betul. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana tantangan kami untuk bau-bau itu seperti itu. Makanya program sampah dan luar biasa ya Kak ini.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Dan yang paling berat itu bagian bawah karena sampah itu kan bagian kalau yang atas enggak terimbas kalau yang bawah. Sehingga kita program kita bekerja sama dengan lingkungan hidup. Untuk berkaitan dengan pengaturan sampah,
0: pengangkutan
1: sampah.
0: Ada pemilahan-pemilahan begitu
1: ada.
0: Ya?
1: Iya, ada pemilahan. Jadi yang botol-botol sudah kita pilah sendiri karena botol itu dijual ya kan?
3: Dijual, iya. Terus sama dibuat itu
0: tanaman hiasan-hiasannya.
3: Yang dimasukin kertas itu apa namanya? Aduh, kok lupa sampean. Kertas apa? Botol dikasih kertas, terus nanti dibuat meja.
0: Oh iya, pernah tahu saya.
3: Saya kok lupa namanya dulu.
0: Jadi membuat meja ataupun kursi dari
3: tumbukan botol.
1: Jadi seperti itu. Jadi kembali sehingga saya menugaskan kepada Dewan Guru, ayo ini tantangan kita.
0: Itu ya.
1: Tantangan kita bersama warga Jainul Hasan untuk bagaimana lingkungan di lembaga itu tidak berbau sampah seperti itu. Jadi itu tantangan kami. Sehingga pertama ketika sudah berjalan seperti itu tanaman-tanaman di gedung-gedung di pinggir-pinggir kelas itu kita tanami. Akhirnya saya timbul Kak Awi. Timbul. Gimana tanaman ini bisa bermanfaat dan bisa kita cicipi gitu loh.
0: Itu, ya,
1: makanya terus timbul menanam buah-buahan. Itu, ya. Tidak buah. Kalau guru-guru perempuan itu cenderung bunga-bunga Kak.
0: Itu
1: akhirnya wah, lek bunga ya bagus, cuman ada tanaman yang tidak menghasilkan buah juga tidak menghasilkan bunga, hanya sebatas
3: buat keindahan.
0: Mungkin baunya harum ya.
1: Iya.
0: Ini kan ada yang pembina putri, gimana Kak ini menyikapi kepala sekolah sudah menyampaikan begitu?
3: Ya itu tadi tantangan Kak Awi. Jadi guru-guru juga jangan bunga saja, kalau bisa yang menghasilkan. Gitu, saya itu yang dibawa itu bukan hanya singkong Kak Awi, ada cabai
1: juga.
3: Ada terong.
0: Terong ya.
3: Nah, terus ada kangkung.
0: Kangkung, wow. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan suatu saat berkegiatan atau misalkan biasanya kan di sekolah itu ada semacam mengapresiasi tugas adik-adik dengan masak. Jika barangnya tinggal anu ya, tinggal ambil. Itu sudah higienis ya.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Maksudnya tidak menggunakan
3: tidak.
1: Jadi secara alami kita sudah menanam itu pupuk alami karena kita itu gini. Kan di Zainul Hasan juga ada pondoknya.
0: Oh iya ya.
1: Di pondok itu kan makan di pondok.
0: Di pondok iya.
1: Akhirnya nyuci berasnya itu kan apa lerinya.
0: Oh itu bisa untuk apa ya?
3: Itu
1: luar biasa. Justru
2: lebih bagus.
1: Itu dimanfaatkan untuk sebagai pupuknya Kak.
0: Iya.
1: Jadi awal kita menggunakan pupuk yang beli di toko itu
0: anon
1: ya. Itu kecut.
3: Ternyata hasilnya lebih bagus pakai perasaan. Gitu,
1: iya.
0: Jadi pakai apa? Pakai perasaan ya tadi.
3: Iya, sama perasaan cinta.
0: Ya, ini jadi ternyata bagus. Ini juga jadi pertanyaan kan gini, penanaman yang tadi dikenal Jaha Garden apa ya? Farming
2: garden.
0: Itu kan di lantai atas. Tentu kan selain sampahnya, daun-daun yang besar apa namanya itu dibuang atau bagaimana itu?
3: Kalau daunnya kan tidak kita buang.
0: Oh iya.
3: Pupuk.
2: Jadi daun itu kita nanti setelah di pruning enggak Awi itu kita adik-adik itu kita juga ajarkan untuk memfermentasikan daun tersebut yang nantinya juga menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman yang ada di Zaha Farm and Garden. Jadi asal mula adanya Zaha Farm and Garden ini selain tadi itu kita program Adiwiyata yang tadinya kita pesimis sebenarnya Kak Wi.
1: Ini siapa enggak ya?
2: Siapa enggak ini kedung kayak gini itu. Lomba pun kemarin kita sebenarnya masuk apa enggak. Makanya kita sampai ingin ngasih tahu ke Kak Wi. Kemarin itu video kita masukkan pakai drone dari kita ngasih tahu ini.
0: Gitu ya.
2: Lokasinya ini di sini, yang belakangnya itu langsung sungai besar, langsung sungai gitu Bibadong. Ya.
0: Jadi ini padahal kan lantai berapa itu kemarin?
2: Lantai 5. Nah, di situ
0: kalau saya muto ini nanti apa ini HP-nya saya takkan dicagak pakai kayu bambu yang sampai orang ini drone.
2: Jadi memang asal-usul dari adanya Zaha Farm and Garden ini selain itu untuk kegiatan adiwiyata, lingkungan sekolah kita semakin hijau dan kita juga bisa memberikan
3: pembelajaran
2: bagi siswa yang tidak hanya pembelajarannya di dalam kelas tapi anak-anak itu bisa belajar dan praktek langsung ya, salah satunya untuk merawat hidroponik itu juga kita ada ini yang namanya itu anak-anak siswa itu selain di Pramuka juga ada yang namanya Science Club.
0: Science Club.
2: Ini yang tiap minggunya merawat dari tanaman ini itu, jadi tidak kebanyakan kan ngampun dan biasanya kayak gini kan dirawat oleh Pak Kebun saja tapi kita tetap melibatkan anak-anak. Anak-anak dilibatkan prosesnya dari pemupukan, penanaman, pembibitan itu semuanya
0: Nilai pendidikan. Ini ada yang ini kan live ya, live streaming sudah. Ada yang komen nih dari Faujian Tex ya. Kuaran Balung mantap.
3: Terima kasih. Beliau adalah salah satu pengurus kita juga.
0: Oh iya ya, gitu ya. Luar biasa. Di mana di sore hari ini kita hadirkan dalam rangka untuk memberikan yaitu tadi motivasi memunculkan ya misalnya itu ikut mendukung ini program pemerintah ini juga programnya Kuartir Daerah Jawa Timur karena itu Pramuka Produktif. Oke, itu yang selanjutnya saya mau juga ini dalam membuat kegiatan itu kan tadi sudah melibatkan banyak orang, nggak punya anggaran pertama gitu ya, lalu punya ide yang juga cukup brilian Kak Saiful tadi itu. Kira-kira adakah dampak dengan lingkungan yang sekitarnya terkait dengan adanya apa tadi Jaha Garden Farming ya?
1: Farm Garden. Itu luar biasa Kak Wi.
0: Gimana?
1: Ya memang pertama itu tantangan ya untuk untuk lingkungan. Enak buat hari neng kali ya, wis.
0: Malah justru
1: menjadikan
0: merusak lingkungan. Kak.
1: Iya, loh kalau masyarakat kan pinginnya cuman enaknya
2: simple,
1: gitu ya.
2: Tinggal buang selesai. Tinggal
1: buang. Kan enak kalau sudah banjir hilang sampahnya Kak Wi.
2: Tapi
1: yang bagian apesnya puger Kak Wi.
0: Oh iya.
1: Nah, makanya itu kita kurangi hal-hal seperti itu. Makanya sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan termasuk botol itu anak-anak sudah
2: tidak ada air kemasan itu kita enggak pakai sudah. Jadi per anak sudah memiliki tumbler.
0: Itu melatih perilaku.
3: Iya.
0: Wah, mahal. Jadi sebenarnya yang intinya ini yang paling mahal sebenarnya bukan sampah-sampah bersihan, bukan, tapi melatih perilaku.
1: Iya,
0: yang paling mahal.
1: Jadi masyarakat ketika kita sudah program Adiwiata, lingkungan bersih, lingkungan sehat, itu mau buang
3: malah
1: nah, iya, banyak pengamat kan.
0: Ya, CCTV-nya bukan CCTV yang dicari.
1: Gak oleh buat neng kono saiki. Terus ya apa buat air? Sudah tempatkan di tempat sampah yang sudah disiapkan.
2: Kita nanti. Akhirnya ya, masyarakat sekitar mengikuti.
0: Iya. Ya, ini yang paling mahal impact-nya ini. Jadi makanya kan saya hadirkan supaya menularkan. Ini beri penyakit menular. Maksudnya menular,
1: menular yang positif,
0: ya positif. Bagaimana perilaku tidak buang sampah
1: sembarangan.
0: Apalagi di Sungai Bedadung gitu ya.
3: Yeah.
0: Tapi dampaknya juga selain perilaku, akhirnya apa namanya sampah itu
3: tidak
0: dibuang sembarangan.
1: Yeah. Terkondisikan juga.
0: Oh,
1: iya, terkondisikan. Ya. Sehingga
0: mahal ini.
1: Iya.
0: Ini pendidikan seperti ini, pendidikan perilaku ya, ini mahal ini, langsung terapan nih Jen Ulasan ini ya. Wow, andai kata semua sekolah yang pinggir, tidak pasti di pinggir sungai kok, di kota. Tapi sudah mulai ada yang pengumpulan botol gitu. Tapi yang lain kan belum diurai. Nah ini tadi yang di Jen Ulasan, di lantai 5 ya pembuat, terus jadikan apa itu?
1: Ya itu tadi kan ketika sampah yang bermanfaat seperti dedaunan itu kan buat pupuk.
0: Jadi anak-anak buang sayang dong.
1: Iya. Ya. Itu ada tempat pembuatan pupuk. Jadi jadi difermentasi. Kalau sudah siap untuk pupuk, kita campur dengan air, sudah jadi pupuk.
0: Wah,
1: juga
0: luar biasa.
1: Jadi,
0: ya.
1: Seperti itu. Jadi anak-anak sudah paham bagaimana cara mengolah, bukan plastik terus dicampur jadi pupuk, kan akhirnya kan harus dipisahkan. Akhirnya secara alami dia sudah belajar memisahkan antara barang yang
3: sampah
1: bisa buat pupuk, terus kemudian yang dimanfaatkan, kemudian yang memang di
0: luar biasa. Jadi, ini pendidikan pramuka ya, harus learning by doing. Ini nyata metode kepramukaan, learning by doing. Kak ini melihat dari yang sudah Kak Mapiku, termasuk yang Kak Faisi yang termasuk mentornya juga ini ya. Melihat ini sebagai seorang guru, sebagian dari civitas akademika MA Jaya, gimana perasaan Kak ini?
3: Masya Allah Kak Awi, karena saya itu mengabdi di Jainul Hasan itu kurang lebih 26 tahun.
0: Juga gara-gara pramuka. Barusan ya.
3: Saya
0: barusan 26 tahun.
3: Jainul Hasan juga karena pramuka.
0: Begitu ya.
3: Iya, saya dulu masih SMA bantu Kak Saipur Rizal ikut membantu membina, terus ditawari ikut ngajar gitu katanya. Saya coba, alhamdulillah kerasan Ngawi, 26 tahun, iya. Jadi saya tahu perkembangan Jainul Hasan itu dari
0: yang masih belum seperti ini.
3: Seperti
0: ya.
3: Ini sampai sekarang, masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Tapi semua ini terjadi karena kekompakan guru-guru dan wali murid.
0: Wow. Kak Faisi juga ceritanya mulai dari Syekh Kunir.
2: Sama Kak Wi, saya sendiri juga asal-usulnya dari pramuka.
0: Gitu,
2: jadi ini ceritanya saya ujian nasional dulu waktu SMK itu nggih. Ujian nasional selesai hari terakhir seminggu. Ini belum pengumuman kelulusan ini.
0: Gitu
2: saya sudah dihubungi oleh Kak Eni. Ikut ke Mima untuk ngabdi sama Eni, teman-teman untuk pramuka pertama gitu. Akhirnya sama Kak Saiful Rizal juga terusan menjadi karyawan awalnya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi guru tetap yang ada di
0: Ini berarti penyakit menularnya intinya ya. Tapi maksudnya yang beri motivasi dan memberikan arah jalan positif ya. Luar biasa ini Balung ini ya. Maksudnya khususnya Mima. Saya enggak akan tanya, Mima ini tahu sudah yang namanya Mima Kejaha itu seperti apa. Jangan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kita ada acara perbandingan.
1: Yeah.
0: Tapi kegiatan nyatanya sudah sangat luar biasa sekali. Salut luar biasa kali yang disampaikan oleh ini kakak-kakak, baik itu Kak Mabikus atau posisi kewaran dan nih. Lalu dari kewaran walaupun jadi ketua kewarannya, gimana melihat dari Jaha ini akhirnya menjadi juara satu nasional?
1: Ini yang menjadi tantangan kami.
0: Gimana?
1: Jadi ketika sudah berkaitan dengan pendelegasian, kemudian kualitas dari suatu kepramukaan kok bolak-balik jenulasan gitu. Ini tantangan
0: ya.
1: Kami
0: kadang-kadang membuat iri gitu ya.
1: Iya, jadi ini tantangan kami
3: juga,
1: ya.
3: Gitu.
1: Ya, gak enak juga. Toh pimpinan-pimpinannya ini juga dari jenulasan.
0: Tapi kita
1: juga.
0: Kalau saya dari luar ya yang menilai ya, kan tidak ada unsur kedekatan, yeah, tidak unsur persaudaraan, yeah, tidak unsur dalam satu civitas, tapi melihatnya nyata loh ya. Jadi biarlah orang lain menilai itu, karena memang mereka itu bisanya hanya ngomong ciri.
1: Terima kasih Kak Awi, sudah dibantu.
0: Saya hanya punya media, yaitu satunya ya dengan ini kita bisa tahu, oh ternyata seperti itu loh mengelola Guspan. Ya, mengelola Guspan dan akhirnya menjadikan contoh bagaimana tadi nilai apa, cinta lingkungan.
3: Betul.
0: Mahal ini cinta lingkungan. Jadi sore hari ini luar biasa kita menghadirkan itu. Untuk itu saya beri kesempatan untuk ke Mapikus Kak Saiful Rijal juga mungkin bisa menyampaikan pesan atau kesan atau apa, dan salam kepada siapa yang ini sampaikan. Monggo Kak Saiful dulu.
1: Baik Kak Awi, terima kasih. Jadi kakak-kakak pembina yang ada di Kuaran Balung, khususnya di Kuarcap Jember secara umum, jadi kita bergerak tanpa melihat kiri dan kanan.
0: Betul.
1: Apa masa depan kita ada di depan.
0: Betul.
1: Jadi sudah apa yang menjadi ada di otak itu ditulis, apa yang sudah ditulis kita kerjakan, yang kita kerjakan inilah nanti yang menjadi hasil yang jadi gini. Angan-angan itu kan ada di otak kita, keinginan.
0: Betul, yeah.
1: Keinginan kita tulis. Setelah kita tulis, kita aplikasikan suatu pada gerakan. Insya Allah Kak Awi akan wow, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya termasuk angan-angan tadi sekolah yang tadinya kumuh, ya apa carane, itu kan di otak Kak Awi. Itu di otak. Akhirnya
0: sekarang jadi pusat perhatian.
3: Alhamdulillah.
0: Pusat perhatian dalam rangka untuk kayak apa iso apa enggak kayak itu ya.
1: Tapi kalau kita bayangkan ya, kadang kita studi banding kepada sekolah-sekolah yang betul-betul elit, itu kan cuman bisanya wo, tapi kita enggak bisa melakukan. Makanya kalau kita studi banding yang sekiranya bisa kita lakukan. Kami gitu sendiri ya, ketika studi banding enggak pernah muluk-muluk ke mana-mana. Itu kok bisa ya menanam itu ya.
0: Gitu malah ya.
1: Itu seperti itu.
0: Jadi baru sasarannya kita tepat untuk studi bandingnya itu.
1: Iya, jadi tidak asal wow gitu tok. Lah ada action yang bisa kita lakukan. Kadang kan kita melihat itu bagus tapi secara finansial kita enggak.
0: Setelah yang finansial mungkin niat untuk bisa
1: mencapai itu
0: sulit
1: misalkan, ya. Iya.
0: Jadi nyari yang real ya itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: dan nyata terlaksana
1: gitu, ya. Dan mudah kita lakukan sebenarnya gitu, kalau kita mau kan gitu. Kembali lagi kepada personal. Jadi keinginan gitu, yang kuat untuk melakukan suatu terobosan. Jangan ragu dengan apa bisa atau tidak. Selama kita bisa melakukan ya, insya Allah kita akan mencapai cita-cita itu.
0: Wow, luar biasa. Ini tepuk apa nih sih? Semangat.
4: Semangat. Semangat.
0: Ya sebenarnya banyak ini apa namanya yang berkaitan dengan memberikan support, memberikan apresiasi dari kegiatan pramuka. Kalau misalkan ini saya sampaikan semua ini dari diklat. Oke, monggo sekarang kita beri kesempatan Kak Eni.
3: Terima kasih Kak Awi. Sebenarnya tidak jauh beda sama Kak Saiful Rijal. Untuk kakak-kakak pembina di Kuaran Balung, khususnya umumnya di Kabupaten Jember, mari jaga kekompakan. Tidak perlu, karena pramuka itu bukan saya. Pramuka itu kita.
0: Kita ya. Jadi kita, bukan saya tapi kita.
3: Kita. Jadi kita akan menjadi maju kalau kita bersatu dan semangat. Itu saja.
0: Iya luar biasa. Kak Wezi.
2: Oke, kalau dari saya Kak Awi, ya semangat untuk para pembina gugus depan yang ada di lingkup Kuaran Balung dan juga para rekan-rekan dari pengurus Kuaran Balung, tetap semangat. Intinya di pramuka ini kita harus bergerak, Kak Awi.
0: Wow, itu ya, ya karena namanya gerakan.
2: Gerakan, kita harus bergerak.
0: Kemandekan
2: dan. Nah, kalau kita hanya memikirkan engko lek ngini ya opo? Engko lek ngini ya opo? Nah, ini enggak akan jalan-jalan. Karena kita punya prinsip, Kak Awi, khususnya di Koran Balung, kita enggak usah bermuluk-muluk untuk menjadi yang paling bagus atau yang terbaik, tapi kita wujudkan pramuka Koran Balung istimewa.
0: Wow, super ini.
2: Itu adalah program utama kita menjadikan pramuka Balung istimewa.
0: Istimewa. Ya, wah luar biasa ini. Kalau misalkan ada ini, aduh hai bagusnya. Ada lagunya
2: itu.
0: Iya, biar enggak keluar semua tak buka sedikit-sedikit. Luar biasa. Saya masih ada waktu dikit, saya berikan kepada Koran Balung saran lah untuk ke atasnya. Nah, ya kuarjap maksudnya.
1: Terima kasih Kak Wi. Jadi kami selaku kekuaran ke kuarjap ya, tetap yang terpenting adalah menjaga kekompakan, tidak pilih-pilih ya sudah kerja karena gerakan pramuka adalah suatu gerakan dan jangan melihat di samping kiri atau kanan. Mari kita bergerak bersama untuk pramuka kuarjap Jember lebih baik lagi.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Tapi itu kan kepada harapan kepada kuarjap.
1: Iya.
0: Ya, harapan Koran Balung sudah.
1: Iya.
0: Sekarang kepada anggotanya kan kamabikus ke kepala. Ya, mungkin mendengarkan si hari ini bisa memotivasi. Oh, kepala ku wis mari ngomong melalui radio yang didengarkan se-Indonesia bahkan sedunia mungkin.
1: Kalau mengenai kamabikus ya tentunya kan kamabikus itu kan manajerial
0: ya.
1: Tinggal sebenarnya tinggal ngatur
0: itu ya.
1: Iya, tinggal ngatur, punya anak buah sudah
0: itu ya.
1: Tapi ya tetap suri toladan Kak Awi.
0: Iya.
1: Jadi kalau kalau berbicara masalah datang lebih pagi, ini lebih pagi saya Kak.
0: Iya gitu ya.
1: Lebih pagi saya.
0: Itu kan contoh.
3: Iya. Itu lebih pagi saya. Malu.
0: Iya.
1: Jadi saya datang pertama, kemudian berdiri di pintu masuk, anak buah bingung.
0: Nggak usah ngomong ya?
1: Nggak usah ngomung.
0: Itu mungkin contoh positif ini, di tingkat partner itu bisa jadi seperti itu ya.
1: Saya jamin sudah Kak Awi, dua-duanya ini
0: kalah pasti
1: saya. Iya, saya lebih awal
0: ini datang. Dilihat.
1: Tapi
0: ini
1: rumahnya paling jauh Kak Awi, saya Gumuk Mas.
2: Gumuk Mas.
0: Oh, anu ya, memang dari daerah yang berkilau ya.
1: Iya, Gumuk Mas aja betul.
0: Ya kan Gumuknya Mas.
1: Iya, Gumuk Mas.
0: Ya, walaupun itu hanya sebagai tapi bukan sarkasme saya itu tadi itu. Tapi nyatanya memang itu tadi ya, teladan
1: suri
0: itu ya.
1: Teladan.
0: Jadi pramuka itu yang utama ya Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena memang saya digembleng dari kecil itu sudah terbentukan dari pramuka sehingga ikon yang ada di Rionalasan karena saya mampunya di pramuka wujudnya ya pramuka.
0: Tapi kan nyata ya.
3: Alhamdulillah.
0: Kan ada berapa poin ini penghargaan yang didapat, kira-kira apa saja? Jadi tidak ada saya pancing.
2: Salah satunya kita di Koran Balung sudah mendapatkan satu ketahanan pangan dari Gusipan dari Rionalasan, dua lencana teladan, satu putra satu putri dan
0: dari
2: satu
0: nasional.
2: Terus ada pancawarsa juga banyak yang kita yang lolos. Ya, terus salah satunya juga Kak Waran tahun ini mendapatkan Dharma Bakti dari Kuartir Nasional.
0: Luar biasa.
2: Tapi kalau di lingkup Kuartir Cabang, kita insya Allah masih bertahan di tahun ini pramuka Garuda terbanyak.
0: Insya Allah. Wow, pemirsa tidak salah saya menghadirkan itu untuk memberikan informasi dan motivasi kepada seluruh Guspan di Indonesia ya. Kenapa? Karena tidak banyak ya Guspan bisa sampai sejauh ini prestasinya, khususnya salah satunya baik itu berupa tadi itu apa namanya hasil-hasil positif maupun pada pembinaan pengembangan di Guspannya. Wow, waktunya sayang ya sebenarnya mau tapi saya masih berjanji tadi tentang kekinian ya, tentang kekinian nanti
1: digitalisasi.
0: Ya, itu penting sekali karena memang sesuai dengan Jokra nomor 05 tahun 2006 itu harus menjadi administrasi yang harus dilaksanakan. Oke, waktunya yang belum bisa untuk kita perpanjang. Manakala banyak sajian kata atau di dialog kita yang kurang berkenan, salah lupa ataupun mungkin kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan, dan minggu depan akan kita hadirkan dari ada Sakawana Bakti dan juga ada dari para kepala sekolah ya, yang akan datang kita hadirkan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Salam pramuka.
4: Salam.
0: Goodbye.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih KPK sebagai kampus percontohan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
4: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. Namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
5: Yang berprogres?
4: Ya, Desa Dharma. 1 baru kontrak. Selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
3: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
6: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
3: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar, Universitas Brawijaya dan UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hanum Oktavia melaporkan.
7: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project

0: Program Pengendalian Gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setio menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi.
1: Pasti semua ada, namanya kementerian, kelembagaan, kemudian di dunia pendidikan, semua tantangan ada terkait masalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
0: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas.
2: Terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi. Dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
0: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar informasi selanjutnya, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi Minggu siang mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
5: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
6: Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
4: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Berikut laporan Januar Fahmi.
8: Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah sejak sumber serta meningkatkan pemanfaatan kembali dan daur ulang. Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif program yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan pemerintah Jerman tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan komitmen daerah membangun pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
9: Berjalan dengan baik, karena pengelolaan sampah plastik ini kan penting ya. Jadi mulai tingkat bank sampah sampai tingkat TPSD, ini betul-betul punya komitmen yang begitu besar. Kali ini dilakukan, saya yakin program dari pemerintah akan berjalan dengan baik, apalagi tadi punya yang sampaikan Pak Wagub ya. Semuanya daerah ya punya inovasi masing-masing ya, tujuannya apa? Zero sampah, kan itu aja tujuannya ya.
8: Subandi menekankan pengelolaan sampah perlu diperkuat mulai dari bank hingga TPS 3R. Penguatan peran masyarakat dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban lingkungan tetapi juga memberi nilai ekonomi. Sinergi tersebut diharapkan mendorong inovasi pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih tiba. Miftahul Umar melaporkan.
10: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelean dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
11: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangelean ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
10: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo, mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
12: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
10: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Cross turut meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang digelar di Fossa Tower Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
13: Sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Courses turut ambil bagian dalam meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Fossa Tower Surabaya pada hari ini Minggu 20 September 2026. Para peserta yang berasal dari wilayah Surabaya hingga Jawa Timur mendapat kesempatan langka untuk melukis secara langsung atau on the spot. Mereka menjadikan karya-karya lukisan SBY yang dipamerkan menjadi inspirasi dan referensi lalu mengolahnya kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing di atas media kertas ukuran A3.
14: Salah satunya begitu, jadi kan ini kan mereka dapat challenge baru, mereka melukis secara langsung on the spot, tentunya mereka harus mengatur manajemen waktu, kesiapan mental, karena kan dilihat orang banyak juga, dan yang biasanya mereka cuma mungkin menggambar di rumah atau di tempat les ya, jadi mereka dapat tantangan baru di sini.
13: Sementara salah satu orang tua dari peserta, Ana, mengungkapkan dengan adanya acara tersebut, dinilai mampu mewadahi minat seni pada anaknya yang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Dengan mengikut sertakan anaknya pada kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pada sang anak untuk menekuni minat bakatnya.
15: Jadi kalau ke akademis ya nggak terlalu suka, okay. Lebih sukanya ke seni. Okay. Jadi sebagai orang tuanya ya diarahkan aja. Jadi dia enjoynya di mana, ya diarahkan selagi bisa diarahkan lebih jauh ya sejauh-jauhnya saya arahkan. Sampai dia kapan dia mau ya, kan okay. Kadang kan dia kalau udah besar mungkin pemikirannya udah beda, dia okay. Mau yang lain ya. Ya kita tetap mendukung, tapi yang sekarang kelihatan ini kan seni. Di seni ya. Okay. Jadi semaksimalnya di seni kamu coba dulu kan siapa tahu tambah suka atau bisa juga harus ya kalau dia nggak suka nantinya.
13: Pihak penyelenggara tidak menerapkan sistem juara atau perlombaan pada kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar anak-anak semakin bersemangat berkarya, seluruh peserta yang hadir diberikan piala apresiasi. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak dan Dahnapura dengan melibatkan sekitar 150 peserta. Ane Kusuma melaporkan.
16: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu hari ini dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
17: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini. Nah, kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan.
16: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
18: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
16: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
19: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
16: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Ano Kusuma melaporkan.
7: Info olahraga.
3: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Emil Akbar melaporkan.
20: Sebanyak 25 atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Puluhan atlet tersebut secara resmi diberangkatkan oleh asisten pemerintah dan Kesra Seitia Kabupaten Pasuruan, Diano Velaferi dari kantor Bupati Pasuruan. Menurut Diano, pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Sebab pemerintah Kabupaten Pasuruan akan senantiasa memberikan support terbaiknya.
21: Jadi adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaga kesetaraan. Dan tentu kami mengapresiasi dan bangga semoga kontingen Kabupaten Pasuruan dapat meraih prestasi yang membanggakan. Amin. Di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk pantang menyerah, tetap bekerja keras untuk mewujudkan tekad untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.
20: Sementara itu, salah satu atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan, Fredo Dimas Saputro, mengaku siap untuk kembali mempersembahkan medali emas bagi kontingen Kabupaten Pasuruan, meski saat ini bermunculan atlet-atlet baru dari kota kabupaten lain di Jawa Timur.
22: Fredo Dimas Saputro ikut cabur atletik.
23: Alhamdulillah sudah. Tahun 2021 juara 2 dan 3, terus tahun 2022 itu juara 1 sama juara 2. 2023 itu juara 1 sama juara 3. Insya Allah, bismillah, optimis.
20: Diketahui seluruh atlet tersebut akan bertanding dalam dua cabang olahraga yakni para atletik dan para voli duduk. Mereka kini tengah bertanding di Universitas Negeri Surabaya. Emil Akbar melaporkan.
3: Pendengar, Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Johino Karbal pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
0: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Junior Kapral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
1: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
0: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
0: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farin Raki melaporkan.
7: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait masyarakat Surabaya diminta mewaspadai peningkatan kasus influenza A hingga demam berdarah dengan yang mulai terlihat pada periode Agustus sampai September 2026. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
5: Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh.
24: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya.
25: Masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A yang tengah marak. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Leksudimulyo, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kepada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi di disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan demam berdarah. Ia juga meminta masyarakat segera melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mengarah pada DBD. Salah satu pemeriksaan yang menurutnya penting adalah pemeriksaan kadar trombosit. Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut ada peningkatan kunjungan pasien sementara hingga 20-30%. Kondisi tersebut menurutnya perlu mendapat perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran.
5: Penyakit yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Karena sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh mulai naik. Kemudian angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas, dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering. Sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia sudah lemas, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek, tapi tahu-tahu anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, harus segera diantisipasi. Sekali lagi masyarakat jangan panik. Angka yang meningkat ini memang setiap tahun masuk di bulan Agustus, September ini memang khususnya untuk influenza.
25: Sementara kekhawatiran juga mulai dirasakan orang tua. Meskipun tengah ramai diperbincangkan, Norma, salah satu orang tua, memilih untuk tetap tenang dan juga melakukan sejumlah antisipasi.
24: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya. Karena memang cuacanya seperti ini ya, panas, berdebu, dan angin kencang. Salah satu upaya supaya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu panik adalah ya mengkonsumsi vitamin tambahan, terus kalau misalnya lagi badannya nggak enak, kurang enak badan gitu, aku dan anakku harus banyak istirahat, makan makanan bergizi, jadi mengurangi di luar.
25: Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Kota Surabaya menunjukkan tren fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Agustus, kasus ISPA melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar, demikian Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
7: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar setia RRI Jember Program 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, edisi Minggu, tanggal 20 September 2026. Cepat sekali ya, kita sudah sampai di tanggal 20. Selepas rekan Aprilia Purbosari temani Anda sejak siang, sekarang saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas akan mengawal apapun aktivitas Anda sore ini. Kami punya tugas temani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pekan Anda, akhir pekan Anda pendengar? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Semoga manis dan apa istilahnya, bikin energi kita itu bisa terisi penuh lagi untuk menyambut esok hari. Jadi ini jelang awal pekan. Sore ini udara Jember lumayan adem, pas banget kalau kita pakai untuk santai sejenak sambil selonjoran. Apa selonjoran itu? Selonjoran ini bahasa Jember. Jadi kaki diluruskan, duduk manis, kaki lurus ke depan begitu. Intinya duduk santai. Apalagi kalau sambil menikmati teh panas atau kopi, wah ini lebih cocok lagi. Atau untuk Anda yang sore ini lagi dalam perjalanan, sedang berkendara, entah di titik manapun Anda, sambil menyimak RRI Jember Program 1. Semoga perjalanannya lancar, sampai di tempat seperti yang diharapkan. Bisa kumpul bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga. Pendengar, saya punya beberapa catatan seru. Semoga demikian, harapannya bisa bikin seru ruang dengar Anda. Jadi ada beberapa catatan sih kaitannya dengan nilai-nilai lokal. Kemudian beberapa acara saya akan sampaikan dari teman-teman yang sudah berlangsung sedari kemarin. Ada beberapa acara menarik di kawasan Jember dan sekitarnya. Apa saja itu? Kalau penasaran terus stay tune bareng kami ya. Di Pro 1 RRI Jember 95,4 FM untuk kawasan Jember dan sekitarnya. Lumajang di 95,8 FM. Tempo hari Mas Gandu bilang masih kesulitan Neti kalau di 95,8 FM katanya. Terima kasih infonya. Ditunggu info terkini ya Mas Gandu. Kemudian Banyuwangi dan Bondowoso bisa simak kami melalui 91,6 FM. Sementara Situbondo Anda bisa simak kami di 97,8 FM. Jika di beberapa frekuensi ini masih agak kesulitan, Anda bisa download aplikasi RRI Digital. Bisa simak RRI Jember dan RRI seluruh Indonesia ada di situ. Segera download ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan semestinya.

Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Restu your magic. Semoga rohmu selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas.

0: keluar jaringan.
1: Semoga rohku
2: selalu kekal dalam hitungan.
3: Semoga
2: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
4: Ini lagu judulnya Dalam Hitungan. Musik kekinian memang seperti ini yang disukai anak-anak muda, ya nggak sih? Ya, sore ini kita ketemu di edisi akhir pekan. Sebenarnya dalam beberapa hari ini ada sebuah peringatan terkait dengan lingkungan pendengar, tapi masih kurang lebih 2 hari lagi ya. Ada peringatan internasional Hari Tanpa Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day. Hari bebas kendaraan bermotor lah istilahnya begitu. Sebuah peringatan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara, kemudian mengurangi emisi gas buang dari kendaraan, dan memberikan ruang publik yang aman bagi warga untuk bisa mereka beraktivitas, misalnya berjalan kaki, bersepeda, berolahraga, dan sejenisnya. Itu tanggal 22 September. Tapi karena hari ini hari Minggu, beberapa teman sudah berupaya untuk menyemarakkannya di alun-alun Jember. Tapi kabar terkini saya belum dapat ini. Ayo kasih kabar dong, bagaimana kegiatannya pagi tadi, karena dipaskan dengan hari Minggu, ya enggak? Kemudian pagi ini juga ada sebuah kegiatan bertempat di Universitas Jember, tepatnya di Taman Terbuka itu ada tampilan musik yang unik. Kita masih menunggu info komplitnya, ditunggu ya. Ada adik Nadifa dan kawan-kawan yang sudah berkegiatan pagi ini. Info terkininya kita tunggu. Langsung ke 08113040911. Saya ulang, ini jalur WA Pro 1 RRI Jember. 08113040911. Kemudian selamat sore juga kami ucapkan untuk sahabat-sahabat WCDI, World Clean Clean Up Day Indonesia Jember. Jadi WCDI Jember ini teman-teman yang merupakan para relawan terutama. Jadi teman-teman relawan gabung semuanya di situ berkegiatan, karena memang ini sebuah kumpulan kolektif, sebuah kumpulan yang terdiri dari beberapa komunitas yang tadinya bergerak masing-masing, kemudian mereka bisa gabung menjadi satu di WCDI Jember. Berkegiatan sejak kemarin, hari Sabtu malam mingguannya ngecamp di alun-alun Balung, kemudian berkegiatan sampai pagi tadi. Luar biasa, karena mereka terus bersemangat untuk menyuarakan bagaimana kita bisa bijak memperlakukan sampah kita masing-masing. Ada aksi bersih-bersihnya juga pagi tadi. Selamat sore kami ucapkan, moga-moga ada yang setia menyimak terutama melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kalau kita ngomongin soal lingkungan, kemudian soal emisi lagi, kawasan Tapal Kuda, yang disebut Tapal Kuda itu mulai dari Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, bahkan sampai ke Probolinggo dan Pasuruan. Wilayah kita ini punya keunikan geologis yang jarang ada di dunia. Jadi bisa bayangkan, kita ini hidup di atas tanah hasil deposit vulkanik purba. Wah, sebuah tanah yang luar biasa, subur gitu ya. Ada Gunung Ijen, ada Raung, Argopuro. Ini bukan cuma sekedar lanskap cantik untuk latar foto sore hari ya. Kita adalah, kita berbahagia, harus berbahagia karena kita tinggal di kawasan yang boleh dibilang dari beberapa gunung yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya adalah mesin, semacam mesin ya, mesin ekologis penyaring udara alami dan penyedia tanah vulkanis tersubur di Jawa Timur. Itu kondisi potensi yang harus kita syukuri. Tapi fakta lapangannya ada beberapa alih fungsi lahan dan belum lagi tingginya mobilitas kendaraan antar kabupaten di jalur Pantura ataupun di jalur selatan Tapal Kuda. Ini terus meningkat tiap tahun. Jadi alam Tapal Kuda sebenarnya sudah memberi kita benteng ekologi yang kuat sejak berabad-abad lalu. Tapi bagaimana ya, seberapa kuat benteng ini bisa bertahan kalau peradaban modern kita tidak atau kurang ramah lingkungan? Jadi satu pertanyaan besar, semoga bisa jadi bahan renungan kita sore ini tentang fakta ekologi tapal kuda dan lanskap vulkanik yang sebenarnya harus kita syukuri. Ada beberapa sahabat yang punya ekspektasi dan rasa optimisme bahwa kita bisa berbuat banyak. Semoga apa yang sudah dirancang dan diharapkan terjadi itu bisa terlaksana. Semoga ya, tetap semangat. Hey, kebetulan sekali lagu yang ini muncul. Judulnya Ekspektasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah video di media sosial menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut akan membongkar kerugian sejumlah BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Garuda Indonesia. Video ini kemudian dikaitkan dengan pencopotan Purbaya dari Jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 14 September 2026. Seolah-olah pernyataan ini menjadi alasan dirinya diberhentikan. Dalam video juga Purbaya terdengar mengatakan akan membongkar persoalan kerugian BUMN. Klaim tersebut adalah hoax dan merupakan konten manipulatif berbasis AI. Kementerian Keuangan melalui PPID telah membantah video ini dan menyatakan bahwa rekaman yang menampilkan Purbaya membongkar kerugian BUMN merupakan video hoax. Hasil pemeriksaan juga menggunakan Hive Moderation menunjukkan suara dalam video memiliki probabilitas 99,2% dibuat oleh AI. Sementara TrueScan mengidentifikasinya sebagai suara AI generatif dengan probabilitas 99%. Video ini sebenarnya berasal dari klip Purbaya yang diunggah akun Instagram @menkeuri pada 8 November 2025 saat menyampaikan motivasi terkait target penerimaan pajak. Cuplikan asli kemudian dimanipulasi menggunakan AI sehingga seolah-olah Purbaya menyampaikan pernyataan mengenai kerugian BUMN. Kesimpulannya, video yang beredar saat ini yang disebut ingin membongkar kerugian BUMN bukan pernyataan asli, melainkan hasil manipulasi AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akan segera hadirkan tausiah sore. Hari ini akan mengangkat satu topik kemuliaan yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Mas Muhammad Abdurrahman. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa pada program tausiah sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan pertemuan ini sebagai kesempatan berharga untuk mengisi hati kita dengan ilmu serta kisah penuh hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan yang dijaga Allah. Dan materi ini kami ambil dari kitab Fiqh Sirah karya Al-Ustaz Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid, tepatnya pada halaman 29 sampai halaman 32. Kenapa tema ini penting, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum? Karena memahami nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar mengenal silsilah keturunan, melainkan juga menyadari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga jalur nasab nabi hingga melahirkan pribadi yang mulia, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca secara ringkas silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan penjelasannya Ibnu Hajar. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadir ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Rangkaian nasab ini diterima oleh para ahli sejarah dan diriwayatkan secara mutawatir. Namun ketika kita berbicara tentang hubungan nasab Nabi setelah Adnan hingga Ibrahim, para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Nasab Rasulullah setelah Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihissalam diperselisihkan di kalangan ahli sejarah. Wa amma min Ibrahim alaihissalam ila Adam alaihissalam fala dalila suhiha alaih. Adapun dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam, tidak ada dalil sahih yang bisa dijadikan sandaran. Dari sini kita belajar bahwa agama tidak bisa asal klaim. Kalau ada riwayat yang tidak jelas, maka para ulama dengan kerendahan hatinya akan mengatakan tidak ada dalil sahih. Inilah sikap ilmiah dalam Islam. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu para leluhur mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, mari kita berkenalan dengan beberapa kakek-kakek beliau yang punya peran besar dalam sejarah Quraisy. Yang pertama adalah Qusay. Beliau adalah yang menyatukan Quraisy kembali, kemudian mengatur urusan Ka'bah dan dihormati seluruh kabilah, Bahkan orang Quraisy berkata, "Ib'ats lana Qusayyan." Utuslah kembali kepada kami Qusay. Fa innahu kana syaikha sidiqin. Karena dia orang tua yang terpercaya. Fa in syahida laka ittaba'naka. Jika ia bersaksi untukmu, pasti kami akan mengikutimu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian yang kedua, Abdul Manaf. Setelah wafatnya Qusay, kedudukan digantikan oleh putranya yang terkenal sangat mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Wa kana asyrafuhum fi Quraisyin Abdu Manaf. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah Abdul Manaf. Alladhi kanat lahu siqayatu warrifadatu. Yang memegang ukuran siqayah, yaitu penyedia air bagi jamaah haji, dan juga memegang urusan rifadah, jamuan makan bagi para tamu haji. Kemudian yang ketiga ada Hashim. Setelah Abdul Manaf, tampillah putranya yaitu Hashim. Kemudian Ibnu Hisham menjelaskan dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah tentang Hashim ini, wa huwa awwalu man sanna rihlata syita'i was-sayf. Hashim adalah orang yang pertama menetapkan jalur perdagangan Quraisy di musim dingin dan juga musim panas. Wa summiya Hashiman likaunihi yahshimus tharida lil hujjaj. Dan ia diberi julukan Hashim karena kebiasaannya menghancurkan roti lalu mencampurkannya dengan kuah daging atau tharid untuk memberi makan jamaah haji. Wasmuhul hakikiyu Amrun. Dan nama aslinya adalah Amr. Kemudian yang keempat di antara kakek Nabi adalah Abdul Muttalib. Ya, setelah Hashim, ja'a Abdul Muttalib alladhi nasha'a fil madinati. Ya, datanglah Abdul Muttalib yang dibesarkan di Madinah. Wa kana syabihan bi jaddihi al-a'la ay Qusay. Dan dikenal sangat mirip dengan kakek buyutnya yaitu Qusay. Wa huwa alladhi hafara bi'ra Zamzam. Dialah yang menggali kembali sumur Zamzam. Wa huwa alladhi aqsama in razaqahu Allahu 'ashratan min al-waladi an yadhbaha ahadahum. Dan dialah pula yang bernadar jika Allah memberinya 10 anak laki-laki maka ia akan menyembelih salah satu dari mereka. Dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian masuk pada pembahasan ketiga, kemuliaan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kemuliaan nasab Nabi bukan sekedar cerita belaka, tapi ditegaskan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan memilih aku dari Bani Hashim. Akhrajahu Muslim. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala memilih dari satu generasi terbaik ke generasi terbaik lainnya hingga sampailah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah bagian dari rencana ilahi. Bahkan musuh beliau pun mengakui kemuliaan nasabnya. Abu Sufyan, ya, tatkala beliau masih menjadi orang kafir, pernah ditanya oleh Kaisar Romawi, yaitu Heraklius, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan menjawab, huwa fina du nasabin. beliau berasal dari keturunan yang mulia di tengah-tengah kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah, musuh beliau saja itu mengakui, apalagi kita sebagai umatnya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu rahasia pemilihan Rasul dari kabilah terhormat. Nah, sekarang muncul pertanyaan besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang begitu mulia? Apakah ini sebuah kebetulan? Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, jawabnya tentu saja tidak. Semua itu adalah bagian dari perencanaan Allah Subhanahu wa taala supaya dakwah Nabi menjadi kokoh, diterima dan dilindungi sejak awal. Yang pertama, ya, agar dakwah Nabi berdiri di atas pondasi yang kokoh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari keluarga biasa, ya, bisa saja orang-orang akan menuduh Nabi Muhammad, "Ah, Muhammad ini hanya mengaku jadi nabi, hanya ingin diangkat derajatnya sendiri." Tapi ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, nyatanya sejak lahir beliau memang sudah mulia, sudah terhormat dan berasal dari keluarga yang dikenal oleh masyarakat. Maka tuduhan ini akan otomatis gugur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya modal sosial yang bagus sejak awal. Bukan hasil ambisi pribadi, sehingga dakwah beliau terlihat murni dan tulus. Kemudian poin yang kedua, supaya bangsa Arab lebih mudah menerima dakwah beliau. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kita perlu pahami bahwa orang Arab zaman itu sangat menjaga kehormatan nasab. Kalau ada seorang dari kalangan budak atau orang asing yang tiba-tiba mengaku membawa wahyu, maka bisa jadi langsung ditolak mentah-mentah. Makanya Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di keluarga Quraisy yang paling terpandang. Bahkan orang kafir sendiri pernah nyeletuk kalau Allah tabaraka wa taala wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Dan mereka berkata, "Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Makkah atau Taif?" Surat Az-Zukhruf ayat 31. Maka ayat ini menunjukkan mindset mereka, harus orang besar, harus punya kedudukan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru sudah memenuhi kriteria itu, sehingga mereka tidak bisa menjatuhkan beliau lewat jalur nasab. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, masuk pada pembahasan kelima, pelajaran untuk kita. Maka kita tarik hikmah dari kisah ini. Yang pertama, kita belajar tentang pentingnya menjaga kehormatan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari keturunan orang-orang yang terjaga akhlaknya, tidak pernah tersentuh oleh perbuatan tercela. Maka menjaga nama baik keluarga adalah bagian dari amanah besar. Poin yang kedua, di antara hikmah dari kisah ini, kita belajar bahwa kemuliaan sejati ada pada pilihan Allah, bukan pada materi atau jabatan. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena harta, tapi karena kesucian dan misi yang beliau bawa. Poin yang ketiga, kita sebagai umat Nabi harus makin bangga dan cinta kepada beliau. Dan cinta itu tidak cukup hanya di bibir, tapi dibuktikan dengan mengikuti sunnah beliau. Semoga dengan kita mengenal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin mencintai beliau, semakin semangat mengikuti sunnahnya, dan semakin mantap dalam iman. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidak dikatakan beriman salah satu seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan siaran hari ini sebagai pengingat bahwa cinta kepada Nabi harus tumbuh dalam hati kita. Demikianlah materi Tausiah sore bersama RRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pertemuan ini dan Allah memberikan kita taufik untuk bisa terus meneladani sirah Nabi sampai ajal menjemput. Saya Mas Muhammad Abdurrahman mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini maka itu murni dari diri kami pribadi dan jika dijumpai kebenaran maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Hujan yang Allah turunkan dari langit membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai, telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu." Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, "Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikir."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu catatan menarik dari Belanda. Jadi dari benua Eropa nih ceritanya. Setiap tanggal 20 September sampai 25 September di sana ada peringatan Pekan Internasional Kebahagiaan di Tempat Kerja. Oh, Anda sudah pernah dengar atau baru dengar sore ini? Peringatan ini hadir untuk menyoroti pentingnya kesejahteraan karyawan. Jadi di sana ternyata juga difikirkan kepuasan karyawan yang merupakan salah satu faktor penting yang bisa berpengaruh besar pada kinerja dan produktivitas perusahaan. Gambarannya seperti ini, pendengar. Karyawan yang merasa bahagia ini biasanya dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih produktif. Selain itu, karyawan yang puas ini juga cenderung memiliki pandangan positif terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Biasanya bisa bekerja lebih keras, berkontribusi lebih banyak terhadap pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Bagaimana ceritanya di sana sampai ada peringatan Pekan Internasional Kebahagiaan di Tempat Kerja? Ini dimulai di era tahun 1960-an, jadi 1960-an. Ada sekelompok ekonom dan psikolog waktu itu mulai mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap produktivitas di tempat kerja. Mereka kemudian menilai model kerja tradisional itu belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana manusia bekerja dan justru dapat membatasi potensi mereka. Jadi sistem yang berjalan waktu itu seperti itu. Kemudian ada sosok bernama Arthur Genov, ini menerbitkan sebuah buku di tahun 1969 yang ternyata bukunya ini berpengaruh besar pada perhatian masyarakat di sana akan kesehatan mental, yang memuat di dalamnya ini beberapa poin termasuk juga poin-poin penting untuk dunia bisnis. Nah, buku ini menjadi salah satu contoh awal penerapan psikologi dalam lingkungan profesional. Kemudian waktu berputar begitu cepat ya, sampai akhirnya disepakati adanya sebuah peringatan sepekan untuk lebih mengkondisikan karyawan ini sebagai sosok yang penting begitu. Jadi ada Pekan Internasional Kebahagiaan di Tempat Kerja. Jadi kalau dihitung-hitung dari tahun 60-an baru diperingati, disepakati bersama ini di tahun 2017. Anda bisa bayangkan puluhan tahun. Diawali oleh dua perempuan asal Belanda. Jadi si Marcel Wolf dan Fernanda van der Mullen. Keduanya ini pendiri Happy Office, sebuah organisasi yang memperkenalkan program untuk menerapkan kebahagiaan di lingkungan kerja. Tujuannya apa? Ya, menciptakan karyawan yang lebih bahagia. Sebuah catatan kecil, semoga bermanfaat untuk Anda, karena kebetulan besok kan hari Senin. Untuk Anda yang sudah menikmati libur 2 hari Sabtu dan Minggu, wow, harus disyukuri itu. Dan sepertinya sebuah kewajiban deh, kalau sudah menikmati libur 2 harian, berarti di awal pekan harus punya semangat yang berbeda. Apalagi kita sudah masuk di pekan peringatan kebahagiaan di tempat kerja. Meskipun ini diperingati di kawasan Eropa, tepatnya di Belanda, pekan internasional ini bisa juga menjadi inspirasi kita untuk lebih membuat sistem kerja atau atmosfer kerja jadi lebih menyenangkan, lebih bikin bahagia, jadinya lebih produktif, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian bergeser ke catatan berikutnya, pendengar. 20 September ternyata juga ada sebuah peringatan global yang ditetapkan resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yaitu World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan juga pengelolaan sampah. Nah, setiap tahun peringatannya itu mengangkat topik-topik atau fokus pada tema yang berbeda-beda. Di tahun 2026 ini menyoroti masalah pemborosan makanan. Jadi sadar atau enggak, sebenarnya hampir setiap hari kita itu okelah. Ada yang merasa sudah peduli pada makanannya, kemudian sampah makanan juga. Tapi persoalan makanan ini menjadi hal yang sangat penting di fokus diperhatikan di tahun ini. Karena sampah makanan ternyata menjadi bagian dari persoalan pengelolaan sampah secara global. Kemudian bahkan PBB mencatat ada 1,05 miliar ton makanan terbuang. Itu data di tahun 2022 dan mengalami peningkatan setiap tahun. Di tingkat rumah tangga, nah yang terbesar di tingkat rumah tangga, kemudian layanan makanan dan retail. Karena itu peringatan tahun ini semoga tidak sekedar soal memungut sampah, memilah sampah, tapi juga membangun kesadaran bersama, mengajak masyarakat untuk melihat kembali kebiasaan konsumsi kita dan pengelolaan limbahnya. Kalau soal konsumsi makanan, sebaiknya memang kita secukupnya saja. Jangan terlalu boros ya. Kalau memang sekedar laparnya biasa, mungkin satu piring cukup ya. Jangan ambil dua piring. Kalau ternyata harus menyisakan makanan, oh berdosa kita mendengar.
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
4: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Dengarkan suara alam. Nikmati musiknya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal, informasi dan inspirasi. Mendengar kondisi cuaca petang ini, langit Jember lumayan berawan kata teman-teman. Saya belum sempat nengok keluar soalnya. Tapi sebagian dengan suhu kisaran 25 derajat Celcius. Oh, lumayan ini, gak terlalu panas. Yang jelas sepanjang hari ini memang suhu lumayan dingin, berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius kawasan Jember dan sekitarnya. Kalau melihat dari lamannya BMKG disebut ada peluang hujan ringan sih, tapi kisaran 15%. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda malam ini memang masih harus beraktivitas di luar rumah, persiapkan itu, persiapkan diri untuk jika sewaktu-waktu di tempat Anda tuju malam ini turun hujan. Hujannya ringan, gak lama sih. Yang sedang dalam perjalanan, tingkatkan kewaspadaan di titik manapun. Yang lagi kumpul bareng keluarga, syukuri itu dan tetap bareng kami RRI Jember Programa 1. Apakah ada yang menarik petang ini? Ada, selalu ada. Kami ajak Anda menengok kembali satu lembar sejarah dunia yang terjadi tepat pada tanggal 20 September. Ada seorang sahabat bilang, "Eti, sebutin juga dong tanggal 21." Hei, 21 mah giliran besok. Jangan dulu, jangan terburu-buru. Kalau hari ini masih tanggal 20, ya udah, kita omongin aja 20 September ya. Saya coba tarik garis ke belakang ratusan tahun silam. Ada apa ya 20 September ratusan tahun silam? Berarti kan belum saya sebutkan tahun berapa tuh. Oke, kita berhenti di tahun 1519. Woi, abad 16 ya. Dari sebuah pelabuhan di Spanyol, mendengar 20 September itu ada 5 kapal bertolak membawa lebih dari 270 awak. Jadi sebuah penjelajahan yang tidak main-main, sangat berani, belum pernah ada sebelumnya. Ini dipimpin oleh penjelajah Ferdinand Magellan. Dia berlayar dari Spanyol, dari Sevilla, Spanyol, di tanggal seperti hari ini, tanggal 20 September, tahunnya 1519. Asik gitu kalau ditulis 1519 gitu ya. Dengan 5 kapal. Kemudian waktu itu dia bisa berangkat dengan persiapan yang luar biasa karena ada dukungan Raja Spanyol. Tujuannya mencari jalur menuju Kepulauan Rempah yang kini kita kenal sebagai Kepulauan Maluku. Itu ada di Indonesia. Jadi tujuan ekspedisi legendaris ini adalah wilayah kita, wilayah Nusantara, bumi Nusantara yang sudah terkenal sejak dulu rempah-rempahnya luar biasa. Rempah-rempah dari timur Indonesia saat itu memang jadi incaran gitu. Seluruh masyarakat Eropa, di seluruh Eropa. Dan pelayaran ini yang mengubah peta dunia, pendengar. Menarik kan 20 September ternyata mencatat sejarah itu. Terus ada kisah inspiratifnya enggak? Ada. Apa? Sabar dulu, kita dengerin lagu dulu yuk. Ya? Oke. Okay.

0: Kalau Anda pernah menonton kartun Masha and the Bear, kita bisa melihat hutan luas bersalju yang seolah tak berujung. Ini adalah gambaran kecil dari betapa luasnya negeri asalnya. Rusia memang dikenal sebagai negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah, membentang di dua benua, Eropa dan Asia, dengan total area sekitar 17 juta kilometer persegi. Bentang alamnya sangat beragam, mulai dari hutan taiga, pegunungan, hingga wilayah bersalju di Siberia. Luasnya wilayah Rusia membuat negara ini memiliki 11 zona waktu yang berbeda, menjadikannya salah satu negara paling unik secara geografis di dunia.
1: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kalau kita bicara tentang rempah-rempah Nusantara, maka erat kaitannya dengan tanggal 20 September. Seperti yang saya bilang di awal, ada kisah pelayaran yang dimulai tanggal 20 September. Perjalanan Ferdinand Magellan ini bukan tanpa pengorbanan besar. Ekspedisi ini berhasil menjadi pelayaran pertama yang mengelilingi bumi dan membuktikan bahwa bumi, planet yang kita tinggali ini bulat. Tapi kemudian ekspedisi ini juga memakan waktu yang tidak sebentar, hampir 3 tahun pendengar. Anda bisa bayangkan hampir 3 tahun ekspedisi ini berjalan. Kemudian dari 270-an awak yang berangkat, ada kisaran 18 yang meninggal, termasuk si Ferdinand Magellan ini. Jadi dia tidak sempat menyaksikan misinya tuntas. Kita punya atau kita bisa dapat pelajaran berharga di sini. Jadi nomor satu, bahwa ternyata keberanian itu luar biasa. Sebuah visi besar juga tidak selalu diselesaikan oleh orang yang memulainya. Nah, pemahaman ini yang jarang kita ingat. Ferdinand Magellan gugur di tengah jalan, tapi dia sudah menyiapkan anak buahnya tidak mundur, bahkan tetap bersemangat melanjutkan perjalanan atau ekspedisi ini sampai kapal terakhir bisa kembali ke Spanyol dan mengukir sejarah dunia. Sebuah pengingat pendengar bahwa keberanian memulai sesuatu yang besar itu penting, tapi ketekunan dan menyiapkan orang-orang di sekitar kita untuk ikut juga ambil bagian menuntaskannya itu juga seringkali menjadi kunci sejarah. Cocok untuk jadi renungan kita bersama petang ini. Mungkin Anda salah satu dari sekian banyak orang yang sedang menjalankan sebuah misi atau apalah istilahnya ya, cita-cita. Misi Anda masih dalam proses panjang dan belum juga sampai ke tujuan. Semoga ini bisa menjadi penyemangat. Jadi itu sepenggal catatan sejarah dunia di tanggal 20 September yang ternyata punya benang merah dengan bumi Nusantara kita tercinta. Sebuah tanah rempah yang dulu diperebutkan, sekarang jadi tempat tinggal kita. Mau apa lagi? Masih kurang untuk bersyukur. Kita meninggali satu tempat, kita tinggal di satu tempat yang luar biasa subur, termasuk di kawasan Tapal Kuda. Ini yang juga terkenal, wilayah yang subur, makmur, dan itu harusnya bisa kita pertahankan potensi yang ada semakin kita angkat. Seperti itu. Sebuah kisah perjalanan besar yang dimulai dengan keberanian, namun dituntaskan lewat kesetiaan tim yang sudah disiapkan, yang tidak menyerah meski pemimpinnya telah tiada. Semoga menginspirasi Anda.

0: Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah adalah langkah sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Tahukah Anda, secara umum anak memang membutuhkan waktu tidur lebih panjang dan lama ketimbang orang dewasa. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang kurang tidur akan meningkatkan resiko kegemukan dan obesitas. Bisa jadi, ia akan lebih banyak makan di siang hari untuk mengusir kantuk dan makan di malam hari agar cepat tidur.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa waktu yang lalu warna jingga mungkin masih terasa di langit Jember. Kalau sekarang sudah benar-benar gelap nih, kita masih di petang tapi ya. Pendengar, di suasana yang menurut kami luar biasa, barusan saya merasakan angin di luar, wah sewejuk sekali. Jadi harus berlipat-lipat rasa syukur kita manakala pada petang hari ini kita dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun, dan masih berkumpul dengan orang-orang terkasih, sahabat, teman, atau keluarga besar. Semoga hal-hal yang kita rasakan nikmat ini bisa kita syukuri. Dan di kesempatan petang ini pendengar, beberapa menit lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sebelum kami hadirkan lagu berikutnya, sekedar catatan kecil saja sih, kita hidup di era transisi ini. Transisi energi dan digitalisasi. Karena kita sudah masuk di 2026, hampir habis, tinggal beberapa bulan lagi kita akan sambut 2027. Maka menjadi pilihan penting bagi kita masing-masing, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Kita mau jadi pengisi abad ini dengan cuma menghabiskan sumber daya yang ada, sumber daya alam, sumber daya di sekitar kita, atau menjadi bagian dari transisi itu sendiri, menjadi bagian dari peradaban baru yang cerdas. Karena kita di era transisi energi dan digitalisasi, maka kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya mengurangi sampah plastik saat nongkrong, kemudian lebih bijak menggunakan energi. Terus yang juga tidak kalah penting, mendukung produk lokal yang berbasis keberlanjutan. Kemudian ada sih hal-hal kecil yang lain, misalnya bergeser dari kebiasaan mengkonsumsi jajanan gorengan menjadi jajanan yang tidak pakai minyak, jadi dikukus misalnya. Ini hal-hal yang mungkin dianggap sepele, hal kecil, tapi kita bisa menjadi bagian di dalamnya dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru akan kita sadari 5 atau 10 tahun lagi. Selain kita sehat, kita juga mulai membiasakan hal bagus di peradaban baru. Peradaban yang hebat tidak diukur dari seberapa megah gedung, tapi seberapa bijak masyarakatnya menjaga ruang hidupnya masing-masing.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Voting for the election.
3: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
5: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
4: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
6: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
4: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
7: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
4: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Diharapkan seperti saya katakan tadi tidak

0: apa namanya, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, secara apa namanya, berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
0: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
2: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
1: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
3: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
1: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
6: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
5: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
7: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya dinas perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
8: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
9: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
10: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
11: Terus, kalau ada? Dan,
10: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
8: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
12: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
13: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
12: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
13: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
12: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
13: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih terus temani Anda untuk edisi Minggu jelang awal pekan 20 September 2026. Pendengar, sekilas informasi malam ini kami juga akan hadirkan Ruang Rindu. Dan insya Allah nanti Anda bisa nikmati tampilan dari grup atau komunitas Bartindo, pimpinan Bunda Din Marsudi. Dan acara ini akan dipandu rekan Lita Arsita. Insya Allah Anda bisa menikmati persembahan mereka dalam Ruang Rindu mulai pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat petang jelang malam kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami di 95,4 FM kawasan Jember dan sekitarnya, Lumajang di 95,8 FM, kemudian Situbondo 97,8 FM, serta Banyuwangi dan Bondowoso yang bisa menyimak kami melalui 91,6 FM. Tak lupa kami juga menyapa Anda yang menyimak RRI Jember Program 1 melalui aplikasi RRI Digital.
1: Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa tugas kami, saya Eti Darmiati dan tim sore Pro 1 RRI Jember akan segera usai tugas kami untuk temani Anda edisi hari ini Minggu 20 September 2026, beberapa menit lagi. Masih tersisa satu komposisi lagi yang bisa kita nikmati bersama. Jangan khawatir, selepas ini ada rekan Sandy Wira bersama tim malam Pro 1 RRI Jember yang akan menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga ada Ruang Rindu bersama Bartindo, pimpinan Ibu Din Marsudi. Dan nanti Anda dipandu rekan Sandy Wira. Saatnya saya mesti pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah besok pagi saya akan menyapa Anda mulai pagi ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini bersama dengan saya Sandy Wira yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Tentunya dengan beragam informasi dan program yang siap kami hadirkan untuk temani Anda semuanya. Masih di edisi di hari Minggu 20 September 2026. Dan kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Akar di Tanah Selatan, produksi dari RRI Merauke. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

Tiga per satu dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda live music Ruang Rindu bersama dengan Bartindo, pimpinan Ibu Din Marsudi, dan juga bersama dengan rekan Lita Arsita. Lita, silakan.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu di Ruang Rindu. Kali ini bersama Bartindo. Happy bersama Bartindo. Tepuk tangan untuk Bartindo. Bartindo pimpinan dari Ibu Din hadir untuk Anda pendengar dan juga pemirsa malam hari ini. Saya gak sendiri, saya bersama Pak Heri dan juga Mas Risman dan juga ada Mas Wira di pengarah acara Studio Pro 1 RRI Jember dan juga YouTube RRI Jember buat semuanya malam hari ini bareng Lita Arsita sampai nanti di jam 10 malam. Ini lagunya banyak, yang nyanyi juga banyak malam hari ini ya. Jadi saya harus ngebut biar semuanya yang latihan tuh gak sia-sia gitu. Selamat malam Bapak, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat ya, selalu ditemani. Tadi sudah lagunya Happy bersama Bartindo. Malam hari ini pendengar RRI di mana saja, Bartindo hadir menghibur Anda. Tepuk tangan untuk Bartindo. Hari Minggu hari yang spesial buat semuanya. Kita langsung aja ada Ibu Indah. Ibu Indah dengan lagunya Kasmaran. Setelah itu langsung aja ada Mbak Chelsea. Oke, Mbak Chelsea nanti dua lagu ya. Iya. Benar ya? Oke. Yuk silakan Ibu Indah. Boleh. Ada Ibu Indah dengan lagunya Kasmaran. Pendengar juga pemirsa di manapun Anda berada bersama Bartindo.

0: Hatiku. Pokoknya malam hari ini happy bersama Bartindo gitu ya. Selanjutnya ada Dek Chelsea. Chelsea. Ayo Dek Chelsea. Oke. Okay. Ini yang paling bontot di sini ya. Us. Oke. Okay. Silakan dicipret aja. Nah, boleh pegang mic-nya. Di ini aja. Selamat malam Dek Chelsea, apa kabar?
1: Selamat malam,
0: baik. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Ini biasanya tangannya, wih dingin. Seperti biasa langganan dia basah, tangannya dingin. Aduh, semangat, harus percaya diri gitu ya. Terima untuk memberikan terbaik. Langsung saja bersama Bartindo dan Chelsea. Sui, buat semuanya.

Okay, sweet bersama Chelsea. Masih lanjut lagi untuk lagu yang kedua. Nah, ini mungkin yang diawali karena besok udah mau sekolah gitu ya. Jadi taruh di awal, langsung jazz untuk lagu kedua. Lagunya Quizzes ya, dari Natalie Cole buat semuanya. Masih di Bartindo, pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Chelsea buat semuanya. Tepuk tangan yang meriah dong buat Chelsea. Setelah di Chelsea, persiapan ada Ibu Miar. Malam bercerita. Silakan Bartindo, Quizzes. Masih di Ruang Rindu, happy bersama Bartindo, pendengar juga pemirsa, untuk edisi hari Minggu 20 September 2026. Bartindo.

0: biasa.
1: Masih dingin? Masih ini? Sukses ya, terima kasih, sukses. Dan jadi kebanggaan orang tua dan tentunya menjadikan, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, Chelsea. Ya, terima kasih. Udah percaya diri dan bisa bernyanyi di sini menghibur pendengar dan juga pemirsa, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Langsung saja ada Ibu Miar. Bu Miar dengan lagunya Malam Bercerita. Malam Bercerita dengan line dance-nya tadi dari
2: Yellow IKPLN.
1: Oh, Yellow. IKPLN gitu ya. Oh iya, IKPLN. Bu Cici lama enggak ketemu. Iya. Udah sehat Bu Cici? Iya. Udah sehat ya? Iya. Bu Cici ini tiap hari pagi kebanyakan incip-incip ya. Oke, dikangenin sama semuanya loh. Mana Bu Cicinya ini ya? Oke. Kita langsung aja bersama Bu Miar, Malam Bercerita. Bartindo.

0: untuk yang London juga semangat semangat sambil olahraga ya. Oke, nggak terasa ya, Bu Cici besok sehat. Terima kasih untuk Ibu Miar, langsung ada Bang Rofik. Ya, pandangan pertama awal aku berjumpa. Lagunya, kok lagunya bukan penasaran, demi kau dan si buah hati.
1: Iya, lagunya orang pensiunan.
0: Tapi kayaknya memang ini cocok buat para bapak-bapak ya.
1: Itu ya.
0: Apalagi yang sudah
1: pensiunan ya.
0: Enggak pensiunan, pokoknya sudah berkeluarga ini cocoknya.
1: Oh
0: lagunya.
1: Iya.
0: Buat para bapak-bapak dan para pria-pria yang sudah berkeluarga.
1: Seperti
0: ya.
1: Pak Tony.
0: Pak Andre, semangat Pak Andre, sehat-sehat. Oke, langsung aja bersama Bang Rofik. Demi kau dan si buah.

0: saya kembalikan ke Mbak Lita.
1: Ceritanya ini yang apa, prianya lagi sibuk banget ya, gak pulang-pulang gitu ya. Pokoknya kerjanya demi kau dan si buah hati. Oke, terima kasih Bang Rafiq. Ada Mbak Desi, silakan. Oh, Ibu Desi, mohon maaf. Ibu Desi dengan lagunya Pasrah gitu ya. Nyambung sama lagunya Mas Rafiq, demi kau dan si buah hati. Mbak Desi bilang, aku pasrah udah. Bener gak sih? Pokoknya saat teko-tekone sampean wis pokoknya nggo rezeki aku pasrah gitu ya. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Langsung saja malam hari ini bersama Mbak Desi dengan lagunya Pasrah Bartindo.

0: kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam buat Pak Teguh yang lagi ada di Banyuwangi. Selamat malam juga untuk Bapak Kepala LPP RRI Jember yang lagi dengerin dan juga nonton YouTube RRI Jember. Terima kasih. Yang di Banyuwangi, Situ Bondo, Bondowoso dan Lumajang. Silakan persiapan, di sini ada Ibu Ima. Silakan Ibu Ima. Ibunya Mbak Retno Palupi ini ya. Dari Mbak Rati Damayanti, semangat Bartindo, Pak Giatno Bondowoso. Mat malam Mbak Lita Bartindo, pimpinan Bunda Din Marsudi, pancen oke. Rati Damayanti, Chelsea cantik suaranya semakin merdu. Ada DR Mulia, Dr. Mulia Di. PNA Situ Bondo menyaksikan live Bartindo, mantap. Mr. Morning, Bartindo keren. Artis Bartindo mantul. Mr. Morning, Mbak Arsita dan tim Ruang Rindu RRI Jember, thanks. Terima kasih untuk Ibu Leti, monitor Ibu Leti di Borneo. Kali ini ada Ibu Imah. Beliau adalah ibu dari Jeng Retno Palupi. Oke. Okay. Ibu, lagunya apa, Bu? Cottonfield. Oke. Okay. Langsung nyanyi ya.

Terima kasih Bu Ima, Ibu Dewan, matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Kena angin berterbangan. Oke. Kalau kertas kena angin berterbangan gitu ya. Kalau kita kena angin tetap kita berdiri kokoh kita. Oke, langsung saja kali ini ada Mas Tony. Uas. Mas Tony. Monggo. Ini lagunya adalah Release Me. Spesial buat siapa Release Me-nya? Agak sini. Apa ini? Apa lagunya? Oh, andaikan kau datang kembali ya. Oke. Di sini Release Me ya. Langsung saja setelah Dama Sony ada Bu Parman. Ya, Bu Parman, ini lagunya Mandarin ya? Oke, okay. Siap ya. Andaikan kau datang kembali, mau kirim salam buat siapa? Gak ada, langsung nyanyi. Jangan mundur-mundur itu kameranya sana. Langsung saja, Bartindo, silakan.

Oke, Pak Tony, lagunya apa? Lagunya tadi Andai. Oh, Andaikan. Kirain Andaikan Kau Datang. Bernyanyi dengan tenang gitu ya. Menghayat. Tenang, santai, andai. Menghayati banget dengan lagunya. Terima kasih Pak Tony. Bu Parman, silakan dengan lagunya Ye Liantai. Power the Scene. Oke. Niwon Wo Ai gitu ya. Ayo bersama Land Dance Yellow-nya kali ini bersama Bartindo, silakan.

0: Sekarang ada Ibu Din. Loh, Bu Cici mana? Iya. Oke. Bu Din, silakan. Bu Din adalah pimpinan dari Happy bersama Bartindo. Kelihatan agak sini. Oke. Selamat malam Bu Din, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya Bu Din ya?
1: Alhamdulillah sehat. Spesial iya. Sekarang karena Mas Andri ingin ikut ke sini.
0: Tak akan ada cinta yang lain ya.
1: Yes. Ini aku mau kan mulai tadi enggak ada yang ini, enggak ada yang salam-salam.
0: Saya ngebut soalnya biar ya nyanyi itu. Semuanya.
1: Oh ya itu. Ini kasihan yang sudah mensupport kita. Dan alhamdulillah mulai hari ini kita berkolaborasi dengan Yellow IKPLN Lenden. Seduluran Selawasi.
0: Oke.
1: Kebetulan kan di dalam Yellow Lenden itu ada anggota kita yang di sana ada Mbak Miar sama Bu Parman.
0: Oke. Lagunya Tak Akan Ada Cinta Yang Lain untuk Pak Andri?
1: Ya, untuk Pak Andri dan untuk semua pencinta
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Rindu Bartindo.

0: Bagaimana perasaannya Pak Andre dinyanyikan lagu itu sama Bu Andre?
1: Lega.
0: Lega, iya.
2: Bu Mbak Lita, ini ngebutnya salamnya untuk Bunda Danu. Ha? Yang di situ Bondo ada Bapak Mulyadi, ada Pak Edi, ada Bu Ribut di Banyuwangi. Ada sahabat-sahabat kita yang mengisi acara di pena acara ya. Okay. Ada Mas Hari, ada Bu Sulis, ada Mbak Endang ATT. Aduh banyak sekali tadi yang terima kasih. Okay,
0: terima
2: mohon
0: kasih.
2: Maaf kalau tidak kesebut satu persatu karena durasi.
0: Oke. Okay. Untuk

Seluruh keluarga besar Pena yang mengisi acara Ruang Rindu RRI Jember. Langsung saja kali ini ada Pak Andri, monggo. Pak Andri. Ya. Iya, ini Pak Andri ya yang ini. Semangat Pak Andri. Wih, semangat. Pak Andri semangat ya, lagunya Harus Jumpa. Ya. Mengapa harus jumpa? Mengapa harus berjumpa? Iya deh. Langsung saja bersama Bartindo. Persiapan Mbak Ika sebentar lagi ya. Oke. Yuk. Bartindo.

0: Nah, kali ini ada Ibu Ika ya.
1: Iya.
0: Ya benar ya, benar. Carmelita.
1: Iya.
0: Ya. Oke, langsung nyanyi dengan Carmelitanya. Bartindo malam hari ini temani pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada.
1: Bersama Line Dance.
0: Line Dance Yellow
1: Ika PLN.
0: Ika PLN, Yellow Line Dance Ika PLN. Malam hari ini temani Anda pendengar bareng Bartindo ada Carmelita. Bartindo silakan.

0: Terima kasih, hatur nuwun. Lanjut lagi malam hari ini ada Ibu Indah kembali. Ibu Indah, silakan. Ini buriku. Untuk yang kedua kalinya ada Ibu Indah kembali dengan lagunya Feeling. Persiapan juga untuk Ibu Desi. Oke, sepertinya yang semua di sini ya. Langsung aja ya malam hari ini dengan lagunya Feeling.
1: Feeling.
0: Silakan bertindo malam hari ini. Persiapan buat semuanya dengan lagunya Feelings. Oke. Masih bersama kami yang di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan Lumajang. Halo semuanya. Tetap semangat, besok hari Senin kita tetap beraktivitas buat yang beraktivitas dan selamat beristirahat. Yang lagi perjalanan malam hari ini masih ada sekitar di Panjaitan 61 Jember, kalau merasa ngantuk Anda bisa mampir di RR Jember bersama Bartindo.

Terima kasih Mbak Endah, matur nuwun. Selanjutnya ada Ibu Desi, silakan. Ibu Desi, ya kan muter. Ibu Desi dengan lagunya Besame Mucho. Setelah itu ada Ibu Din kembali di Bukit Indah, di Bukit Berbunga gitu ya. Untuk Mas Arofiknya di mana Mas Arofik? Oh ini. Langsung ya malam hari ini Besame Mucho bareng Ibu Desi di Bartindo Ruang Rindu RRI.

0: Terima kasih untuk Besame Mucenya. Budin, silakan dengan lagunya Bukit Berbunga. Hah? Duet.
1: Aku kali ini dibarengi Mbak Imah dan Lenden Yellow Ika PLN. Monggo.
0: Oke. Dengan Ibu Iman di Bukit Indah.
1: Salamnya Bunga. Tadi dilanjutkan sambil menunggu Pak Yos, ada Flamingo pimpinan Mas Hari, ada Selawe Mbak Mila, ada Bapak Yatimin, ada Ibu Sutila. Ada Ibu Sutila Rujak Soto sudah Pak Yos.
0: Oke, okay, langsung saja Bartindo Bukit Berbunga. Budi dan Ibu Ima silakan.
1: Semangat.

0: Untuk Just Lover juga Mbak Runi, selamat malam.
1: Oke, untuk semuanya yang di rumah.
0: Untuk semua ya, yang ada di grup tema acara.
1: Semoga terhibur.
0: Ada Ika Wangi, Ika Wangi juga itu. Ada grupku juga, FKPPI, Bapak Bambang.
1: Siapa lagi, Budin?
0: Ada Ika Wangi sudah. Kita dulu. Abadi.
1: Oh, kita Abadi.
0: Pimpinan Bu Elo. Selawe sudah 25 Mbak Mila.
1: Selawe.

0: Ibu Din dan Ibu Ima, matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Langsung ada Bu Miar. Kau tercipta dari tulang rusukku, langsung Bang Rofik. Aku orang tak punya. Us. Langsung ya, kau tercipta dari tulang rusukku. Terus ada Bang Rofik, ada Bu Parman. Ini harus nyanyi semua ini ya. Oke. Okay. Bareng Bartindo malam hari ini. Kau tercipta dari tulang rusukku. Silakan Bartindo dan Ibu Miar.
1: Terima kasih, Mbak Nita.
0: Oke,

0: Kali ini ada Bang Rofiq. Aku orang tak punya. Tak punya utang. Sip, tepuk tangan dong untuk Bartindo malam hari ini. Masih semangat untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Setelah Bang Rofiq persiapan, Bu Parman, ngebut saya ini ya. Bu Parman, terus ada Pak Andri dan Pak Tony. Oke, okay. Lagunya Aku Orang Tak Punya.
1: Melarat.
0: Suki, amin ya. Langsung saja Bartindo malam hari ini. Ada Bang Rofiq buat semuanya.

0: Langsung saja, kali ini ada Bu Parman. Oke, Bu Parman dengan lagunya Tanpamu malam hari ini, pendengar. Yang masih bersama kami di YouTube RRI Jember, terima kasih udah nonton YouTube RRI Jember. Pastinya jangan lupa like dan komentarnya. Bu Parman, duet ya. Oke, duet bersama Ibu
1: Bumiar, Mbak.
0: Bumiar dengan lagunya Tanpamu malam hari ini.
1: Oh, masih di bawah, Bu An.
0: Langsung saja, malam hari ini ada Bumiar dan juga Ibu Parman, Tanpamu. Bartindo.

dengan Pak Tony dengan lagunya Akhir Cerita. Setelah itu ada Bu Imah kembali. Akhir cerita, awal cerita. Oke, langsung bareng Bartindo malam hari ini. Silakan.

0: Bu Ima, silakan dengan lagunya When I Need You. Silakan Bu Ima. Oh, enggak. Ayo, silakan monggo. Ini mic-nya enak. When I Need You. Nanti ya, oke kita lihat dulu ya. Yang terakhir nanti ada Ibu Eka. Persiapan untuk Ibu Eka. Yang terakhir ada Ibu Eka. Saat lagi, karena kita memang harus berikan yang terbaik untuk pendengar dan juga pemirsa semuanya. Sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: When okay. I Need You bersama Bartindo malam hari ini.
1: Bersama Lita yang cantik.
0: Aduh Bu Ima, makasih. Ini. Masih setia buat semuanya di Ruang Rindu. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Bartindo.

0: Thank you, Lita.
1: Silakan sebagai lagu yang terakhir tadi ada Ibu Indah, Ibu Eka. Oke. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Ruang Rindu malam hari ini bersama Happy bersama Bartindo tentunya. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember. Terima kasih untuk Mas Risman dan Pak Heri. Terima kasih untuk Mas Wira. Terima kasih untuk keluarga besar Bartindo. Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu bersama saya Lita Arsita dan RRI Jember. Buat semuanya, jangan lupa istirahatlah dengan hati yang bahagia karena kita besok sudah beraktivitas lagi. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bartindo!

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak

0: Joseph Dos Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh tetap pada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia, kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami hadirkan mendengar di malam hari ini, tentunya masih di perjalanan Jember malam ini, di mana kami akan hadirkan beragam lagu request Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama di 0331-336652. Kita sapa terlebih dahulu yang ada di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, yang terhormat Kang Mas Wira. Selamat malam, yang terhormat para pendengar setia, pemerhati, di mana saja beliau berada. Gimana kabarnya juga, Mas Wira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya Mas Wira?
1: Alhamdulillah, semoga Yuk Melong juga baik. Sehat
2: amin,
1: selalu.
2: Amin. Berkat doa restu, doa barokah dari semua elemen bangsa Indonesia.
1: Amin.
2: Mas Wira sehat. Angkasawati, terus satu RRI se-Indonesia sehat semuanya.
1: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Ya, Mas Wira. Saya ingin request lagu.
1: Boleh.
2: Dari Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad, oke.
2: Ya. Ya.
1: Judulnya?
2: Judulnya Topi Sarjana.
1: Topi Sarjana, oke. Ya. Siap.
2: Ya, salam-salamnya untuk Bunda Mutia bersama-sama Sri Kandi, Sarawat Sri Kandi, Sekencong. Ya, selamat malam, salam sehat Bunda. Semoga bahagia. Juga ada Pak Gandu ya di Lumajang. Selamat malam, sehat selalu Pak Gandu. Juga ada Pak Paico ya, juga ada Mbak Ayu di Ambon, Maluku, Putra Magenda, Adi Blangkon ya di Bondowoso. Ya, pendengar-pendengar setia di Bondowoso, selamat malam, semoga tambah sehat. Juga ada Mbak Lili Suryani ya. Juga ada apa, Pak Banu Malulo dengan Pak Rahman Situbondo. Semoga Situbondo masyarakatnya tetap aman, jaya selalu, sehat. Selamat malam semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya, empat kawasan. Salam hormat, salam sehat, dan salam bahagia semuanya ya.
1: Siap.
2: Untuk Kang Mas Wira, lagunya saya tunggu. Semoga Kang Mas Wira lebih dibahagiakan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Allah.
1: Amin.
2: Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih Mas Wira.
1: Terima kasih banyak, Yuk Melong.
2: Terima kasih buat RRI-nya. Suara RRI sebagai suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Mas Wira.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Indonesiaku tercinta. Salam Indonesia Raya.
1: Salam.
2: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Wira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Wira, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Lili semoga baik ya.
1: Amin. Mas Mira minta lagu ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Tanpamu dari Teti Kadi, bisa nggak?
0: Tanpamu Teti Kadi, oke bisa.
1: Iya. Mas Mira dapat salam nih dari Palik Paiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kebelik tilinya udah kulaan.
0: Oh, kulaan?
1: Iya. Kulaan capuk.
0: Tidur dong.
1: Iya. Kalau balik pahitinya kita lagi mau gaplean.
0: Waduh, ini cocok ini.
1: Kok cocok ya Mas Wira? Kalau balik pahitin itu kalau udah gaplean itu 9 bulan baru pulang.
0: Jadi Bang Toyib dong nanti.
1: Iya. Tapi anu, Bang Toyib palsu. Salamnya ikut Bapak Abdullah aja wis. Dan untuk Mas Wiranya, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Oke, okay.
1: Sukses selalu untuk Mas Wira.
0: Amin, amin.
1: Tambah ganteng ya Mas Wira.
0: Amin, amin.
1: Katanya Bulik TV, Mas Wira kuwi arjunane RRI. Kuwi Mas Anu lho ndak, Mas Wira kuwi Pak Anu tak trai putrane Bapak Anu Siroto.
0: Jadi dalang dong nanti.
1: Iya, habis suaranya lembut loh Mas, kata Bulik TV. Ya wes, makasih Mas Wiran.
0: Oke, okay, makasih banyak Mbak Lilis.
1: Ruang Rindu,
0: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lilis sudah bergabung juga di malam hari ini. Ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay. Dari siapa di mana ini?
2: Dari Bondowoso nih Mas.
0: Dari Bondowoso?
2: Iya.
0: Oke, okay. Bondowoso ini.
2: Iya.
0: Sepertinya kok lama tidak bergabung ini.
2: Iya betul. Dari Pak Toto nih, dari Bondowoso.
0: Dari Pak Toto. Sehat iya, Pak malam hari ini?
2: Bagaimana Mas?
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Artinya sehat Alhamdulillah.
2: Kalau Mas Hira tidak perlu ditanyakan, tidak sehat.
0: Oh, wajib sehat kalau ini.
2: Ya, amin.
0: Amin.
2: Lagunya dulu Mas ya.
0: Boleh silakan Pak Toto.
2: Cerote Sang Camat.
0: Dari siapa?
2: Dari Iwan Sal.
0: Celotehan.
2: Celot Sang Camat.
0: Oke, siap. Ada.
2: Ya, sekarangnya ikut Mbak Lili dan Bapak Abdullah dah.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Ruang Rindu,
0: Berbagi Rindu, Memori.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

Masih di Pro1, ada sumber kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, beragam informasi yang kami hadirkan tentunya juga bisa Anda pantau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jangan lupa juga bagi Anda yang sedang keluar kota, tidak perlu khawatir, Anda juga bisa tetap mendengarkan hiburan ataupun program-program yang kami hadirkan spesial untuk Anda semua melalui aplikasi RRI Digital.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Pendengar, kepolisian terus mengingatkan para pelajar untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba seperti yang dilakukan kepolisian sektor Randuagung Polres Lumajang yang memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai bahaya narkoba. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, para pelajar diberikan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkoba baik bagi kesehatan ataupun lingkungan sosial. Edukasi ini juga dinilai penting ya, karena tentunya generasi penerus ini merupakan generasi yang harus diberikan edukasi sehingga tidak mudah terpengaruh ataupun mencoba-coba. Pihak kepolisian juga mengajak para pelajar untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

Pendengar, gelaran Soekarno-Ren Banyuwangi ditargetkan naik kelas menjadi ajang lari bertaraf internasional pada 2027 mendatang. Target tersebut muncul setelah pelaksanaan Soekarno-Ren Banyuwangi 2026 mendapatkan respon positif. Tahun ini pendengar, hampir 5.000 peserta ikut ambil bagian yang datang dari 26 provinsi di Indonesia. Antusiasme peserta tersebut menjadi salah satu modal untuk mengembangkan ajang lari yang digelar di Banyuwangi ini ke level yang lebih tinggi. Kedepan, penyelenggara menargetkan Soekarno-Ren tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga mampu menarik lebih banyak pelari dari berbagai negara. Dengan peningkatan skala penyelenggaraan, Soekarno-Ren Banyuwangi diharapkan semakin memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah tujuan sport tourism di Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di perjalanan Jember malam ini, dan tentunya bagi Anda yang akan segera beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat, siapkan segala sesuatu yang dengan baik untuk menghadapi di esok hari. Saya Sandy Wira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

biasa sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Programa 1. Kami siap menghadirkan serangkaian acara sepanjang hari ini, hari Senin, lembar ke-21 bulan September 2026. Terimalah salam dari kami, pendengar, dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini Senin 21 September 2026 kami bisa hadir kembali menemani apapun aktivitas Anda sepanjang hari ini pendengar. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember akan mengawal serangkaian acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pagi ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi bersama APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember, dan hari ini mengangkat tema Segera Nikah, Keluarga Sakinah dan Generasi Berkualitas bersama Ustadz Kusno SAG MPDI. Beliau Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Jember sekaligus Kepala KUA Patrang. Kemudian acara ini berakhir pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda bisa simak Buletin Pagi Produksi RRI Jember. Selepas itu pendengar, Jember pagi ini adalah suguhan acara kami selanjutnya hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami rangkai dengan Jember Menyapa. Dan untuk hari ini, Dialog Jember Menyapa akan menghadirkan satu topik terkait UMKM berdaya SDGs tercapai. Anda bisa gabung nanti di jalur interaktif kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Halo RRI. Acara ini berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar beberapa acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember kami ucap selamat pagi, selamat menikmati acara-acara kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan

0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga pertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada Bung Diego, Jaka Sundang dan kawan-kawan yang bertugas. Kami hadirkan Mutiara Pagi. Dan pagi ini pendengar, kita akan berbincang terkait pernikahan. Nah ini kami telah hadirkan narasumber istimewa hari ini, telah sampai di studio beliau sejak tadi malah. Ya, ada Bapak Kusno SAG MPDI. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah barakatuh semuanya sehat walafiatnya.
5: Alhamdulillah. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Patrang, kemudian juga Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kabupaten Jember. Matur nuwun sudah langsung hadir di studio.
6: Sama-sama.
5: Dan pagi ini kita akan mengangkat satu tema obrolan atau dialog segera nikah, yaitu lebih fokus pada keluarga sakinah dan generasi berkualitas. Nanti pendengar dan pemirsa ada kesempatan untuk ambil bagian dalam acara ini di jalur interaktif kami 0331336652. Kemudian jalur WhatsApp-nya 0811-3040911. Anda bisa juga bergabung di live chat YouTube kami. Sebelum itu, monggo Ustadz Mukodimah terlebih dahulu.
6: Terima kasih, Mbak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmat karunia-Nya, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran yang selalu tumbuh kembang di jiwa kita, hidup yang kita jalani bisa terasa indah dan penuh dengan makna. Teriring salat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan utama kita, role model yang kita ikuti di dalam meniti jalan hidup yang penuh tantangan ini, agar kita sampai pada tujuan penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan, selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, sengaja segera nikah, program dari Kementerian Agama kerjasama dengan RRI Jember, stop gratifikasi layanan nikah dan sigap layanan nikah. Pagi ini bersama saya dan Mbak Eti ingin menyampaikan mengenai bagaimana keluarga yang sakinah itu mampu untuk membangun generasi yang berkualitas. Karena jujur, kita sebagai manusia tentu punya harapan jauh lebih apa yang ada pada diri kita mengenai anak-anak yang akan datang atau keturunan-keturunan yang akan meneruskan perjuangan kita. Di dalam surah An-Nisa misalkan ayat 9, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita sebagai orang tua, sebagai generasi yang datang, apa yang datang saat ini, dan tentu harus mempersiapkan generasi yang akan datang. Dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhsalladzina la taraku min khalfihim dzurriatan dzafan." Khawfu alaihim falyatakum wa falyakulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang itu, mereka merasa khawatir, merasa takut, sekiranya mereka itu meninggalkan setelah hidup mereka, di belakang mereka, generasi-generasi yang diafan, generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang lemah itu generasi yang sulit untuk bisa menanggung kewajiban kesejarahannya di zaman di mana mereka hidup. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua tentu ayat ini adalah peringatan dini ya. Jadi peringatan dini bagi kita semua, jangan sampai melahirkan generasi setelah kita itu lebih lemah. Khaufu alaihim, dan kita hendaklah takut jika kejadian itu menimpa pada mereka. Caranya gimana? Falyatakumullah, maka hendaklah mereka itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Lah, ini kata kuncinya. Bagaimana kehidupan keluarga itu dibingkai dengan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita di negara Pancasila itu selalu diingatkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kehidupan di dalam bernegara pun itu tidak boleh kemudian mengabaikan prinsip dan nilai-nilai keagamaan. Nah, dalam kehidupan keluarga yang merupakan satuan terkecil dalam kehidupan masyarakat bangsa, itu juga tidak boleh mengabaikan. Satu di antara hak daripada anak-anak kita adalah terpenuhinya jaminan masa depan yang lebih baik dari apa yang sedang kita alami. Nah, memang ayat ini kalau dirunut dari historisnya, asbab nuzulnya itu diriwayatkan oleh Abi Waqqas ya, bahwa dia dalam keadaan sakit, kemudian Rasulullah SAW menjenguk. Ah, ini indahnya dalam Islam ya. Jadi orang sakit itu dijenguk ya. Dan kalau di Jember ini kita bersyukur ada program bupati yang menarik ya. Jadi kunjungan kesehatan pada masyarakat.
5: Home care
6: itu ya. saya sangat senang jika ada apa ya, ada kebijakan yang memberdayakan pada masyarakat kita, termasuk keluarga-keluarga yang rentan tadi itu, rentan dengan lahirnya generasi yang lemah, tidak hanya di aspek ekonomi. Karena asbab nuzul ini terkait dengan Ibnu Abi Waqqas yang pada waktu sakit dia itu cerita pada Rasul, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya ini punya harta, tetapi pewaris saya cuma satu, yaitu anak perempuan saya saja." Lalu dia mengatakan, "Apa boleh aku mensedekahkan 3/4 dari hartaku itu?" Rasulullah mengatakan, "Oh jangan, jangan, jangan." Kemudian Abu Bakar menawar lagi, "Gimana kalau separuhnya ya Rasul?" Nabi mengatakan, "Jangan juga, jangan sampai separuh." Terus Abu Bakar mengatakan, "Bagaimana kalau sepertiga?" Nah, Rasul mengatakan, "Sepertiga itu sudah banyak." Sepertiga itu sudah banyak. Lalu beliau mengatakan, "Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan berkekurangan dan menjadi beban masyarakatnya." Nah, ayat ini konteksnya memang konteks masalah harta,
5: gitu? Ekonomi.
6: Masa kayak, maka sekarang ini kita perlu hati-hati nih, penyelenggara negara juga ya, yang agak ngelanyar dikit ya. Nah, tidak hanya keluarga ya. Jadi, karena kemiskinan dalam dalam keluarga itu boleh jadi akibat kebijakan yang diambil oleh pemimpin ya. Karena itu juga warning juga, jangan sampai utang lebih banyak daripada aset yang dimiliki, kekayaan yang ada, sehingga apa, mewariskan kepada generasi yang akan datang itu ada beban. Jangan kau wariskan beban dalam kehidupan keluargamu itu bentuknya adalah kelemahan-kelemahan yang menyulitkan mereka untuk bisa tangguh dan mampu untuk menghadapi masa depannya. Makanya sekali lagi, masa depan anak-anak kita itu ditentukan bagaimana kita menyiapkan mereka dalam kehidupan keluarga utamanya, kemudian berkembang dalam kehidupan yang lebih besar di masyarakat maupun di bangsa kita. Nah, sekali lagi bahwa meski ayat ini pada awalnya berkenaan dengan kehati-hatian orang tua dalam mengelola aset, jangan sampai meninggalkan ahli waris anak keturunan itu dalam keadaan yang papa, dalam keadaan yang lemah, yang itu sangat mudah ditekan oleh kekuatan-kekuatan lain. Makanya kita diajari doa itu tiap selesai subuh atau pagi hari, di antara doa itu bunyi ini, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kemohon perlindungan dengan Engkau dari utang yang melilit. Utang yang melilit itu mencekik gitu ya. Menyakitkan ya. Kemudian qahri rijal, tekanan-tekanan dari orang-orang yang punya kekuasaan, orang punya kekuatan. Nah, kita enggak boleh melahirkan generasi yang seperti itu. Maka keluarga yang sakinah tidak hanya memberikan rasa cinta, rasa damai, rasa nyaman bagi anggota yang hidup di waktu itu, di saat ini, tetapi harus mampu menjamin kepada generasi berikutnya, anak cucunya akan memiliki ketahanan yang tangguh, yang kuat, sehingga dia tidak mudah menjadi beban di dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, ini kata kuncinya di situ. Maka ketakwaan harus dijadikan sebagai wahana untuk membangun generasi itu dan menciptakan kehidupan keluarga yang kemudian keluarga itu berfungsi optimal. Selain itu, falyakulu qawlan sadida. Jadi ketakwaan itu beriringan dengan kejujuran di dalam berkomunikasi. Nah, ini kadang kala kita orang tua ini enggak jujur. Mewariskan ketidakjujuran kepada generasi berikutnya. Kebohongan-kebohongan itu adalah pemicu dan pemantik terjadinya kejahatan. Dan kejahatan itu adalah perilaku yang akan membawa orang dalam penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu Nabi itu mewanti-wanti, alaikum bisidqi fa inna sidqa yati ilal bir fa innal bir yati ilal jannah. Jadi kau wajib untuk berpegang teguh pada kejujuran, pada kebenaran, karena jujur benar itu mengantarmu dalam kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu mengantarmu dalam kehidupan surgawi. Iya kumbal kadiba, karena itu hindari untuk dusta dan bohong. Ya, kenapa? Karena kebohongan itu ya ilal syari, karena kebohongan itu akan mengantarkanmu menjadi berperilaku yang jahat. Nah, fa inna syari ya ilan nar, dan kejahatan itu akan membimbing, mengarahkanmu kepada kehidupan nerakawi. Ada surgawi, ada nerakawi. Tinggal pilih gitu ya. Kehidupan yang sangat menyengsarakan dirinya, membuat menderita dan penuh dengan rasa sakit. Nah, oleh karena itu ini penting untuk mukadimah kita. Mari kita diskusikan, kita dialogkan agar keluarga-keluarga yang kita bangun tidak hanya enjoy di saat ini, tetapi bagaimana generasi yang lahir itu menjadi generasi emas ya, generasi yang unggul, generasi yang berkualitas, generasi yang mampu untuk memiliki daya tahan menghadapi tantangan di zamannya.
5: Mantul. Baik, ya. Terima kasih Ustadz. Sekarang kita buka jalur teleponnya 0331-336652, jalur WA-nya 0811-3040-911, atau langsung ke live chat YouTube RRI Jember boleh juga. Baik, saya terima di jalur telepon. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Termiati, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi. Mohon apa, suara radio dikecilkan yang di belakangnya.
7: Oh,
5: itu
7: ya. Tunggu dulu.
5: Ya.
7: Oh,
5: ya. Itu suaranya jadi mantul-mantul. Dari Pak
7: Betul.
5: Pak Rahman siapa ya?
7: Betul.
5: Betul nggih, situ Bondo.
7: Betul situ Bondo.
5: Baik, monggo katuran langsung ke ya, Ustadz Kusno.
7: Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahman.
7: Iya, Pak Rahman dari Situbondo ini. Begini Ustaz, urusan pernikahan sakinah mawaddah warahmah ya.
6: Iya.
7: Ini ada apa namanya itu? Ada masyarakat istilahnya itu dia aktif di pengajian. Tapi sesama istri itu istri yang dipekerjakan.
5: Sesama istri, berarti istrinya?
7: Istrinya dipekerjakan itu, dikerjakan ke orang. Sedangkan selaku seorang suami hanya aktif di pengajian. Nah, jadi nafkah itu saya kira dari istri.
5: Baik.
7: Bagaimana itu Ustaz?
6: Ya.
7: Istilahnya yang namanya suami itu aktif di pengajian, yang istri itu bekerja bekerja apa ya, kerja kasar lah di masyarakat itu.
6: Ya. Yeah.
7: Dan hukumnya bagaimana tuh selaku suami? Ya biasanya kan suami yang memberi nafkah.
6: Ya yeah, ya.
7: Yeah. Apakah itu yang dinamakan sakinah selaku suami itu aktif di pengajian, bahkan di luar kota pengajiannya itu. Pengajiannya itu Ustaz, mohon
5: ditanya.
7: Terima kasih Mbak Eti Darmiati. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Pak Rahman di Situ Bondo. Ini ciri khasnya beliau memanggil nama saya selalu komplit. Oke, satu penelpon lagi nggih.
6: Nggih, monggo.
5: Mutiara pagi, assalamualaikum.
8: Mutiara pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nggih, Bapak Ahmad Abdullah.
8: Betul, yang terhormat Mbak Eti dan Niati harum wangi
5: sepanjang. Ya Allah.
8: Tidak ada.
5: Nggih, baik. Monggo langsung katuran ke Ustaz Kusno.
8: Saya hormati.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nji.
8: Ya, nggih, kabarnya sehat Pak Ustaz.
6: Alhamdulillah barokah, doa semuanya.
8: Pak Eti juga sehat.
5: Amin, nggih.
8: Pendengar 101 RRI Jember sehat.
6: Amin.
8: Pertanyaan saya, bagaimana kita ini membentuk keluarga yang betul-betul sesuai dengan konsep Islam, ya. Dan masalah perkawinan itu, ya, itu masalah kawin siri dengan kawin kontrak itu apakah tidak melanggar peraturan Islam? Mohon penjelasannya. Dan saat ini di zaman era global ini, di zaman now ini sangat carut marut masalah perkawinan ini, ya. Karena
5: itu,
8: ada oknum masih berneko-neko kan gitu ya.
5: Berneko-neko.
8: Karena secerah-cerahnya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Eti.
5: Mohon
8: maaf. Salam sehat dan salam kilau Pancasila.
5: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cukup dua dulu, yang lain bersabar.
6: Ya, nggih.
5: Monggo.
6: Yang pertama, sebenarnya Islam itu memang menganut asas paternalistik untuk laki-laki ya. Jadi patriarki ke laki-laki itu artinya begini. Arijalu qawmuna 'ala nisa bima faddalahum 'alaikum wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi seorang laki-laki sebagai suami diangkat menjadi pemimpin dalam keluarga itu karena ada kelebihan secara psikis maupun secara fisik. Jadi mentalitas dan juga apa namanya fisiknya itu diberi kelebihan oleh Allah ya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Selain itu, laki-laki diangkat sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai suami dan sebagai orang tua, menjadi penanggung nafkah bagi istri dan keluarganya. Maka seorang laki-laki yang benar di dalam kehidupan berkeluarga itu harus mampu untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh istri dan anak atau keluarganya. Makanya Nabi itu dari awal mengingatkan, siapa pemuda yang memiliki kemampuan atau biaya hidup untuk berumah tangga baru diperkenankan. Jadi ya mak seorang sahabat manisato amin kumul bahata faliyata zawaj. Jadi laki-laki pemuda yang sudah memiliki ba'ah, memiliki kemampuan untuk membiayai hidup berkeluarga, itu disilakan faliyata zawaj. Jadi fa'ilam yastati falibisom, dan sekiranya dia itu tidak punya kemampuan untuk itu, perbanyaklah puasa. Fa'innahu lahu wija, puasa itu menjadi perisai diri yang mampu untuk mengendalikan libido atau kekuatan seksual yang normal. Jadi itu dipecah dengan melalui puasa. Bahkan tidak hanya puasa dalam arti makan minum, yaghudduna absaruhum, dia menundukkan pandangan-pandangan. Jadi sebenarnya prinsip di dalam Islam itu ya seorang laki-laki punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wa 'alal mauludi kiswatuhunna wa rizquhunna. Di dalam ayat Allah menyebutkan bagi mereka yang sudah punya istri, kemudian istrinya itu melahirkan, maka ayah atau suami itu wajib untuk memberikan pakaian dan juga memberikan makanan atau rezeki kepada anak yang dilahirkan itu dan juga istri. Ya, itu saya sering guyoni, sebenarnya seorang laki yang baik itu ketika istrinya melahirkan ya dikasih bonus. Bajunya itu ditambah, kemudian belanjanya juga ditambah selain untuk si anaknya yang dilahirkan itu sebagai wujud ungkapan terima kasih kepada pasangannya. Tapi ini kayaknya agak angel juga ya. Gitu ya. Nah, jadi jika ada seorang suami yang mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah, ini seorang istri punya hak untuk menggugat kepada suaminya karena sesuatu yang tidak diberikan sebagai hak dia sebagai istri yang diambil akhodumuna bi amanatillah, yang mana istri itu diambil dari keluarganya untuk dijadikan istrinya itu dengan amanat Allah, tidak hanya amanat antar dirinya, antar keluarganya atau antar masyarakat bangsanya, yang kemudian ada pencatatan macam-macam itu ya, tetapi dia amanat Allah. Lalu muncul kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati, setiap dari kamu al pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Nah, maka siapa yang di dalam membina keluarga lalu dia tidak menegakkan kewajibannya dengan benar, ya kelak akan mendapatkan imbalan atas kezaliman yang ia lakukan kepada keluarganya. Makanya ini penting, walau sekali lagi bahwa kewajiban seorang suami memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya itu tidaklah melebihi kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi tetap kewajiban nafkah itu kepada suami. Nah, bagaimana kalau ada istri yang kemudian bekerja? Boleh dalam konsep ta'awun al-birri wa taqwa. Konsepnya adalah gotong royong atau pertolongan dalam ketakwaan, ya, dalam kebajikan. Artinya apa? Tidak boleh kalimat memperkerjakan. Nah, di mana seorang suami memperkerjakan istri, itu kalimat yang harus dihindari. Karena itu membahayakan. Karena nanti jadi eksploitasi terhadap perempuan. Nah, bahaya. Perempuan diambil jadi istri itu kan untuk sayang, disanjung gitu ya. Dipenuhi kewajibannya supaya dia bisa senang dan bisa menyenangkan pada suami itu gitu ya. Sehingga darinya dan dari kesenangan-kesenangan yang ada itu lahir generasi-generasi yang riang juga gitu ya. Jadi kalau relasi suami istri itu bengkerengan itu ya, dalam kondisi yang kurang sehat, maka lahir generasi juga yang kurang sehat. Oleh karena itu, terhadap wanita yang bekerja atas inisiatif dirinya ingin membantu, itu tidak ada halangan sepanjang suami juga mengizinkan. Dan tentu pekerjaan-pekerjaan itu tidak boleh mengganggu terhadap fisik dan mental daripada perempuan itu, istri itu. Sehingga misalkan ya kemudian disuruh kerja sampai jauh dari rumah, itu kan bahaya. Karena kita enggak tahu fitnah yang akan terjadi. Padahal kita dianjurkan darul mafasid muqaddam min jambil masalik. Jadi menolak peluang untuk terjadinya keburukan itu didahulukan daripada mengambil manfaat kebajikan yang ada. Nah, istri yang jauh dari suami itu biasanya bahaya. sama dengan suami yang terlalu jauh dari istri itu juga bahaya. Kenapa?
9: Lebih bahaya lagi. Ya.
6: Karena kan kalau kita bicara segitiga cinta, bukan cinta segitiga yang kemarin hari sudah kita diskusikan itu kan kedekatan emosi itu bergantung pada jarak diantaranya. Jadi relasi suami istri akan baik jika jaraknya tidak terlalu jauh. Dan itu juga yang disebut oleh Rasul, salah satu bentuk keluarga yang bahagia itu adalah rezeki keluarga itu ada di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu bagi suami jangan ada kata memperkerjakan kepada istrinya. Tetapi kalau istri bekerja membantu boleh, tetapi dia bukan kewajiban bagi istri. Nah, bagi suami yang sampai memperkerjakan apalagi memaksa-maksa, ini kalau di undang-undang kita masuk kategori kekerasan ya dalam keluarga.
9: Karena kasus
6: itu,
9: ini.
6: Karena itu dihindari saja. Dari sisi Islam juga itu dzuluman jahula, itu ada penganiayaan atas kebodohan yang dimilikinya. Oke, tegung ya sementara untuk Pak Rahman nanti bisa
9: cukup
6: di
9: ya, Pak.
6: Kemudian yang kedua tadi untuk Pak
9: Abdullah.
6: Abdullah ya. Ya memang pernikahan itu sesuatu yang dibutuhkan. Karena itu kita anjurkan agar pernikahan itu dilakukan di hadapan pegawai pencatat supaya tidak ada pembiaran hak kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang sakinah yang mampu melahirkan generasi yang berkualitas di antaranya dia dibangun atas pencatatan yang benar ya. Jadi punya dokumentasi mengenai siapa istri siapa, siapa suami siapa. Dengan nikah yang ya, dengan nikah yang siri itu kan nikah yang umumnya siri maknanya kan tidak dicatatkan gitu ya. Ya tidak punya dokumen administrasi kependudukan yang jelas. Dan kemarin sudah dibahas relasi antara pencatatan nikah dengan hukum negara dan hukum Islam. Ya tentu ini bagian daripada upaya untuk mencerahkan secerah-cerahnya, mencerdaskan secerdas-cerdasnya ya, agar masyarakat kita itu jangan kebalikannya. Jadi kebalikan apa? Jalbul masolik mukodan mindar mafasid. Kan kebalik. Yang penting ngambil manfaat. Ya, padahal madorotnya harus didahulukan untuk dipertimbangkan. Jangan sampai istilahnya itu nikmat membawa sengsara. Ya, sehingga apalagi mut'ah gitu ya. Mut'ah itu kan kawin kontrak, ya. Kawin kontrak itu artinya dia bersepakat untuk hidup sebagai suami istri dalam jangka waktu tertentu dengan pembiayaan hidup yang disepakati bersama. Nah, ini dari sisi rasionalitas pikiran manusia itu jauh lebih baik daripada kemudian nikah yang dilakukan tidak ada kontraknya gitu. Secara logika, secara rasional, tapi itu enggak benar dari sisi keyakinan hidup dan dari sisi tujuan hidup. Karena orang hidup bahagia itu tidak ingin dibatasi. Ya, bahkan ketika sudah mati pun dia mengharapkan adanya kebahagiaan bisa dinikmati bersama. Nah, karena itu kemudian nikah kontrak seperti itu dalam pandangan Islam tidak dibenarkan, karena nikah itu seharusnya mu'abadan, seharusnya diyakini sebagai upaya yang bersifat abadi. Nah, sehingga hindari nikah siri, hindari nikah kontrak, walaupun logika-logika yang dibangun kata Pak apa tadi itu sampai semerawut itu ya. Jadi tampilan dan wujud pernikahan semerawut sebenarnya dulu sudah ada, dan nikah sigor itu ada. Jadi ada sudah kemitraan dari zaman jahiliyah, itu warisan-warisan zaman sebelum Islam ada. Jadi nikah yang seperti itu. Tapi kemudian itu dibatalkan. Kenapa? Karena esensi di dalam beragama itu adalah memberikan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bahagia dunia akhirat walaum fiha azwajum mutahhar. Di surga itu disiapkan pasangan-pasangan disucikan. Di antara tafsirnya adalah istri-istri yang ketika dinikahi di dunia itu dia akan hidup bersama dengan suami-suami yang menikahinya sepanjang mutian ada ketaatan bersama.
9: Jadi hindari kawin siri, kawin kontrak gitu. Enggak sesuai dengan Islam itu. Baik. Itu nggih Pak Abdullah. Ini saya jadi apa penasaran Pak Abdullah mau kawin lagi. Bercanda. Baik. 0331336652. Mutiara pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, dari siapa?
10: Ini dari Jawa Barat, anak buahnya KDM nih, Ahmad Irwan.
9: Bapak Ahmad Irwan?
10: Iya, Duda Meranate ya teh.
9: Iya, Jawa Barat.
10: Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ma,
7: maaf kalau memang sedikitlah di luar tema, karena sekarang kan fenomena terjadi di negeri kita berbagai musibah ya Pak ya. Di sini kan Allah menganjurkan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini kan, itu walaupun sudah fil ardi, justru alam dan isinya dirusak oleh tangan-tangan manusia. Sepertinya mungkin surat Ar-Rum ayat 21 itu kan, tangan manusia yang seperti siapa? Bukan manusia semacam saya Pak, tidak punya kekuatan apa-apa. Baik, kalau fisik boleh kuat, tapi tangan tidak punya kekuatan, kekuasaan ekonomi, apalagi ekonomi. Justru yang merusak alam itu adalah mereka yang punya kekuatan dalam segala hal. Itu kan seperti itu. Sedangkan dampaknya yang tidak boleh terikut, contoh seperti kebakaran, kan mengganggu. Kebakaran itu kan seperti halnya aktivitas terganggu, belajar mengajar terganggu, kesehatan juga terganggu. Jika dampak manusia seperti itu, nah bagaimana menurut Pak Ustadz, apakah karena musibah, beda musibah dengan Gunung Krakatau, tidak campur tangan manusia, itu kan ada musni gunung meletus, itu peringatan. Mohon penjelasan panjang, kalau mau terlalu panjang sedikit Pak Ustadz, mungkin lebih memahami. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Jawa Barat, matur nuwun. Berarti jawabannya ditunggu di radio saja atau menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih ya Pak Irwan, sabar. Satu penelpon lagi, Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam Mbak Eti.
9: Nji, dari siapa, di mana?
11: Dari Mbak Lili Suryani.
9: Mbak Lili, oke, silakan Mbak.
11: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ustaz, gimana kalau ada calon pendamping, dia pelitnya minta ampun.
9: Tapi sudah terlanjur jatuh cinta ya.
11: Iya. Padahal dia tuh kerjanya tuh pateng banget. Tapi kalau diminta duit itu kok jadi sih. Kok dua duit wae? Gendopo lah. Itu jawabannya Ustaz. Terus saya bilang, mumpung dorong padung, biar awake dhewe pisahan wae.
9: Lo. Ya.
11: Lawan pelitnya minta ampun lo, Bapak. Kan mendingan ditinggalin aja. Daripada dilanjut, nanti kan
6: sakitnya tuh di sini.
11: Padahal sifat pelit itu kan sangatlah dibenci oleh Allah. Iya kan Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Eti, kita jawab yang kedua dulu ya. Karena ini yang temanya sangat menarik. Walaupun yang satu juga gak kalah menariknya. Memang medit itu harus dihindari. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu nafsi.
9: Jadi pelit medit,
6: cerekeng. Itu harus dihindari. Karena siapa yang pelit itu sebenarnya dia sedang mempeliti diri sendiri. Siapa yang bakhil membakhili diri sendiri. Nah, ini barangkali mindset ya, cara pandang. Bermula dari cara pandang. Orang itu kalau cinta itu biasa takut kehilangan. Cinta uang itu juga takut kehilangan uang yang dipunya. Makanya cintai apa adanya. Atau yang ada saja. Nah, ini untungnya masih calon ya. Tadi kan calon pendamping. Jadi karena calon pendamping itu sebenarnya di dalam KUA itu ada namanya binwin. Bimbingan perkawinan. Jadi Mbak Eli kalau menemukan Mbak Lili ya, kalau menemukan seperti itu, konsultasi secara khusus kepada konsultan KUA, bagian fasilitator bimbingan perkawinan. Kalau sudah calon lah ya, sudah calon. Karena sebenarnya kalau saya lihat bukan karena pelit atau tidak. Pasangan yang menanyakan kok bolak-balik butuh duit kayak apa toh? Nah, itu sebenarnya ada rasionalisasi. Jadi itu bukan kepelitan ya. Itu adalah sebuah kondisi di mana seorang laki ingin memastikan bahwa serupiah pun yang ia keluarkan itu harus punya makna, punya arti. Tidak boleh masuk kategori mubazir ya. Jadi tidak masuk kategori menyia-nyiakan. Jadi ada kepastian. Nah, itu saya anggap sebenarnya bagus. Cuman problemnya adalah ketika dipahami oleh pasangan sebagai pelit. Ini jadi problem. Nah, karena itu butuh namanya bimbingan perkawinan. Yang di bimbingan perkawinan ada materi khusus yang namanya tidak hanya mengolah ekonomi, manajemen keuangan keluarga, tetapi di sana ada bagaimana mengukir sungai kehidupan bersama.
9: Asik.
6: Nah, mengukir sungai kehidupan bersama.
9: Mengukir sungai kehidupan
6: bersama. Ya. Itu sebenarnya untuk menjajaki sejauh mana cara pandang pasangan satu dengan yang lain, kemudian keinginan dan harapan yang tumbuh di antara pasangan itu, kalau terjadi perbedaan-perbedaan bagaimana menyelaraskannya.
9: Berarti membangun komunikasi nih, Kang.
6: Tidak hanya komunikasi, keterbukaan tentang jati diri masing-masing. Jadi setiap pasangan itu melukiskan apa yang diharapkan melalui liku-liku yang akan dihadapi. Jadi dia diajak untuk membayangkan berkeluarga itu seperti orang yang menelusuri sungai. Nah, kadangkala arusnya itu keras, kadangkala itu meluser gitu ya. Ya kadangkala, nah itu dalam keluarga seperti itu. Nah, itu kemudian diselaraskan jika terjadi perbedaan-perbedaan. Seperti tadi, pandangan si calon laki tadi ada melihat, memastikan, tapi menurut pandangan si calon istri itu dianggap kepelitan. Nah, padahal makna kepelitan dan kepastian dalam penggunaan itu butuh dibongkar. Nah, dibongkar. Apakah betul calon saya ini pelit sehingga tidak keliru di dalam mengambil putusan tadi, misalkan lebih baik kita putus aja, kita
9: mumpung durung
6: gitu. Iya. Padahal itu cara Tuhan untuk menjagamu agar kamu tidak menjadi orang yang ibdar, orang yang menyia-nyiakan harta-harta yang sebenarnya cara mencarinya juga sulit gitu ya. Iya. Nah, jadi saya saranin jangan tergesa-gesa untuk menstigma pasangan atau mengklaim bahwa pasangannya itu berperilaku seperti ini, kemudian itu keburukan bagi dirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya jika kamu dapati sesuatu yang tidak menyenangkan dari pasangan yang kamu punya, sepanjang kamu punya kearifan untuk mengerti, untuk memahami, maka Tuhan akan kasihkan yang kebaikan yang lebih banyak dari apa yang bisa kamu lakukan. Jangan-jangan nanti itu wes foto saya wes gak karu sampean mas, ketemu pasangan lagi yang kelihatannya loman tapi utang di mana-mana dia. Nah,
9: lebih parah.
6: Ya, akhirnya, loh, kok malah menderita ini ya? Nah, karena itu lebih baik ada simulasi ya, simulasi di dalam Binwin. Ajak ikut Binwin atau kalau belum Binwin ikut Brun.
9: Apa itu?
6: Brun. Jadi bimbingan remaja usia nikah.
9: Oh.
6: Nah, jadi kalau belum tercatat di dalam SIMKA-nya ke KUA untuk menikah, dia belum mendaftar, maka dia bisa ikut BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Kalau masih sekolah, kita juga fasilitasi namanya BRUS, bimbingan usia remaja sekolah. Jadi komplit pokoknya ya. Karena kita ingin mengantar masyarakat kita itu keluarganya bisa fungsional, kemudian menjadi wahana lahirnya generasi-generasi yang berkualitas gitu ya. Ini yang ingin kita berikan pada masyarakat kita. Itu sementara untuk Mbak Lili ya.
9: Mbak Lili cukup. Sekarang ke Pak Irwan.
6: Nah, Pak Irwan tadi agak global, tetapi sesungguhnya itu bisa juga sih.
9: Ada kaitannya juga.
6: Kerusakan-kerusakan itu boleh terjadi karena tuntutan-tuntutan keluarga melampaui ya kemampuan daripada yang dituntut. Suami dituntut untuk memberikan nafkah yang lebih, padahal dia tahu sejak dulu suaminya ya itu pendapatannya. Akhirnya apa? Dia melakukan perusakan-perusakan sistem yang ada. Nah, perusakan itu tidak hanya pada sistem ekologi kita, ya semesta kita, alam kita. Bisa juga kerusakan di aspek sosial budaya juga. Sehingga tadi disebutkan bahwa misalkan ada kebakaran yang itu merupakan ulah tangan manusia, dan yang jahil-jahil itu umumnya bukan orang yang gak punya kekuasaan. Jadi mereka yang punya kekuasaan melakukan pemaksaan-pemaksaan terhadap lingkungan kita. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan la tusrifu ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah. Ya, setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah. Dan di dalam membangun relasi mengenai kerusakan, pengerusakan dengan kemaslahatan itu berimpitan banget. Jadi orang-orang yang melakukan pengerusakan atau bertindak perbuatan kerusakan itu umumnya dia mengatakan innama nahnu muslihun. Jadi mereka mengatakan aku sedang membangun. aku sedang memperbaiki. Ala innahum umul mufsiduna walakila yas'urun. Hanya saja Allah memberikan stigma terhadap orang yang demikian itu adalah orang yang tidak merasa. Nah, ini persoalannya. Jadi perasaan yang jujur, tidak ada kejujuran pada dirinya ketika ia melakukan tindakan yang bisa merusak lingkungan dan juga bisa merusak keadaan sosial ekonomi bangsa itu. Nah, karenanya kemudian ketika Allah datangkan peringatan, itu tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, tetapi karena sudah apa istilah saya itu pengko ya, wis mempeng banget oleh murko, hati so angel untuk dikandani, sehingga semakin diberitahu bahwa perilaku itu akan merugikan masa depan, itu selalu mengatakan, enggak, ini ada pembangunan, ini adalah kemaslahatan, ini adalah untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan. Padahal sekali lagi, jika eksploitasi alam dilakukan dengan berlebihan pada satu zaman, pada zaman berikutnya akan menjadi kekosongan daripada sarana yang disediakan Tuhan dalam semesta itu sendiri. Nah, ini penting untuk disadari oleh kita semua. Karena itu tidak hanya peringatan dari ulama, tetapi juga harus ada kesungguhan dari para penegak hukum. Karena kita sudah punya ketentuan-ketentuan untuk bagaimana lingkungan hidup kita itu menjadi lingkungan yang asri ya, lingkungan yang ramah, lingkungan yang memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi semuanya. Nah, oleh karena itu terkait dengan tindak kerusakan ini sudah di warning oleh Allah. Jadi jika kamu tetap melakukan pengerusakan atau tindak kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan kamu, maka sebagian akibat itu akan aku berikan kepadamu di dunia ini. Sedangkan yang di akhirat jauh lebih berat. Nah, oleh karena itu kita perlu kebersamaan dalam memahami konsep perusakan dan konsep pembangunan. Nah, ini jadi bagaimana supaya tidak sampai seliginji. Nah, seliginji itu ya akibatnya ada tekanan-tekanan dalam kehidupan kita bersama. Nggak nah, bisa terwujud itu yang namanya bagaimana untuk mengelola sumber daya alam yang berlimpah ruah ini menjadi sarana kesejahteraan bersama.
9: Baik, ini menjadi PR besar bukan hanya pada generasi muda berarti. Generasi berkualitas ini juga sekarang kan usianya banyak yang apa namanya yang tadi disampaikan orang-orang yang berkuasa misalnya.
6: Iya, makanya kan tadi jadi kita mesti berpikir untuk generasi kita. Apa yang kita wariskan itu agar generasi kita itu tidak mengalami kesulitan. Jadi kalau kita itu mewariskan kesulitan-kesulitan, ketidakberdayaan, itulah yang oleh Allah diingatkan. Hendaklah orang tua ini, kita-kita ini yang sudah dewasa-dewasa ini jok nganggep ya toh, perilaku merusak itu sebagai pembangunan.
9: Baik, cukup saya rasa waktunya tinggal beberapa menit langsung closing statement untuk tema hari ini. Keluarga Sakinah dan generasi berkualitas ini dalam segera nikah, stop gratifikasi nikah dan pelayanan.
6: Jadi yang pertama untuk menciptakan generasi yang berkualitas itu, keluarga kita harus sakinah yang mampu untuk fungsi dengan tepat dan baik. Nah, untuk itu butuh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Maka keluarga yang sakinah itu punya piranti, dia tercatat dalam pernikahannya. Dan ingat, mencatatkan nikah itu kalau di KUA gratis ya. Urus dan lengkapi, ikuti prosedur yang ada, persyaratan yang punya. Dan yang sering terjadi itu di saat mereka ngurusi persyaratan. Jadi ngurusi pengantar di kelurahan, di desa, kemudian apa ngurusi akte kelahiran yang mereka persyaratan, itu kemudian dianggap itu adalah biaya yang melibatkan pencatatan. Padahal tidak, itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mencatatkan nikah. Nah, mari kita jernihkan sejernih-jernih ya. Jadi urus sendiri
9: biar cerah, nikah di KUA
6: gratis ya. Kalau mengundang ya bayar ke kas negara ya. Bayar sendiri, jangan titip kepada orang. Rp600.000 sudah siap pelayanan sampai di tempat. Oke, itu saya kira sekali lagi penuhi panggilan Allah di surah An-Nisa ayat 9 ini, setiap kita punya khawatir dan takut, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, tetapi kita wariskan generasi yang berkualitas dengan menjaga keluarga kita sakinah yang fungsional di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa, kita sudah ikuti Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Kusno SAG MPDI, Kepala KUA Patrang Jember, sekaligus beliau menjabat sebagai Ketua APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember. Terima kasih untuk yang sudah ambil bagian dalam acara ini. Ada Pak Rahman di Situbondo, Pak Abdullah Arjasa, kemudian Bapak Ahmad Irwan di Jawa Barat, dan Mbak Lili Suryani di Trenggalek. Matur nuwun, kita harus pamit untuk edisi hari ini, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita. Karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember. Hari ini Senin 21 September 2026. Gapok Tanhut Jati Jaya Silo bersama PC PMII Jember gelar aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Kabupaten Jember. OJK Jember jembatani diskusi antara pemerintah Kabupaten Situbondo, Bankers dan Bank Indonesia terkait tingginya angka kredit macet. Berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial bagi 6.365 KPM. Dari Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Pagi selengkapnya bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, massa yang tergabung dalam gabungan kelompok tani hutan Gapok Tanhut Jati Jaya Silo bersama pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PC PMII Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi. Aksi yang digelar di depan gedung DPRD Kabupaten Jember tersebut menuntut peninjauan kembali tentang rencana pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan TP di Desa Silo. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Gapok Tanhut Jati Jaya Silo bersama pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PC PMII Jember menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan TP di Desa Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Aksi penyampaian aspirasi berlangsung di gedung DPRD Jember. Massa meminta rencana pembangunan tersebut ditinjau kembali. Dinamika sempat terjadi ketika peserta aksi menunggu untuk ditemui perwakilan DPRD Jember, di mana sejumlah peserta menyampaikan protes secara tegas. Ketua Umum PC PMII Jember M. Taufikur Rahman mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan audiensi dengan DPRD Jember pada bulan Juni 2026. Menurutnya, dalam audiensi tersebut terdapat kesepakatan agar tidak ada kegiatan maupun pembangunan batalion di wilayah Silo. Namun ia menyebut pihaknya kembali menemukan aktivitas di lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan batalion TP.
2: 18 Juni kemarin, sahabat-sahabat, kita mendatangi gedung DPRD, kita sudah audiensi, kita sudah kemudian melakukan seluruh koordinasi dan menyatakan satu komitmen yang sudah sangat tegas. Tidak ada kegiatan apapun dan juga tidak ada seluruh rencana pembangunan batalion di Desa Silo. Dan hal ini akan dirembukkan kembali bersama sahabat-sahabat KMI dan juga seluruh masyarakat Desa Silo. Namun, pada tanggal 17 September kemarin, sahabat-sahabat, kita saksikan bersama di lahan rencana pembangunan batalion TP Desa Silo masih ada kegiatan-kegiatan. Dan di belakang saya, ini pada tanggal 18 Juni kemarin, sudah menegaskan dan beliau yang sudah kemudian menyampaikan secara langsung. Tapi hari ini, pada waktunya, kita semua dihianati, kita semua diinjak-injak harga dirinya. Apakah kemudian ini pantas untuk kita diamkan, sahabat-sahabat?
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widiarto menegaskan DPRD masih berpegang pada hasil rapat dengar pendapat atau RDP pada bulan Juni lalu.
3: Ketua DPRD saat ini bersiap menerima jenengan di TK bersama Bupati. Dan ditugaskan kami, saya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, nama saya Widiarto dari fraksi PDI Perjuangan. Intinya adalah kami masih pada kesepakatan pada saat RDP bulan Juni bahwa sebelum ada surat dari Kementerian Kehutanan maka siapapun tidak boleh melakukan gerakan di lahan yang sudah ada SK perhutanan sosial di desa. Saya tahu perwakilan dari PMII dan masyarakat sudah ke perwakilan Kementerian Kehutanan di Jogja. Kami juga sudah ke sana. Apa jawaban dari perwakilan kementerian? Tanah itu bisa dilepas untuk bangun batalion hanya kalau penerima SK mau tanda tangan melepaskan. Selama penerima SK Gapoktan tidak tanda tangan melepaskan, maka kementerian juga tidak akan melepaskan. Jakarta dan saya yakin perwakilan dari kami juga pernah ke sana. Karenanya sampai detik ini kita ngugemi, kita pegang teguh hasil RDP bersama bulan Juni itu. Dan kami berharap sampai hari ini tidak boleh ada gerakan-gerakan apapun, karena kita ingin menjaga kondusivitas di Kabupaten Jember.
1: Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gia Debora melaporkan.
2: Mengintimidasi.
0: Pendengar dan pemirsa, OJK Jember, jebatani pemerintah Kabupaten

0: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kabupaten Jember Aris Budiman, apabila kredit korporasi itu dikeluarkan, maka angka kredit macet di Situbondo hanya 5,4%, sama dengan rata-rata angka kredit macet di wilayah Sekar Kijang.
1: Ya, memang kita akui secara angka NPL itu 29,87%. Itu untuk bank umum di Situbondo. Nah, angka tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi. Ya, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi. Nah, apabila kita keluarkan portofolio kredit korporasi itu dari angka tersebut, ya, maka NPL yang sebelumnya 29,87% itu akan menjadi 5,04%. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, seberapa signifikannya ya NPL dari kredit korporasi tersebut.
0: Tingginya angka kredit macet sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo karena akan menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Investor akan berpikir 1000 kali jika melihat tingginya angka kredit macet di Situbondo. Aris Budiman mengaku OJK Jember menjembatani Pemkab Situbondo untuk melakukan diskusi bersama bankers dan Bank Indonesia guna mencari solusi menurunkan angka kredit macet secara bertahap yang disebabkan oleh korporasi bermasalah. Dalam diskusi yang berlangsung di OJK Jember itu ditemukan beberapa formula untuk menurunkan angka kredit macet di Situbondo, diantaranya melalui restrukturisasi, likuidasi aset-aset yang menjadi jaminan hingga upaya pengambilan alih bisnis dari korporasi oleh investor. Sementara itu mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada OJK karena telah difasilitasi melalui forum bersama bankers di Situbondo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh tingginya angka kredit macet. Forum ini sangat membantu untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Bupati Rio menegaskan bahwa Situbondo masih sangat friendly atau ramah terhadap investasi karena angka kredit macet normal yakni 5,4% jika tidak disumbang oleh kredit korporasi bermasalah dari sebuah perusahaan besar di Situbondo yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial bagi 6.365 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah data penerima bantuan teridentifikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online melalui hasil pemadanan data Kementerian Sosial. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi, Agus Rahmanto menjelaskan, data tersebut masih bersifat daftar indikasi awal atau pre-list. Oleh karena itu, pemerintah memberikan ruang klarifikasi bagi warga yang merasa tidak terlibat atau menjadi korban penyalahgunaan identitas. Ia juga menambahkan, penerima manfaat yang terindikasi diberi dua opsi penyanggahan melalui aplikasi SIKSNG, yaitu surat klarifikasi tidak pernah bermain atau surat pernyataan berhenti judi online yang disertai penutupan akun rekening. Proses verifikasi data ini ditargetkan selesai pada bulan September 2026. Badan jalan di Jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah dilalui kendaraan bertonase sebesar. Walaupun sejumlah rambu pembatas jalan telah dipasang di sejumlah titik di sekitar area tersebut. Padahal jalur ini menjadi jalur alternatif dari Bondowoso ke Kabupaten Jember ataupun sebaliknya. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Badan jalan di Jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah kendaraan bertonase besar masih melintas di jalur itu. Padahal rambu pembatas telah dipasang dan sejumlah titik juga telah diberi polis lain untuk mengantisipasi risiko bagi pengguna jalan. Kerusakan kali ini berada di titik yang berbeda dari bagian jembatan yang sebelumnya telah ditangani. Kondisi itu menjadi perhatian dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau BSBK Bondowoso, terlebih setelah jembatan Sentong ditutup total sehingga arus kendaraan dari Bondowoso menuju Jember maupun sebaliknya banyak menggunakan jembatan Koncer sebagai jalur alternatif. Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengatakan, tim di

0: lapangan telah menerima laporan dan mengecek langsung lokasi kerusakan. Untuk sementara, lubang dipasangi polis line atau garis polisi sebagai langkah pengamanan. Penanganan permanen terhadap lubang tersebut belum langsung dilaksanakan. Kata Ansori, BSBK masih akan melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan kondisi jembatan secara keseluruhan sebelum menentukan bentuk penanganannya. Menurutnya, kerusakan itu kembali berkaitan dengan kendaraan bertonase besar yang melintas meskipun telah terdapat pembatasan. Pihaknya mengaku telah berulang kali menyampaikan larangan bagi kendaraan yang melebihi tonase agar tidak melintasi jembatan. Persoalan kendaraan bertonase besar menjadi perhatian karena sebelumnya portal yang dipasang untuk membatasi kendaraan juga mengalami kerusakan. Portal itu bahkan ditabrak truk hanya beberapa jam setelah dipasang.
1: Begini, barusan ada laporan dari tim kami di lapangan.
2: Okay.
1: Sudah ke lokasi.
2: Okay.
1: Besok kita akan cek, tapi tadi sudah diberi polisi lain itu sementara.
2: Oh, okay,
1: besok kita cek, kita tangani. Seperti itu di titik yang lain, iya. Karena sudah bos, sudah sering kita sampaikan.
2: Betul.
1: Diberi rambu-rambu masih tetap aja lewat sana, ya apalagi. Oh, yang portal belum.
2: Belum.
1: Portal kurang satu. Yang satu ada kemarin, sisanya ditabrak itu. Kita upayakan segera. Mungkin kita buat portal itu. Karena kemarin diberi portal ditabrak.
0: Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
3: Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di www.rri.co.id dan kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu 20 September 2026. Pukul 3:49 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati mencapai kurang lebih 300 meter di atas puncak atau sekitar 3.976 meter di atas permukaan laut. Data dihimpun RRI dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi, serta Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 2 menit. Saat ini Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Menanggapi aktivitas ini, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menghimbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi PVMBG, yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Koboan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Bengkel las karbit milik Buhari di Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso terbakar pada hari Sabtu, 19 September 2026. Malam hari sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, kebakaran diduga dipicu konsleting listrik dan menyebabkan kerugian material sekitar 10 juta rupiah. Kabid Damkar Bondowoso, Faratedi, mengatakan kebakaran diketahui setelah pemilik rumah yang berada di sebelah bengkel mendengar suara kayu terbakar. Saat diperiksa, api sudah membesar sehingga meminta bantuan warga untuk melakukan pemadaman dan menghubungi pemadam kebakaran Damkar. Kemudian Damkar Bondowoso mengerahkan kendaraan water supply, car centro, dan rescue. Kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 10 juta rupiah, termasuk dua alat las karbit yang berada di dalam bengkel. Pendengar dan pemirsa, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi menghimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data administrasi kependudukan. Kecepatan pelaporan perubahan data keluarga seperti peristiwa kematian atau perpindahan anggota keluarga menjadi kunci utama ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos. Imbauan ini disampaikan merespon pertanyaan dan aduan warga terkait adanya penerima bansos yang telah meninggal dunia namun masih terdata, serta adanya penerima baru yang langsung terhenti bantuannya saat terjadi perubahan anggota keluarga. Pihak Dinas Sosial menegaskan bahwa pemutakhiran data secara berkala sangat penting agar alokasi bansos tidak mengendap atau salah sasaran. Warga diminta tidak menunda pelaporan adminduk ke kantor desa maupun kelurahan agar data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN selalu akurat. Kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: SMA Negeri 1 Panji dan SMP Negeri 1 Mangaran Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal pada ajang turnamen sepak bola pelajar Piala Dandim 0823 Cup Situbondo 2026. Kepastian ini diraih setelah kedua tim menumbangkan lawan-lawannya dalam laga perempat final yang digelar di Stadion Gelora Muhammad Saleh Situbondo pada minggu kemarin 20 September 2026. SMP Negeri 1 Mangaran lolos secara dramatis setelah menumbangkan SMP Negeri 1 Banyu Putih lewat adu penalti dengan skor akhir 4-2. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 dalam waktu normal. Sementara itu pada pertandingan kedua di tempat yang sama, SMA Negeri 1 Panji berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas SMA Negeri 1 Asem Bagus. Hasil ini mengantarkan tim asuhan pelatih Joni melenggang ke babak empat besar. Kasdim 0823 Situbondo, Mayor Infantri Horianto mengatakan, turnamen tersebut tidak hanya digelar sebagai wadah untuk menjaring talenta muda berbakat di Situbondo, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
2: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pendengar dan pemirsa, atlet wushu Seraf Naro Siregar sukses mempersembahkan medali pertama bagi kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat mengapresiasi tinggi torehan prestasi membanggakan yang diraih atlet Merah Putih ini. Seraf meraih medali perunggu nomor Chengguan Putra di Aichi Prefectural Martial Art Hall pada minggu 20 September 2026. Pewusu andalan tanah air ini menempati peringkat ketiga setelah membukukan total penilaian sebesar 9,720 poin. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyampaikan rasa bangga terhadap keberhasilan pembinaan cabang olahraga wushu Indonesia. Marciano juga turut menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus besar wushu Indonesia, asuhan Airlangga Hartanto.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Bung Diego Jakasundang dan kawan-kawan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, apa kabar? Senang sekali kami bisa menyapa Anda untuk edisi hari ini. Harinya hari Senin, di awal pekan, lembar ke-21, bulan September 2026. Halo, apa kabar yang menyimak kami melalui 95,4 FM? Ini area Jember dan sekitarnya. Kemudian kawasan Lumajang yang simak kami di 95,8 FM. Selamat pagi semua. Kemudian yang di Banyuwangi dan Bondowoso yang menyimak melalui 91,6 FM. Apa kabar? Tak lupa juga untuk yang di Situbondo 97,8 FM. Selamat pagi. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, informasi terkini, Anda bisa langsung sampaikan ke jalur WhatsApp kami 08113040911, 08113040911. Kemudian kami juga menyapa Anda yang menyimak RRI Jember Programa 1 melalui aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mungkin untuk perempuan-perempuan pada umumnya pada jam-jam segini lagi merasakan lapar, berarti persiapan menikmati sarapan. Tapi kalau woman like me yang terbayang kopi panas, agak dikit beda ya. Pendengar, hari ini harinya hari Senin, tanggalnya 21 September. Tahukah Anda ada rekam jejak sejarah di Indonesia yang menulis kalender 21 September ini masuk di salah satu peristiwa penting. Tahunnya tahun 1945, peristiwa Cokan Kantai di Yogyakarta. Ceritanya rakyat dan pemuda di sana di era itu menurunkan bendera Jepang dan mengganti dengan bendera merah putih di gedung Cokan Kantai, sekarang gedung agung. Nah, jadi kalau di Surabaya ada peristiwa yang akhirnya memunculkan Hari Pahlawan 10 November, kalau di Jogja beda nih. Tertanggal 21 September, pendengar. Pada waktu itu, peristiwa yang terjadi ini merupakan reaksi spontan para pejuang Yogyakarta yang bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan 17 Agustus 1945. Jadi aksi yang dilakukan pada saat itu merupakan tekad keras rakyat Yogyakarta untuk lepas dari pengaruh penjajah Jepang yang meskipun secara resmi menyerah, nyatanya mereka waktu itu masih berusaha mempertahankan kekuasaan di berbagai fasilitas penting, termasuk di gedung Cokan Kantai ini. Satu catatan kecil, semoga bisa menambah catatan Anda. Karena peristiwa ini menjadi momentum penting untuk pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta. Itu pendengar. Kemudian catatan yang lain, 21 September ternyata juga menyimpan peringatan hari yang istimewa secara global. Masyarakat dunia di berbagai negara memperingati Hari Perdamaian Internasional atau International Day of Peace setiap tanggal 21 September. Jadi peringatan ini jadi momentum bagi dunia untuk kembali mengingat pentingnya perdamaian sekaligus memperkuat komitmen dalam menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan, dari konflik, pokoknya kehidupan yang benar-benar damai begitu ya. Hari Perdamaian Internasional ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai hari khusus memang untuk memperkuat cita-cita perdamaian. Intinya mereka memperingati setiap 21 September kemudian mengkondisikan, mendorong terciptanya 24 jam dalam seharian ini tanpa kekerasan. Seperti itu. Pada awalnya sih momentum ini hanya untuk memperkuat cita-cita perdamaian PBB, tapi kemudian jadi resolusi yang diadopsi dan ditetapkan secara resmi 21 September sebagai tanggal tetap memperingati Hari Perdamaian Internasional setiap tahun. Di Indonesia kurang terlalu terdengar gaungnya, tapi di banyak negara yang lain ini sudah rame. Itu catatan yang kedua. Catatan yang lain, kami ada beberapa. Jadi jangan kemana-mana, terus gabung bersama kami RRI Jember Program 1. Anda bisa juga ambil bagian berbagi informasi tentang kondisi terkini di tempat Anda tinggal, di tempat Anda berdiri saat ini. Silakan, ada jalur WhatsApp yang bisa Anda tuju. Ini jalur WhatsApp Studio Pro 1 RRI Jember, 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Rame di studio, teman-teman saya makin siang makin banyak. Untuk yang sahabat-sahabat sudah banyak yang menyapa, terima kasih. Mbak Din juga terima kasih. Dan semuanya yang sedang menikmati sarapan, weh asik sekali. Ini sudah jam 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Masih santai, belum berangkat ke tempat kerja, menikmati sarapan. Menunya apa? Kalau masih bingung cari menu apa, kemudian mau keluar mau beli sarapan aja, jadi gak masak sendiri. Ini bisa jadi pilihan. Ada salah satu menu yang asik tuh. Apa? Rawon.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups in the world.
2: Rawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia menyimak RRI Jember Programa 1. Saya harus membacakan respon di 08113040911. Ini seorang sahabat minta diulang nomornya, jangan terlalu cepat ya kalau ngomong. Oke, jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 08113040911. Saya segera respon yang satu ini. Selamat pagi RRI, selamat pagi. Salam jaya di udara. Ya, kalau RRI itu semangatnya sekali di udara tetap di udara ya. Menyimak Jember, apa nih? Oh, berita. Menyimak berita barusan tentang, di buletin pagi ya, tentang jembatan Koncer yang mulai berlubang lagi. Semestinya saat portal yang tempo hari ketabrak mobil box sampai terseret patah, pihak terkait mestinya mengganti segera, bukan terus dilepas tanpa portal lagi. Tentunya bila tanpa portal pembatas, bagi pengendara bertona seberat akan melintas lagi. Karena walau ada banner peringatan kendaraan bertona seberat dilarang melintas, namun tidak ada portal baru di sana. Juga tanpa petugas yang menjaga, pastilah akan dilewati lagi. Saya sendiri kemarin melintas di sana dan benar ada sisi jembatan sebelah barat yang berlubang. Dan mungkin dengan warga dikasih potongan kayu kecil gitu ya, sebagai peringatan pada semua pengendara yang melintas. Bila jembatan ini mengalami kerusakan parah, lantas tidak bisa dilewati sebelum jembatan Sentong rampung atau selesai pengerjaan yang diperkirakan bulan November, maka para pengguna jalan raya menuju kota Jember dari Bondowoso atau sebaliknya, mereka akan jauh lagi jarak tempuhnya. Jadi mereka yang biasanya dari arah Jember ke Bondowoso kan lewat Desa Koncer ke kiri, akan lebih panjang nanti perjalanannya karena berbelok ke arah kanan menuju Desa apa Mas? Kajar ya. Kajar, Lojajar, Bataan dan di simpang 3 Jalan Raya Situbondo berbelok ke kiri menuju Kota Bondowoso maupun sebaliknya. Semoga jembatan Koncer segera diberi portal kembali. Saya balok ya, benar ya. Kalau saya salah baca dikasih tahu. Saya balok di Jalan Tanjung Bondowoso. Terima kasih RRI. Oke, terima kasih Pak Balok. Luar biasa responnya. Pendengar yang lain jika ingin merespon juga silakan langsung ketik tulis ke 08113040911. Terima kasih Pak Balok. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia RRI Jember.
1: Siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini, pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Pemerintah